Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warung pecel eplekenya segandul-gandul. Leresan kayaknya wis tanggal akhir Agustus 2016 menikah kula tugas satian pecel eplekenyes. Kaya biasane spesiale pun kula cepakne terong gendruwo gek karo nika mbesengek kliwon. Wis tak tata, ubo rampene yo wis tak tata. Kari ngenteni dulur-dulur sing padha ki ngantri. Ngantri pecel. Sing dodol tuwek umur 87 sarunging linti.

Car garing sing nyereng pitruk sing celak-celuk, Bagong sing nggawa wong, Janaka Sembadra sing dodol, laris-larisna dagangane mbahmu, dagangane dulurku, putuku. Salah katur. Wis wayai. Saiki tembang pembukane disiapne ning ki mau dulur-dulur sing padha wis ning ngarepe TikTok, ning ngarepe radio, nggih kula aturi pinarak. Monggo lur, sami-sami midhangetne, sami-sami mirengke. Dina niki dinane apa? Minggu. Tanggale nggih leresan. Tanggal iki tanggal 30. Wulane wulan napa? Wulan Agustus 2016. Lur, sarapan pecel wangurip. Nika kula Mbah Kung. Mbah Kung. Mbah Bapak Prajal sing ana ning tumpang kono persiapan kanggone karnaval. Ki akeh lho lur, dulur-dulur ki sing padha ngendikani ki wis padha siap. Wis wani melu karnaval. Dibuka sik persiapan lur.

0: Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun gek putu-putu nimbae sing padha wis ngantri. Sabar. Aku lah derekne monggo. Sak derengipun berangkat utawa ningali gerak jalan utawa uga ki melu gerak jalan padha kalungan radio. Padha mirsani TikTok karo ki ngenteni undian. Biasanipun ngoten ning engko kula tak mlebet rumiyin. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng injang sarapan pecel wong urip, lek gak urip gak sarapan.
0: Lek gak urip
1: berarti wong iki ilang.
0: Ilang.
1: Ilange delok karnaval.
0: Delok karnaval. Iya iya.
1: Saiki wis dikono-kono diajar karnaval tok.
0: Leres, iki wulan iki akhir wulan.
1: Nggih. Senggoro wingi ruame ya, Mbah. Wongane brewo rek bareng nek kono.
0: Oh, senggoro bergoyang lho ya.
1: Mambange nek kene mulai diajar siji di kampung kene, Mbah.
0: Yo, jam 1 malam. Wah, luar biasa nunggu.
1: Begini biar jam siji ya, Mbah.
0: Mangane saiki sesul pumpung luwe. Monggo sarapan ton mriki.
1: Aku mari masak mau nang, Mbah. Nek bakwan, Mbah.
0: Oh, senengan kula nggih.
1: Loh, sama niku daleme anu, Mbah. Daleme tumpang. Anu
0: tumpang.
1: Tumpang, Mbah. Iya, tumpang ya.
0: Nggih.
1: Apa di pasar?
0: Anu sak derek njabung.
1: Jabung cari tonggone anu sampean sapa iku?
0: Sapa?
1: Iku ya wong radio niku.
0: Heeh.
1: Cari cedek sampean.
0: Oh iya.
1: Wong nyupir Grab iki lho wong e ngomong aku.
0: Ngono ya alhamdulillah. Wah, ancene ya tangga.
1: Kamu jenenge, Mbak?
0: Jenenge nggih Mas Eko apa Mak Bambang?
1: Oh, Kombal Mukio, Mbak.
0: Oh, jenenge kok malah kok.
1: Aku ada benar nyambut gawe, Mbah.
0: Oh, yo, iya, iya, iya.
1: Salam ya, kuwabe ya, Mbah.
0: Podo-podo tak salam, no.
1: Ya, wes sehat ya, Mbah. Anu, Mbah. Lagu ini...
0: Apa?
1: Kayak ada Mr. Mendem, Mbah.
0: Mr. Mendem. Oke, oke.
1: Ya, wes. Ya, aku ya. Ini mendem doan doa, Mbah.
0: Oh, cocok, cocok.
1: Nanti TikTok kan cukup dorong-dorong-dorong ya, Mbak.
0: Oh, kandangnya. Oh. Lale orang.
1: Di TikTok kan akan rodo, Mbak. Di TikTok kan
0: bahasa Mbak. Lama kan iku. Ya, ya, ya. Ini anak petani.
1: Yang seneng aku,
0: anak. Anak petani Bambang kok nggih sakit anu bakulan
1: daging. Waalaikumsalam, Pak Bambang petani.
0: Wah, siap. Petani bawang.
1: Iya.
0: Ya, ya.
1: Ya, ada Mbak Utami, ada Bu Sri Purnomo, ada Bu Pandan, ada Bu Sri... Bu Sri Ponco, Pak Sri Bela,
0: Sri Bela,
1: mana Pak Ismoyo,
0: Bapak Ismoyo,
1: mana Mbok Tun, terus ada nama Mbak Indah, Mama ya. Yuda, terus ada Bu Riatin, ada ya. Bu Marlena,
0: ya suwun,
1: ada Bu Widi,
0: Bu Widi, Bapak terus, Widi,
1: Bu Yatemi, ya apa kabar?
0: Ya Temi, ya apa kabar?
1: Ya apa sehat ai. Ya yes, alhamdulillah kok sehat. Yes.
0: Wah, follow follow follow follow.
1: Follow follow follow follow.
0: Suwan ndang.
1: Iya, follow temane ditambah banyak.
0: Mas Teo.
1: Ya wis, si ya, TikTok kan yang ngono, Mbak. Salam kenal kabeh, Mbak ya.
0: Ya ya, suwan ndang.
1: Ya, lakune Mr. Mendem, Mbak. Ya wis, suwun ya, Mbak.
0: Monggo-monggo. Ya, sugeng tindak, weh nyambut gawe cek semangat. Lagi yang ngono Sri Bela piye kabare lho Sri. Nah ini kok nge live nih kok tiap hari Minggu, Senin, Selasa. Jam ini kok nge jam 7 ngantos jam 9.

matur sembah nuwun Abang Van. Mundur ora kelakon. Ayo mundur malah menang lho Gus. Kok saged? Tarik tambang nika.

0: yen cocok. Matur sembah nuwun lur, dulur-dulur wis padha nyengkuyung. Kayak iki mau ya Bu Pandan iki mau pesen lagu apa lali aku. Nah, tapi ora apa-apa wong anyane ya syarat minangka sewan kok tak goleke. Sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Bambang.
1: Sugeng enjang, Mbah.
0: Nah, nuka mboten ningali
1: karena Bang ini ki kok ono musiki pancet kok gak benano to, Mbah.
0: Loh, sing dia?
1: Wah, lah niku wau kula kait ngomong wis splenter suwono-suworo, Mbah.
0: Oh, ana suara gono rupa ngenen.
1: Lah niku lak ninggih niku angin, Mbah.
0: Angin. Angin.
1: Batok bolu isi madu.
0: Batok bolu isi madu, cakep.
1: Ana bebek kok kleleken sandal japit.
0: Ana bebek kok kleleken sandal japit.
1: Lah nggih.
0: Lara.
1: Kesereten lah, Mbak ya.
0: Iya, gubis,
1: Mbak, sampe gubis Mbak maksudnya, Mbak.
0: Iya, gubis.
1: Sing dodol, sing warung pecel dibuka jam 7.
0: Jam 7.
1: Sing dodol tuwek.
0: Saiki njejris.
1: Boten, Mbak.
0: Lah, Mbak.
1: Tanggalnya tuwek, Mbak.
0: Oh, tanggalnya tuwek.
1: Jadi uang habis sama sekali, Mbak.
0: Oh, uang habis. Yo tak sahut.
1: Ini gubis kinter kali, Mbak.
0: Gubis kinter kali.
1: Uang habis sama sekali, Mbak.
0: Uang habis, cari lagi ngono,
1: Mbak. Oh iya, Mbak. Sing bener ngono, Mbak.
0: Pikantuk pambagyo niko Bapak Bambang saking Mas Erwin Indratno.
1: Oh, matur suwun Mas Erwin, nggih, salam sehat selalu mawon. Nek
0: wis kabeh padha nyengkuyung lor wetan iki kali.
1: Kali putune Mas Demin. Mas Demin, Mbak Demin.
0: Oh, lelek Mas Laknom.
1: Lah nggih. Lho niki kirangen lek ten bae ngenten iki kula kok dredeng-dredeng ngenten iki napa nggih?
0: Ya, durung pas buat.
1: Loh. Sarapan pecel heplekenyes.
0: Oh, kandul-kandul
1: heplekenyes Mbah Demin.
0: Kandul-kandul Bapak Bambang.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok keleleken kawat.
0: Ono bebek kok keleleken kawat.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Sing dodol tuwe tetep semangat.
0: Nggih lho. Anyar iki.
1: Lah ngonten to, Mbah.
0: Kudune ngono.
1: Lah nggih kula niki lek kae bae nggih ngonten, Mbah.
0: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ngoncehi Brambang dibayar larang.
1: Aku diam. Terus.
0: Natara.
1: Melayu ini nangan nunggu nang Pak Bambang gitu lih.
0: Orang maksud kulo ni kok daftar ah?
1: Oh boten kalau manu wedi oleh saki lu kalau pun meraih mu di penari. Gimana bau? Jenengan kok ngomong no ten Surabaya perjuangan jenengan ten Pak ni kesibatan no trek palang merah ni gua mbak.
0: Tu kok iso trek palang merah kui piye?
1: Aku mari kok, Mbak.
0: Aku ki berjuang zamane arek-arek Surabaya ki ning anu 45 kuwi aku ki dadi palang merah.
1: Oh, dadi kenten palang merah itu, Mbak Riko.
0: Lah lek ora aku ki termasuk ana.
1: Oh, berarti kula nggih ten isor sampean, Mbak, kula wong ijo ning palang ijo, Mbak.
0: Oh iya. Anjene wong loro biyen niku pas ning isor jembatan merah ku kan aku palang merah sampean palang ijo.
1: Di jagang no ngono Mbak.
0: Ana sing dadi gunung, gunung abang.
1: Ana sing andeng-andeng, Mbak.
0: Apa-apa awariko iki cap jiki ngono.
1: Lah kok elinge ngene iki. Ngene kok aku mali eling Pak Suharnoto, Mbak.
0: Teman seperjuangan.
1: Lah nggih ana palang ijo, palang ireng iki, Mbak.
0: Lah iya wis.
1: Lah nggih ngenten niku tasih wonten nambah ngono niku.
0: Lho lah lek saiki ya wis veteran kaya mbahmu.
1: Lah saiki anu nggih jenengan pun meten gunung-gunungan tok nggih.
0: Wah, siji kaya ngono kuwi nang gunung-gunungan. Aku ki pecinta alam. Hima paragap lho.
1: Pecinta alam, Mbak. Tapi seneng ten alas-alas Mbak jenengan nggih, ten gunung-gunung niku nggih.
0: Lah kula niku sering ngalasan kok.
1: Nggih, kelomongane Cak Sari ini.
0: Sari, Sari ya padha wong alas.
1: Oh. Untungnya kula niki mboten tumut pas niku.
0: Jarene Bambang saiki digenti untung.
1: Oh, nggih nggih. Lan iki ya napa nggih iklan. Untung niki dodol bodeng Ivan.
0: Jenengan nggih saged mawon.
1: Mboten, Mbak. Niku nek mriki lak wonten tiyang namine Pak Untung.
0: Oh, nggih.
1: Dadi lek sore niku dodol caluk kali arit niku. Oh. Terus ngeten. Ayo paluarit paluarit. Bingung kula dengar iki wong iki opo sing aku ngene.
0: Iya, wis genak ngono kuwi genak.
1: Lah iki mbok diroba Mbak Mulan, Mbak.
0: Anu
1: harus di hapus, Mbak.
0: Niki kan anu Bapak Bambang nika kleresan dintene Minggu nika kata mulai jarak jalan sehat, karnaval, kayak iki.
1: Oh, ngene iki
0: ya.
1: Tapi terakhir memperingati 17-an niku.
0: Leres, leres. Lah iki.
1: Lho Mbak, 17 Agustus niku jane tanggal pinten masing bener niku, Mbak?
0: 17 Agustus yo tanggal 17.
1: Kuwi niku lali, Mbak.
0: Lah apa masak iki tanggal 17. Terakhir iki tanggal 30.
1: Oh, nggih nggih.
0: Lek sesuk, lek saiki terakhir terus misale sesuk iku wis anu bungae mundhak.
1: Menjeng anu nggih. Penerimaan nggih menjeng nggih.
0: Oh ya penerimaan. Aku ki lek bulan-bulan penerimaan sekolah ki aku eling. Eling.
1: Eling apa, Mbak?
0: Ha eling kancane mbahku kok. Enteng kancane mbah ki, Bandemin. Iya,
1: aku. Elinge ya napa, Mbak?
0: Ha ning sekolah SD sampai SMP. Wah, lha iki anake kancaku akeh ya.
1: Oh, guru apa?
0: Lalu anak tulisannya menerima anak didik baru itu lho.
1: Oh, masalah ini itu lho, Mbak.
0: Kok aku? Kalau
1: lagi yang nganu ini, kalau saya jilin, saya ngonten, Mbak. Kalau nggak tumut-tumut itu, bu guru ini, Mbak.
0: Lho, kok bisa tumut bu guru, piye, tak?
1: Lho, kalau lagi bu guru ini, kalau kawal, kalau sampai tenggeriyo ini, Mbak.
0: Oh, lagi pekara bu guru dikawal nang. Lalu apa wong kula sekolah malah ngawal-ngawal guru ini?
1: Lho, ini kula pada waktu ini pun ageng, Mbak, pun SMA, Mbak.
0: Oh, kui SMA ngawal guru. Oke,
1: nanti kula ini kan murid sing disegani ya, Mbak?
0: Hmm?
1: Sing disegani.
0: Oh, berarti oleh rantangan, oleh bungkusan.
1: Boten, Mbak, ini kita ada yang ngomong MBG ini ku. Nggih wonten niku rangsuman panamine, Mbak.
0: Nek perkara rangsuman disegani ki ya ngono.
1: Lah nggih, segani iki ra sego to, Mbak.
0: Lah iya.
1: Padha mek niku lho, Mbak. Sego napa sing paling luas, Mbak?
0: Sego segara.
1: Oh, nggih nggih.
0: Oh, nggih.
1: Berarti Mbak aku yo ngitu sik celing nggih.
0: Lho, apa ya aku. Lah saiki ikan napa sing iso nyanyi?
1: Ikan Fauzi, Mbak.
0: Iga lho pikantuk salam tetep pangen saking anu Tanjung Pinang.
1: Oh.
0: Nggih, saking
1: Tanjung Pinang iki sing ten meja niku temen bombok niku tambah mbah-mbah niku.
0: Iku susur.
1: Oh, susur nginang ah, Mbak.
0: Susur nginang kuwi.
1: Oh, nggih. Daerah
0: Tanjung Pinang iki adoh kok saka kono lho, nang daerah Tanjung Pinang.
1: Iki
0: anu Aremanita sing ana ning kono. Lek lek wong lanang
1: niku Tanjung Pinang iki Sumatera apa Kalimantan, Mbak?
0: Ah, Tanjung Pinang itu masuk Kalimantan.
1: Oh, Sumatera, Mbak.
0: Ya, iya, iya, tak.
1: Oh, berarti pun pindah geser titik-titik, nge?
0: Ya, kayak yang ngono.
1: Lalu ini, kayak, Mbak, ngomong-ngomong, kayak Gunung Abang, Gunung Ijung, itu kalau ini bingung, Mbak.
0: Bingungnya, piye?
1: Loh, nah, itu lah, dulu aku piye, tak, kalau ngomong.
0: Aja banter-banter. Maksudnya mbahmu ki.
1: Yo maksudnya niku jenengan wau ngomongnya niku sing tempat ten langene wonten Palang Merah niku. Kulo nggih bingung ta. Lah kulo niki berarti oleh sore ta Palang Ijo.
0: Oh iya, ki anu sapa ki Mbak Yu nika saking Kepulauan Rio, Pak.
1: Nika saking oh, ten Rio mriku, Mbak.
0: Rio.
1: Nah, oh nggih.
0: Pikantuk Pambagyo ki saking nika Butakim.
1: Oh, Butakim sing pundi, Mbak?
0: Ya ya mikat ku lho, bumikat.
1: Oh, nggih. Lha niki sadaya iki jog niku nggih sadane nggih rada-rada lali ngoten, Mbah.
0: Kala nika malah akhir-akhir wulan iki tanggapan gawe karnaval iki kata.
1: Lho, niki kan kok ngomongno terakhir to, Mbah? Akhir-akhir niki apa, Mbah?
0: Akhir-akhir niku nggih jam 09.00 nika kula berangkat karnaval.
1: Oh.
0: Anu wonten tempat anu petang tempat.
1: Loh. Ten wilayah Malang tok napa luar kota, Mbah?
0: Ah iya wilayah Malang tok bae.
1: Oh. Mbah niku bagian niku tansing nyekel niku to, Mbah?
0: Lah nek aku bagian nyekel iki yo ora to. Wah, aku malah dicekel.
1: Lah sing dicekel napane jenengan iki, Mbah?
0: Anu. Apa judule?
1: Oh, lek kan lek tiyang gak ada damel kan terapi sama cekel, Mbah.
0: Oh, iya iya ta wong anu ki.
1: Ningen lek ten buritan kok nggih nyekel, Mbah.
0: Hmm?
1: Ten burine omah niku nggih nyekel ten kandang niku.
0: Ning pitik kuwi konangan ngono lho.
1: Lah kan kasar banget kelewae konangan, Mbah.
0: Mbah wong dicekel ngono babone ki malah mojok.
1: Mriki-mriki niku ana sing pitik anu, Mbah, sing ngerti pinter, Mbah.
0: Oh, pitik apa sing pinter? Lah.
1: Pitik napa? Niku pitik sing dibeleh manut, Mbah.
0: Halo, kabeh pitik ya dibeleh manut, Bapak.
1: Wonten, Mbah, sing keok-keok, Mbah.
0: Oh, ana sing keok-keok.
1: Keok-keok niku pun anu kalah, Mbah.
0: Oh, rewelai.
1: Rewel iki kon di main, wis apa keok tadi kok, Mbah.
0: Monggo kula dereknen, kok nggih kula dolin, kampun jam wau.
1: Lha sinten mawon, Mbah, sing pun ten warung mriki, Mbah?
0: Nggih, katan iki wau. Wong anjene mbahe persiapan kok lho, Pak, badhe.
1: Lha jenengan iki
0: gerak jalan. Menjing
1: radian malih to niki.
0: Lho ya mesti ta.
1: Lah niki minggu niku tak prei ya jajane jenengan.
0: Oh aku ki prei tapi putu-putune kabeh padha persiapan gerak jalan.
1: Oh jenengan dolan. Ibarate ngoten niku lek ndek kanca kula kan namine Gajuli, Mbah.
0: Oh, Gajuli pun pensiun ten mriki.
1: Oh, pun pensiun nggih.
0: Iya, Bapak Gajuli.
1: Oh, niku Abah Juli, Mbah.
0: Oke.
1: Jenengan niku tak waktu tambah suwe nggih, tambah lawas ya, Mbah.
0: Tak kandhakno. Jenenge suwe iki ya lawas.
1: Oh, nggih nggih. Nggih nggih. Nggih, Mbah, kula pikir-pikir nggih. Anene kula niki salah wau ngomong, Mbah.
0: Nggih. Pikantuk pambagas saking Bapak anu saking Bu Pandan.
1: Tuh, Bu Pandan, Mbah.
0: Nggih, karo Bu Marlena.
1: Aduh, aku lek Bu Marlena aku sih eling-eling tak PP kok.
0: Tak kandhakno.
1: Lho, mesti ngenten lho, Mbak. Kula niku lak sakno to kula mampir niku dolan mboten Bu Marlena niku, Mbak.
0: Oh, ngono.
1: Maru tiyang niku kula dusi, Mbak.
0: Oh, kok dusi
1: pekara. Ya dusi maru tak kei lenga putih karo wedak di bathuke ngono lho, Mbak.
0: Oh, cocok, cocok.
1: Maso tak PP ku kudanan, Mbak, kula.
0: Lah iya iso lontar ngono.
1: Lah nggih niku kula niku merasa berdosa, Mbak.
0: Oh, lagune merasa berdosa.
1: Nggih.
0: Ana ana.
1: Niki damar Bur Marlena, Mbah.
0: Ya ya ya.
1: Niku nggih nika sajake jog niku lak garang medal sak niki tiyang, Mbah. Heeh. Sak nomba mucepu, Mbah.
0: Oh, ngono ae.
1: Tapi kula niku seneng mriku ngudo, Mbah.
0: Ngudo apa?
1: Ngudo rasa, Mbah.
0: Iku ngudo rasa kok ngudo rasa.
1: Oh, nggih nggih. Iru nggih. Ngudo rasa iku lak lagune kok, Mbah. Iku lewat zaman niku, Mbah, ya.
0: Ya ya. Ki lagune apa? Ki lagune apa?
1: Nggih ngudo rasa wau, Mbah.
0: Oh ngudo rasa. Ya ya.
1: Nggih. Niki damel Bu Pandan, Mbah, wau, Mbah.
0: Oh, Bu Pandan. Dan
1: niku kan sami-sami perjuangan, Mbah.
0: Nggih, nggih sami.
1: Niku ingin sing anu teniso niku, Mbah, pentol ireng niku, Mbah, andeng-andeng, Mbah.
0: Oh, iya ya.
1: Andeng-andeng kan di pipi ya, Mbah.
0: Andeng-andeng ning pipi.
1: Nah, ya saya so, dipanteng so, pengen ngipi, Mbah.
0: Kaya iya.
1: Nggih, Mbah. Nggih, Mbah, wau wonten Bu Pandan, Mbah, nggih.
0: Ya, suwun.
1: Wonten Bu Sumiatun.
0: Suwun.
1: Wonten Budar, Mbah.
0: Budar, nggih.
1: Kali Pak Dar, Mbah, nggih.
0: Pak Budar, nggih.
1: Nggih. Nggih, kali sing teng Kalimantan, Mbah.
0: Nggih. Menika pikantuk pambagas saking Bapak Puput Mujianto.
1: Putut Mujianto, Mbah.
0: Nggih.
1: Niku sing tenetan niko,
0: nggih, dalang niko lho, Pak.
1: Nggih, kula nggih setengah-setengah selenting-selenting ngoten, Mbak.
0: Lek setengah iku ora patik selenting.
1: Oh, nggih nggih. Nggih, kirangan kula niki ajake niku lho, Mbak, nggih niku.
0: Ya, sajoke jok iko.
1: Lah nggih sajoke jok tumut jenengan iki mali.
0: Ya.
1: Miring-miring titik ngoten, Mbak.
0: Lek miring ora ming bocor alus.
1: Oh, nggih. Kayak lembungane putu kula.
0: Iku mata iwan.
1: Oh, mata iwan. Oh, alah, Mbak.
0: Ya, suwun
1: ne. Ono sapi pitu, Mbak.
0: Sapi pitu.
1: Numpak truk, Mbak.
0: Numpak truk.
1: Mencolot loro kari piro, Mbak?
0: Mencolot loro kari piro.
1: Kari piro, Mbak?
0: Ya tetep.
1: Kok iso, Mbak?
0: Ayo wong barang sapa jenenge treke kuwi wis megawa kok le.
1: Maksude ana sapi pitu mencolot loro ya tetep pitu, Mbak.
0: Tetep pitu.
1: Soale mencolote dikono ae Mbak gak mudun.
0: Lah iya, mek gludeg ngono
1: mawon. Nggih, mek contot-contot kelel kancane dok niku.
0: Ya, suwun lho, Le.
1: Nggih, Mbak. Salami damel sedaya, Mbak nggih.
0: Ya, ya, ya.
1: Lagune wau, Mbak, ngroso, Mbak.
0: Nggih.
1: Kula damelaken damel sedaya mawon nggih, Mbak.
0: Amin, nggih.
1: Nggih, baik sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kata, Mbak.
0: Nggih, suwun.
1: Mbak.
0: Kuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggih Bapa Bambang lan rencang-rencang sedaya iki kabare iki arep ana kegiatan karnaval gek gerak jalan matur sembah nuwun derek-derek sampe

104 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: jam 8:30 iku lho. Sing durung sarapan monggo. Sareng-sareng sarapan pecel kalian kula mbah demin sobo lepes. Bapak Ibu para pamireng,
1: setahun gonku ngenteni
0: kangge persiapan dulur-dulur barangki sing arep ki karnaval, sing arep niki golek ki hadiah jalan sehat. Nggih sedaya kemawon sugeng enjang. Kula tak ringkes-ringkes rumiyin. Sesuk ketemu ne karo mbahe wonten ing adicara. Tetap nih sarapan pecel. Nuwun.

0: Suryo Dadari,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Selamat pagi anak-anakku di rumah. Wah, hari ini bertemu kembali dengan Bu Eli di RRI Malang. Anak-anak di rumah, pasti kalian menunggu acara yang penuh ceria ini. Libur sekolah, duniaku ceria. Iya, anak-anak di rumah, sekarang Ibu Eli bersama TK mana ya? Penasaran kan? Sebentar lagi Ibu Eli sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, anak-anak guru rumah itulah tadi salam dari anak-anak yang cantik dan ganteng. Iya, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muhsinin, yaitu di Jalan Sumber Sekar, Gang Mangar nomor 2, yaitu Kalirejo Lawang. Iya, anak-anak, minggu yang berbahagia ini Bu Eli ditemani dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Nah, dengan ibu pengasuhnya Ibu Indah Widarsi selaku kepala sekolah, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Sri Setianingsi, Ibu Arini, Ibu Wahyuningsi, Ibu Adita, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Aqidatul, dan ada grup yaitu grup Batman and Robin oleh Mas Kiki dan Ayah Ari sebagai pengiring musik, dan ada pembimbing Al Banjari yaitu Ahmad Hilmi Ali Fahmi, dan pegawainya juga Ibu Purtining Rahayu. Selamat datang di RRI Malang tercinta ini. Libur sekolah,
1: duniaku ceria.
0: Iya, inilah penampilan Solawat Badar oleh grup Solawat.

Iya, anak-anak guru rumah bagus sekali ya. Itulah tadi solawat Badar. Selanjutnya anak-anak di rumah, kita masih dihibur bersama-sama. Inilah Ayo Siaran di RRI Malang. Iya, anak-anak, kalian tahu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin ini

ini untuk penampilannya sudah sangat luar biasa, karena anak-anak ini setiap tahunnya itu bergantian. Dan kebetulan untuk minggu yang berbahagia ini Bu Eli ditemani dari kelas B1. Nah, kalian jangan kemana-mana, yuk kita saksikan ini siaran RRI Malang.

0: kita siaran di RRI Malang. Terima kasih bersama Bu Eli ya. Anak-anakku di rumah itulah tadi. Halo, ayo siaran di RRI Malang. Dan selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Akmal, Arsya, Rosit, Arsila, Alivia dan Ainun. Nah, anak-anak ini akan membacakan surat Al-Fil beserta artinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi surat Al-Fil beserta artinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan bersama-sama Surabaya.

Iya, kami berjuang bertaruh nyawa. Iya, anak-anakku di rumah, itulah sebuah lagu. Lagu yang sangat bagus sekali yang memang anak-anak pun harus mengenal dari usia dini, yaitu lagu Surabaya. Dan selanjutnya Ibu Eli panggil Ananda, Gani, Fauzi, Ibra, Rafif, Raihan, Nisa, Zaki, Zidan, dan Arsila. Kita akan dihibur dengan sebuah lagu dalam bahasa Jawa ya, Kupu Kuih.

Bagus sekali ya anak-anakku di rumah. Kalian tetap duduk manis, masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin dari Kalirejo Lawang. Dan selanjutnya Bu Eli akan mengajak. Tadi sudah kita mendengarkan sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Selanjutnya kita mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris. Inilah Bu Eli panggil ya, Ananda Sarga Rasid Akmal Nathan K Ica Alivia dan Kalisa. Inilah sebuah lagu I Love You. I love you, mommy.

bagus sekali anak-anakku di rumah. Itulah tadi I Love You Mommy and Daddy. Dan selanjutnya yuk kita akan diajak bermimpi satu mimpi oleh Ananda Arsya Putra, Amar, Dilan, Naura, Hindun, Ainun dan Alma.

Amin, semuanya terwujud ya. Bagus sekali itu tadi sebuah lagu Satu Mimpi. Ya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Kesia, Cheryl, Danisa, Arsila, Sagara, Zafiar, Feris, dan Arkan dalam sebuah lagu Ayah Aku Rindu.

diberikan sesuatu, sangat terhibur, memang luar biasa. Mama papa di sini kelihatannya juga terbawa ya, alunan suara merdu anak-anak tercinta ini. Dan selanjutnya kita tetap bahagia ya, libur sekolah. Iya, duniaku ceria di minggu yang berbahagia ini. Yuk, kita akan lihat, yaitu paman datang tampil dengan bermain gitar. Wow, senang ya. Inilah Ananda Kay dengan sebuah lagu, Paman Datang.

0: Terima kasih. Ya.
1: Itulah anak-anakku di rumah, alunan merdu, yaitu penampilan Kai dengan tampil bermain gitar. Ya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah tarian. Ya, sebuah tarian dengan penampilan Tari Rebana oleh Ananda, Ica, Naura, dan Danisa.

Itulah tadi kalau anak-anakku di rumah mendengarkan alunan dari lagu Arabia ya, itu adalah sebuah tampilan tari rebana yang sangat luar biasa dengan memakai busana muslimnya itu, busana tarinya warna kuning. Iya, cantik-cantik sekali. Tidak terasa ya, sebentar lagi penampilan ada dua penampilan yang mendekati akhir. Kita hari ini berbahagia bersama dengan TK Islam Sabilul Muhsinin yang luar biasa. Ya, sebelum nanti kita dengarkan sebuah lagu RRI Abadi, kita selanjutnya akan dihibur juga sebuah tarian yang luar biasa dari pembimbing-pembimbingnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama TK Islam Sabilul Muhsinin. Inilah RRI Abadi, dinyanyikan bersama-sama.

inilah RRI Abadi. Dan selanjutnya kita akan lihat penampilan dari pembimbingnya. Nah, ini kita akan dikenakan yaitu dari grup Batman and Robin. Yuk kita akan dihibur dengan sebuah lagu Mungkin Nanti.

Mungkin yang terakhir kalinya.

0: kasih.
1: Kalau kita bertemu lagi di tahun depan ataupun kapan. Terima kasih. Amin.
2: Lagu lain, Om.
0: Iya, luar biasa itulah. Tapi sebagai lagu penutup, kita dihibur bersama-sama Ananda dan pembimbingnya. Iya, anak-anakku sayang, kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dihibur sekolah, duniaku ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
4: Siap, bos. Sekalian jalan aja, bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi, bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
4: Alah, gak apa-apa, bos. Tenang aja.
3: Hei, helm kemana? Pakai helm apa?
4: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada, kan? Tenang aja, bos.
3: Astagfirullah, Ujang.
5: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijemur, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar, ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi kegagalan.

0: kemerdekaan itu.
1: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah Pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
0: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus.
1: Mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

pas jam kaliwelas. Wancinipun pawarto enggal.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Sekar Duduk Wuluh, Laras Lindru, Patet Songo.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Lingga. Destinasi alam yang ikonik dengan tiga puncak bercakap ini menyuguhkan panorama pegunungan hijau asri serta keindahan alam yang memukau. Selain menikmati kesegaran udara pegunungan, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang sejuk dan tenang. Keindahan panorama serta keasrian alamnya menjadikan Gunung Dai sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Lingga.

khas Kabupaten Lingga, salah satunya adalah gubal khas Lingga. Kuliner tradisional khas Melayu ini sangat populer karena memiliki tekstur khas olahan sagu dengan cita rasa gurih dan otentik. Hidangan ini menggunakan olahan sagu murni yang dicampur kelapa parut, disajikan bersama gulai ikan dengan kuah rempah yang kental. Disajikan hangat, menjadikan gubal sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera saat berkunjung ke Lingga.

oleh khas Kabupaten Lingga. Salah satunya adalah kerupuk sagu Lingga. Produk kuliner olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur renyah serta cita rasa gurih bumbu rempah yang sangat khas. Terbuat dari tepung sagu pilihan dan olahan ikan segar yang diproses hingga kering dan tahan lama. Rasa gurih yang khas serta teksturnya yang renyah menjadikan kerupuk sagu Lingga sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Satus Gangsal Komatiko, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

dawet merupakan minuman yang populer di Jawa. Minuman ini terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan. Dawet biasa disajikan dengan kuah santan dan gula merah cair serta tambahan es. Es dawet memiliki cita rasa manis dan gurih. Dawet sudah menyebar di hampir seluruh daerah di Jawa, salah satunya di Ponorogo, Jawa Timur. Di kabupaten ini ada daerah yang menjadi sentra penjual dawet. Namanya Desa Jabung di Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Warga desa ini banyak yang menjual dawet jabung sesuai nama desanya sejak tahun 1960. Dawet jabung berisi santan dan gula merah cair. Namun ada tambahan gempol dan buah nangka. Gempol adalah bulatan yang terbuat dari tepung beras. Dawet jabung memiliki sebuah mitos atau pantangan berkaitan dengan cara penyajian dawet jabung itu sendiri. Seporsi dawet jabung disajikan menggunakan tatakan atau lepek kecil untuk alas mangkok tersebut. Pembeli tidak boleh menikmati dawet jabung dengan lepek yang disajikan oleh penjual. Pembeli hanya diperbolehkan untuk mengambil mangkok berisi dawet jabung tersebut, dan lepek akan diambil lagi oleh penjual. Konon, jika lepeknya juga diambil oleh pembeli, maka pembeli harus menikahi si penjual dawet jabung tersebut. Mitos ini pun sudah lama dipercaya oleh para penjual dawet jabung. Tradisi ini merupakan wujud kebudayaan para leluhur di Desa Jabung. Meskipun mitos tersebut sudah tidak terlalu menjadi acuan bagi para penjual dawet jabung.

permainan tradisional Indonesia terancam punah. Dari jumlah itu, hanya 20% yang masih eksis. Berdasarkan artikel Suhendra dalam Tirto.id, selain karena budaya barat di era digital ini yang menyebabkan lunturnya permainan tradisional Indonesia, juga karena kesalahan orang tua yang tidak mewariskan permainan tradisional tersebut kepada anak-anaknya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

10 hari terakhir di bulan Ramadan dapat dikatakan sebagai hari istimewa, sebab pada hari tersebut masyarakat meyakini akan turunnya malam Lailatul Qadar, malam yang disebut sebagai malam 1000 bulan, dan ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Jawa memiliki adat untuk menyambut malam Lailatul Qadar tersebut dengan maleman. Tradisi maleman ini dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan adat di daerahnya masing-masing. 10 hari terakhir dilakukan dengan cara kenduri atau membaca kalimah-kalimah thayyibah di musola atau masjid-masjid menjelang berbuka puasa atau seusai melaksanakan sholat tarawih. Tradisi maleman ini diyakini sudah ada sejak awal penyebaran Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Maleman sengaja diperkenalkan kepada masyarakat Jawa sebagai salah satu metode dakwah sesuai dengan adat istiadat orang Jawa agar bisa diterima dengan baik. Dari istilahnya, maleman dilaksanakan pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan malam 29.

pas jam gangsal welas. Wancinipun pawarto enggal.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat kabeh ya. Sekarang barengan sama saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama kurang lebih 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget, yang cocok banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya, di hari Minggu sore yang luar biasa cerah, luar biasa panas entang-entang. Tapi gak apa-apa, tut kita syukuri ya, karena sampai dengan hari ini kita masih bisa menikmati indahnya kota Malang. Barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang akan menemani Anda untuk dangdutan di sore hari ini. Jadi monggo panjenengan kalau mau mendengarkan lagu dangdut, mau joget bareng, mau nyanyi bareng, mau kirim salam, monggo silakan bergabung ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 081 555 69 10 53. Tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Monggo, monggo gabungan digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Nah, tadi ada lagu pembuka kita ya, ada Goyang Senggol, dan kemudian ini sudah kami persiapkan beberapa playlist lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu kali ini kita dengarkan lagi ya. Ada lagu dari Vita Alvia dengan Tentang Cintamu. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Aduh, lagunya enak banget ya mendengar. Baru saja ini telah Anda dengarkan ada satu lagu dari Sri Devi dengan Pada Siapa. Pada siapa aku curhat ya, pada siapakah aku bercerita, kalau bukan pada pendengar setiap Rompat RRI Malang gitu ya. Oke deh, baiklah, kali ini kita sapa dulu dari telepon, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, Mbak Yaya.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Waduh, oh, sama Pak Suranto, saya juga baru mandi tadi waktu mau berangkat ya kerja.
1: Betul. Nanti kalau permisi, nanti kalau belum siaran nggak mandi nggak enak kan ya?
0: Iya dong. Ya. Aduh, nanti baunya semerbak satu ruangan nanti ya.
1: Ya kalau dulu era 80-an penyiar nggak mandi nggak apa-apa, nggak ada dulu kan, nggak ada live YouTube, nggak ada TikTok ya.
0: Sekarang semuanya serba live ya.
1: Aku pernah dengar cerita kak, penyiar tahun 80-an, penyiar radio loh ya. Tahun 80-an, 90-an pakai kaos oblong, celana pendek nggak apa-apa, yang penting suaranya bagus kan.
0: Iya, orang-orang betul, kan ya, dijual kan suaranya kan Pak ya.
1: Iya.
0: Kecuali sekarang penampilan TV, ya, juga.
1: Kalau TV kan sejak dulu nama hati kan.
0: Iya betul.
1: Kalau penyiar radio, betul kakak. Kalau penyiar radio itu 80-an tuh pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong nggak apa-apa. Yang penting suaranya bagus gitu kan.
0: Iya betul.
1: Kalau penyiar nggak tahu kan.
0: Iya. Kalau sekarang kan, harus ini apa, kita terlihat di layar ya Pak ya.
1: Tapi malah enak begitu kan. Jadi kita kan lebih terpacu gitu kan.
0: Iya betul. Lebih semangat juga Pak Suranto.
1: Jadi yang rapi nggak cuma suara tapi juga penampilan kita kan.
0: Yes, betul sekali.
1: Walaupun kita siaran di radio, ngomong di depan mic kan pendengar oh dia pakai baju warna apa,
0: Nah, ayo tebak sekarang Pak Suranto, saya ini pakai baju apa hari ini? Boleh ditebak
1: karena
0: ini.
1: Karena aku tunanetra nggak tahu. Saya
0: nggak lagi live kok Pak ini. Tebak-tebakan aja.
1: Warna apa? Warna nggak tahu deh. Pokoknya warna apapun yang penting pantas lah gitu.
0: Siap, baik Pak Suranto.
1: Apapun warnanya yang penting bersih dan menutup aurat.
0: Betul sekali Pak Suranto, yang penting sopan ya Pak ya, dan rapi. Iya.
1: Biarpun pakaian mahal, tapi kalau nggak menutup aurat ya sayang sekali kan.
0: Iya gitu. Betul sekali Pak
1: Menurut
0: Suranto.
1: Menurut saya sih begitu.
0: Iya betul sekali Pak Suranto. Oke deh. Ini Pak Suranto lama tidak berjumpa. Ini kabarnya baik ya Pak ya?
1: Kabarnya baik aja, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Gimana sih, macet nggak tadi dalam OTW ke kantor, macet ya?
0: Nah itu saya kira bakal ramai banget, bakal macet. Ternyata malah sepi sekali jalannya. Cuman memang ya, ada beberapa titik yang jalannya sudah ada penutupan. Mungkin karena ada persiapan untuk karnaval. Untuk acara.
1: Iya, bahkan aku dengar ada yang mulai jam 2 ya kata orangnya.
0: Oh, wow.
1: Ada yang mulai dari pagi, ada yang mulai jam 2 siang baru mulai gitu ya, macam-macam ya.
0: Iya, betul. Wah, apapun itu semoga lancar ya untuk acara di hari ini.
1: Dan semoga minggu depan tanggal 6 September enggak seramai sekarang, jadi orang bisa pergi-pergi ya.
0: Oke. Harapannya sih begitu.
1: Ini kan anu ya, menghabiskan bulan Agustus yang tinggal 2 hari lagi toh.
0: Iya, betul.
1: Minggu dan Senin ya.
0: Penghabisan ini Pak Suranto.
1: Jadi bersih-bersih lah di Agustus ini ya.
0: Betul sekali.
1: 30-31 minggu Senin ya.
0: Iya.
1: Nanti Selasa dini hari udah September kan, hari ulang tahun.
0: Masya Allah. Iya betul sekali. Waduh Pak Suranto hafal ya.
1: Iya. Nanti sepanjang September kan yang ramai RRI kan. Kalau Agustus kan seluruh Indonesia kan. Nanti kalau September RRI seluruh Indonesia ramai.
0: RRI seluruh Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-81. Sama kayak Indonesia usianya.
1: Iya begitu iya. Okay. Hanya beda 25 hari.
0: Iya betul sekali Pak Suranto. Oke deh.
1: Salam ya.
0: Salamnya ya,
1: buat Faris di, buat Faris di Batu, buat Pak Rendra di Jember, buat Pak Ahmad Irwan di Bandung, buat Bunda Riatin, dan buat semua ya, buat Pak Ismo. Bunda buat Pak Ismoyo, buat semua aja ya, dan yang terakhir buat Kak Yaya, makasih banget udah angkat teleponku ya. Selamat bertugas sampai jam 8 ya. Nanti
0: iya
1: deh. Itu berarti shiftnya 5 jam 5 jam ya?
0: Iya, aduh tahu banget
1: itu
0: nih Pak Suranto.
1: Iya.
0: Ngitung
1: demikian,
0: ya Pak ya.
1: Selamat bertugas. Iya,
0: tebak-tebak
1: ternyata benar. Oke,
0: iya,
1: makasih.
0: betul emang. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Suranto ya. Wah, luar biasa. Ini baru saja bergabung ya bersama dengan kita semuanya di sore hari ini. Nah, kemudian kali ini ada Pak Eko Dampit. Ayo Pak Eko, ditunggu Pak Eko. Ayo gabungan Pak Eko. Nah, tapi keduluan sama Bunda Riatin ya. Tapi ya udah nggak apa-apa wes, Bunda Riatin dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol, disenggol makin asik.
0: Disenggol makin asik apa mana?
2: Senengnya.
0: Apalagi
2: nomor dua.
0: Apalagi disenggol Bunda Riatin. Senengnya.
2: Hore.
0: Hore.
2: Aku nomor dua.
0: Kalah Pak Eko sama Bunda Riatin.
2: Pak Eko turun ya.
0: Iya.
2: Senengnya.
0: Bunda Riatin, gimana kabarnya hari ini?
2: Iya, sehat-sehat.
0: Oh, sehat.
2: Keluarga Bandulan Raya.
0: Alhamdulillah luar biasa. Biasa, iya. Semoga lu ini ya sehat selalu ya Bunda ya.
2: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
2: Baik ya, sehat-sehat keluarga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, matur suwun sangat.
2: Ini
0: gimana acara nih di daerah Bandulan Raya? Apakah ada acara di
2: ya, Bandulan Raya ruame sekarang?
0: Waduh.
2: Kemarin minggu ada jalan sehat, tadi ada jalan sehat.
0: Waduh.
2: Bawa itu apa?
0: Apa?
2: Jepson yang banter itu apa?
0: Oh, horek. Bandulan di horek.
2: Sama joget-joget itu semuanya. Satu
0: ya
2: joget-joget. Seneng sekali.
0: Ini Bunda Riatin ya joget ta. Ikut joget apa enggak?
2: Di situ ada. Nanti saya kirim ya. Merdeka, merdeka gitu.
0: Merdeka, merdeka.
2: Selendang merah dan di bangke, di pinggang ada selendang batik.
0: Lucu
2: sekali Bunda Riatin.
0: Itu tuh siapa yang mendandani Bunda Riatin tuh siapa?
2: Itu saya sendiri.
0: Bunda Riatin sendiri. Waduh,
2: iya, katanya
0: kreatif.
2: Ada batiknya pokoknya. Apa di selempangkan apa di serean gitu. Itu saya selempang di bangkeanku.
0: Cek pintare talah Bunda Riatin iki ya.
2: Merah putih sama
0: merah putih.
2: Batik gitu loh. Semuanya gitu satu RT.
0: Cinta Indonesia.
2: Iya, merdeka.
0: Merdeka. Harus ya Bunda Riatin ya, semangatnya, semangatnya sangat membara.
2: Apa? Terajana, terajana, ini lagunya, lagu India. Ada ya?
0: Lo kok gak dilanjut no toh Bunda Riatin? Tunggu lo padahal ya, terajana, terajana.
2: Iya, lagunya enak sekali.
0: Roma Inama toh Bunda Riatin?
2: Enggak tahu siapa ya?
0: Terajana.
2: Siapa yang nyanyi?
0: Sebentar, tak carikan dulu. Salam buat
2: siapa?
0: Carikan
2: dulu. Itu lagunya enak sekali.
0: Oh, enak wis. Apalagi Bunda Riatin yang ini ya, yang request lagunya.
2: Iya. Terajana, terajana, lagunya lagu India.
0: Aduh, anu, napa niki? Salam dulu.
2: Oh iya. Salamnya untuk Pak Suranto tadi. Makasih singgolannya Pak Suranto. Bunda Riatin selalu merengekkan deh. Terus ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
2: Kemana? Ada suaranya Bu Pandan.
0: Bu Pandan, ayo monggo.
2: Ayo. Ya, ada Pak Eko Rembun, Pak Ismoyo. Faris, ayo Faris, ini lo penyari dolane Faris, serta penyari dolane Bunda Riatin, ayo cepet datang sini Faris.
0: Ayo monggo gabungan.
2: Ya, ada di Jakarta, di Jember, di Surabaya, Sumatera, Tengah, Kalimantan, Bali, semuanya mendengarkan Mbak Yaya. Ya. Aceng, ayo Aceng, Bunda Riatin nomor 2, senengnya, hore.
0: Dapat hadiah nanti ya. Hadiahnya ditunggu.
2: Dari nomor 2 lho, senengnya, hore.
0: Nomor 2 kalah senengnya.
2: Nanti diputer ya, rencana ya.
0: Siap. Ditunggu lagunya Bunda Riatin. Nggih, sami-sami dadah lala Bunda Riatin. Nah, kemudian kita sapa lagi. Kali ini ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum. Goyang senggol. Ayo Ibu Sri Purnomo ya.
3: Waalaikumsalam.
2: yang cenggol.
0: Tunjukkan pesonamu, Ibu Sri Purnomo. Nggih, bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik nggih?
2: Nggih, alhamdulillah saya baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan selalu ya, Bu ya. Sami-sami. Niki panjenengan lagi ngapain di sore hari ini, Bu Sri Purnomo?
2: Dibar ningali karnaval wonten Klangrang.
0: Oh ala, niki wonten karnaval ten anu kampungnya panjenengan.
2: Oh alhamdulillah. Niki tiap RT mengeluarkan sound system, lajeng bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua harus ikut.
0: Walah, geng-geng-geng. Ruame nggih berarti.
2: Nanti jam 2:30 nembe wangsul.
0: Baru selesai. Nggih, baru selesai berarti nggih. Masyaallah. Lancar nggih Bu acarane nggih?
2: Lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Boten macet.
0: Alhamdulillah nggih. Niki wau kula napa berangkat nyambut damel niku lho ternyata nggih sewepi.
2: Nggih.
0: Saya kira bakal rame.
2: Mungkin lewat dalam besar, datang kampung-kampung.
0: Nggih, jadi enggak mengganggu pengendara nggih.
2: Baik. Tapi jalan besar lancar. Nggih.
0: Leres. Baik, niki panjenengan badhe request lagu napa?
2: Kula nyuwun tembang Mencari Alasan.
0: Mencari alasan. Mencari alasan. Oh, nggih pun ketemu. Salami buat siapa?
2: Salami pun kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Sumpun, Bu Witi, Mbak Subati, Pak Irfan, Pak Rindra, Pak Suranto, Ateng Gabimus, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Mas Mati, Pak Bambang, Sugeng Sonten, dan Sugeng Midana Pasri, Sugeng Mbak Yaya. Mari kita selalu merajut kerukunan agar hidup penuh persaudaraan.
0: Amin, siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo juga baru saja bergabung dan meramaikan acara Goyang Senggol di sore hari ini, nggih. Nah, ini ada Pak Ahmad Irwan, aku tidak diangkat-angkat. Lah mana lo? Panjenengan ini belum telepon ya, kan jadi mau ngangkat ya enggak bisa ngeten niku, ya. Coba tak cek dulu ini di telepon lo, ini lo belum ada. Belum ada apa yang bergabung lo, kan belum ada yang bergabung. Ayo monggo bisa ditelepon lagi, mungkin kalau enggak bisa ditelepon di telepon WA aja ya. Kalau di WA ini kebanyakan pasti bisanya. Nah, kayak sekarang ini ada Pak Eko Dampit yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
3: Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik lho. Sampean iku lho kok malah video call lho. Niki lho enggak ada kameranya, Pak Eko.
3: Ya, ta.
0: Iya. Tapi saya juga enggak bisa lihat panjenengan ini, Pak Eko. Mungkin karena sama-sama enggak ada kameranya ya, jadi enggak bisa lihat satu sama lain. Emane.
3: Iya, aku masih anu video ini.
0: Iya, tapi enggak apa-apa wes, Pak Eko, yang penting sudah bergabung ini. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Dalam, alhamdulillah sehat, panjenengan sehat nggih?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wasyukurillah, Pak Eko. Ten dampet gimana ini, pasti banyak acara ya di hari ini ya?
3: Tiap kampung tiap warga itu merayakan.
0: Alhamdulillah. Lah ini panjenengan apa enggak ikut merayakan toh Pak Eko?
3: Kemarin merayakan.
0: Oh, kemarin sudah merayakan. Merayakan apa kemarin acaranya?
3: Acaranya yang senggol.
0: Kok yang senggol. Iso ae.
3: Ada lomba-lomba, ada apa itu
0: kemajuan. Loh, ya. Loh, ini Pak Eko juga ikut lomba tak berarti?
3: Iya.
0: Lomba apa? Oh, jadi juri.
3: Lihat juri ya juga lomba makan kerupuk.
0: Oh, aduh, lomba makan kerupuk. Menang apa enggak ini Pak Eko? Menang apa enggak? Waduh, menang hadiahnya apa kalau boleh tahu?
3: Enggak ada hadiah.
0: Tak kira hadiah.
3: Minta prosentasenya, enggak usah.
0: Oh, alah. Ya wes yang penting ikut berpartisipasi nggih Pak nggih. Ini Pak Eko Dampit, panjenengan mau mendengarkan lagu apa ini?
3: Lembayung Senja.
0: Lembayung Senja, siap. Tak carikan dulu salamnya untuk siapa atau mau pantun dulu? Biasanya Pak Eko ini pinter pantun.
3: Enggak, ini sudah lama pantunnya sudah lewat.
0: Oh, udah lewat.
3: Ya, ini Lembayung Senja dari Rani dan Ran itu loh.
0: Iya, Rani dan Rahim ya.
3: Iya.
0: Meleres salami buat siapa?
3: Buat tapi yang baru turun dari Atin, dikirim nomor. Tapi Mas Suranto ya.
0: Iya, Pak Suranto.
3: Pak Suranto, Pak Ismail, Bu Panda, Bu Lena. Semuanya
0: aja. Baiklah.
3: Mudah-mudah terhibur.
0: Siap, Pak Eko. Matur suwun sanget nggih.
3: Mbak, siapa ini? Aku lupa.
0: Mbak Yaya. Masa saya dilupakan toh, Pak Eko?
3: Kenapa, Pak? Mbak siapa?
0: Mbak Yaya.
3: Mbak Yaya, salam kenal.
0: Kenal kan sudah kenal lama loh, sampean masa melupakan saya.
3: Itu perkenalannya diperbarui.
0: Oh, diperbarui biar makin anu ta biar makin akrab ngeten niku nggih.
3: Kan kate nah, perkenalan bisa lemot juga lo ya.
0: Oh, nggih, siap.
3: Iya. Oke, saya selalu Mbak ya.
0: Nggih, matur suwun sanget Pak Eko.
3: Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Bagi Anda yang mau request lagu monggo, silakan. Saya tunggu pokoknya ya, bisa ditelepon WA di 081-555-6910-53. Mbak Yaya, tapi aku izin kalau mau telepon lo, gak apa-apa, tenang aja. Bisa di chat ya, di chat, bukan chat tembok ya, tapi ditulis lewat WA. Nanti dikirim, nanti pesannya tak bacakan, tenang aja. Nanti bakal tak puterkan lagu spesial untuk Anda semuanya. Nah, sekarang ada lagi yang bergabung, ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin asik. Bu Pandan. Iya, selamat sore. Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Panjenengan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa. Sama di Malang. Wadoblek ketiblek niki. Di Malang juga ya panas, entang-entang. Cerah. Berangin juga enggak Bu Pandan? Di sini lumayan berangin soalnya.
1: Oh iya ya.
0: Oke,
1: baiklah. Pacar Lima Langkah.
0: Lagunya Pacar
1: Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah, Lere. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat ya, tadi ya yang baru turun ya, Pak Eko. Ada Bu Sri Purnomo tadi, Bunda Riatin, ada Pak Suranto. Ada Bunda Marlena, Bunda Riatin. Bu Sri Utami, Sri Gati, ada Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suarnoto, ada Pak Widi, Bu Widi.
0: Siap.
1: Kang Grandong.
0: Kang Grandong.
1: Ada Mbak Indah sama Pak Darmanto. Yang di Batu ada Bu Tati, ada Bu Sinyatun, Mas Paris. Ada Bu Sati Adi, Karang Kunci, ada Pak Sari. Sudah banyak buat semuanya.
0: Oh, sampun. Lara, semua pendengar. Tidak
1: pendengar Pak Muhammad Irwan ya?
0: Pak Muhammad Irwan, siap. Sudah
1: banyak, terima kasih.
0: Baiklah, ditunggu lagunya. Siap Bu Pandan, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada lagi yang bergabung via telepon, langsung aja kita sapa nggih. Halo, assalamualaikum. Oh, sudah terputus. Baiklah, tadi sudah diterima ya. Ternyata sudah terputus karena memang bareng sama teleponnya Bu Pandan. Tadi ngapunten sangat nggih bagi panjenengan yang tadi bergabung di telepon, mungkin karena barengan sama Bu Pandan ya, jadi gantian ngeten niku berbicaranya ya. Tapi enggak apa-apa, mungkin nanti bisa digabung lagi ya, berlanjut lagi nanti goyang senggolnya yang masih akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Baiklah, kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Dengan siapa, di mana?
2: Yang dari Bandung.
0: Oh, dari Bandung. Dengan Bapak Ahmad Irwan. Ini teh nomornya beda. Jadi
2: iya, yang tadi makan telepon enggak, Mas telepon teh masuk tapi enggak ada yang ngangkat.
0: Enggak ada yang masuk. Iya, mungkin karena sinyalnya kali ya, enggak ada yang masuk.
2: Tapi nomor yang ini kan nomor ini mah ada masuk.
0: Iya, enggak tahu atuh, kan itu kan di luar kendali saya.
2: Ya iya. Yang 59 masuk, enggak ada masuk tahu, tapi yang ini langsung masuk diangkat.
0: Iya, berarti ya, sinyalnya lebih cadangan, kuat.
2: Sudah satu juga Baya ya.
0: Iya, karena memang tadi lagi rame ini Pak Ahmad Irwan.
2: Iya. Kan kata Baya, mana cenderung enggak ada telepon masuk. Berapa kali kata satu.
0: Padahal enggak ada. Maka, memang beneran kalau ada mah saya angkat, kayak tadi Bu Pandan saya angkat. Kemudian Pak
2: begini.
0: Eko saya angkat. Itu yang ini, sudah ini masuk.
2: Kan, ini nomor cadangan kan, nomor cadangan. Segala satu juga harus ada cadangan kan. Pemain sepak bola harus ada cadangan. Bawa kendaraan harus bawa ban serep.
0: Nah,
2: kan?
0: telepon pun juga harus ada cadangan ya.
2: Ada, kecuali istri jangan.
0: Jangan dong, jangan. Nono ya, Nono ya, Pak Ahmad Irwan ya, enggak boleh ya. Jangan ada cadangan lah.
2: Kayaknya langsung gerah Pak ya, kalau dengar dari rumah tua gerah.
0: Saya itu kan insya Allah istri yang setia, jadi ya berharapnya ya, suami juga sama-sama setia begitu.
2: Iya, siapa? Mas Ilham dilawan suami setia.
0: Iya, jangan atuh ya. Ini kabarnya teh gimana? Kabarnya gimana Pak Ahmad Irwan? Banyak yang mencari kemarin nih Pak Ahmad Irwan lama tidak.
2: Kabarnya alhamdulillah nih. Udah istirahat 2 hari karena pada tanggal 27 saya ikut demonstrasi ke Jakarta.
0: Aduh, luar biasa kemarin ya.
2: Soalnya begini, Pak ya. Saya menyampaikan aspirasi. Saya punya hak karena merasa memilih. Bukan untuk memikirkan diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, makan ya masih cukup, masih ada. Terus kopi masih berjalan, pulsa masih kebeli kok, atau masih kebeli bisa nelfon ke RI Malang. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah kita yang hidup kesulitan, yang kehilangan mata pencaharian, kerja serabutan, buruh tani itu kan yang sekarang lagi ada buruh tani karena musim kemarau itu.
0: Betul,
2: aja.
0: Tapi
2: mereka enak duduk manis di kursi empuk, tunjangan gede, gaji gede, terus segala sesuatu fasilitas ditanggung negara. Harus punya hati, harus punya jiwa sosial. Makanlah sila yang kelima, keadilan sosial. Itu Mbak Yaya.
0: Oke deh, baik. Makanya kemarin ikut sekarang ya Pak ya. Sekarang
2: sedikit
0: Mbak Yaya,
2: sedikitnya.
0: Bukan
2: berarti mereka harus punya silakan punya uang 1 miliar, rakyat harus terobos. Bukan seperti itu. Kalau mereka punya uang 1 miliar, rakyat di bawah mah harga yang terjangkau juga udah merupakan bersyukur. Itu Mbak Yaya, itu.
0: Baik. Ya. Oke deh, daripada ngomongin politik nanti pening ya kepala ya. Mending ini dengerin lagu dangdut aja deh. Ini Pak Ahmad Irwan mau dengerin apa sore hari ini?
2: Apa? Kan barusan kata Mbak Yaya istri setia.
0: Iya,
2: istri
0: dong
2: setia.
0: Harus. Jadi, suami juga setia dong. Jangan cuman istri doang.
2: Iya, kan saya minta lagu.
0: Oh iya, apa? Musun
2: atas sama Elvi Sukaisi. Istrinya istri setia.
0: Okay,
2: yang gini
0: deh.
2: Misalkan sedikit aja sebaik.
0: Okay.
2: Bagaimana adik sayang, abang jarang pulang-pulang, sungguh kasihan engkau tidur sendirian. Terus dijawab, tak mengapa wahai abang, ini kan sudah biasa semenjak abang sudah punya istri muda.
0: Aduh. Oke deh, salamnya untuk siapa ini?
2: Barusan Pak Suranto ya, udah masuk tadi, terima kasih Mas Paris, ada juga Ibu Riatin ya, Ibu Riatin, Ibu Pandan, ada juga siapa yang Bapak barusan buat teh, yang barusan teh?
0: Pak Eko.
2: Oh, buat Pak Eko, buat Ibu, Ibu saya Ibu Pandan sudah, Ibu Sri Purnomo, itu kan, ada Ibu Fajar, buat Teh Dina, buat Pak Ramadan juga. Tak lupa juga buat Kang Deddy Mulyadi.
0: Oke deh, siap.
2: Ada pantun dulu Bayah ya. Pantun dulu ya.
0: Pantun. Oke deh.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Keladi daunnya lebar tuh kan.
0: Cakep.
2: Ke barat bawa lentera. Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera.
0: Mantap, oke, nggak boleh. Ini ya belum musimnya politik. Nanti ya,
2: bukan,
0: aja.
2: Pantun.
0: Oke, deh.
2: Kang, satu lagi nih, bukan politik.
0: Iya, jangan politik dong, yang heaven aja.
2: Iya, enggak ini.
0: Oke.
2: Iya. Jadi pengen kita juga bawanya cina ke Surapati, itu kan. Banyak hutan di mana-mana, itu kan. Tandanya pria sejati banyak mantan di mana-mana.
0: Aduh. Bukan sejati itu mah, banyak mantan. Oke deh, ditunggu lagunya ya Pak Ahmad Irwan ya. Oke, sama-sama, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, kali ini langsung aja kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang enak-enak untuk Anda dengarkan ya. Tapi sebelum itu nanti akan ada satu informasi di jam 4 sore. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ribuan peserta mengikuti Gowes Kemerdekaan Minggu 30 Agustus 2026 pagi, di mana event olahraga santai ini pun digelar Yayasan Berkah Sana Sosial atau BHS dan diberangkatkan oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Sentra Bangkordir Bangkil. Pantauan di lapangan, para peserta ditantang untuk menyusuri rute yang telah disiapkan oleh panitia di kawasan Bangil hingga Beji. Setelah berangkat dari Sentra Bangkordir, peserta menyusuri rute yang telah ditentukan sebelum kembali ke lokasi yang sama sebagai titik finish. Dalam hal ini, Ketua Panitia Gowes Kemerdekaan BHS Badrus Salam mengatakan, kegiatan ini memang dikemas sebagai ruang berkumpul bagi komunitas-komunitas sepeda. Menurutnya, momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mempertemukan para penghobi sepeda dari berbagai komunitas dalam satu kegiatan yang sehat dan menyenangkan. Baginya, banyaknya peserta ini menjadi gambaran bahwasanya kegiatan bersepeda masih memiliki tempat di tengah masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.

0: Bikin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, yaudahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Siapa tu?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
0: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain.
0: Maaf, saya ndak bisa. Maaf, Nduk.

0: kabeh. Isun Dinda Firmanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Ini infonya.
2: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dengar itu tadi lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang sudah Anda request juga ya, yang harapannya semoga dapat menghibur Anda semuanya. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan Goyang Senggol edisi di hari ini, semoga dapat menghibur Anda semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah tenang aja, kali ini kebersamaan kita tidak berakhir sampai di sini ya, karena nantinya di jam 5 akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda. Kemudian di jam 6 nanti akan ada Teh Jawangi Jan Kruespol barengan sama Mbak Yaya Pokoe. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan yayasan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dalam hal ini, Bupati Malang Sanusi mengatakan PAUD memiliki posisi yang penting sebagai tahap awal pendidikan anak sebelum memasuki jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga kompetensi tenaga pendidik. Menurut Sanusi, guru menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan PAUD dikarenakan berinteraksi langsung dengan anak. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik ini perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Malang juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, dan Yayasan Penyelenggara PAUD. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat pentingnya donor darah. Donor darah merupakan kegiatan yang sangat mulia karena setetes darah sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Menurut Kementerian Kesehatan, donor darah dinilai sebagai kegiatan yang baik serta menyehatkan. Selain dapat membantu sesama dan menyelamatkan banyak nyawa, kegiatan donor darah juga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Manfaat yang pertama dari kegiatan donor darah adalah dapat menurunkan risiko kanker. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Oleh karena itu, donor darah juga dinilai sebagai sedekah. Surat An-Nisa ayat 114. Sedekah bernilai pahala besar.

شعر عظيم. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencintai keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepada pahala yang besar. Dengan bersedekah pula, seorang akan dijauhkan dari kematian yang buruk. Keutamaan ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hayo, siapa ingin dipanjangkan umurnya? Bapak, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Tepat pada tanggal 14 Juni, dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Hal ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak nyawa manusia yang sangat tergantung dari sedekah darah atau donor darah dari kita. Banyak sekali penyakit-penyakit seseorang yang membutuhkan uluran donor darah. Setetes darah sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Leres nye. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus memiliki kepedulian terhadap orang lain, salah satunya dengan berdonor darah. Sehingga berdonor darah adalah perbuatan yang sangat mulia dan bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan para pendengar sekalian untuk bisa lebih peduli terhadap sesama manusia dengan cara berdonor darah. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Carata Lafanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Matur nuwun.
1: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

0: gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

100 gangsel 3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng. Pripun kabari dinten iki mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ing wengi iki ten program Tejo Wangi Jan Grespol. Tentune Tejo Wangi bakale bahas soal macam-macam budaya lan tradisi sing ana ning Malang Jawa Timur lan sekitare. Panjenengan sedaya nggih saged request lagu ten mriki, kirim salam ten mriki nggih, saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 69 1053. Monggo panjenengan sedaya sing badhe gabungan, kula tunggu sampai mengke merapat jam 7 malam.

malam, jam 7, jam 8 malam gitu. Aduh Mbak Yaya kok kesusu mulih ae. Enggak ya, enggak. Wes tak tunggu sampai nanti jam 8 malam spesial kagem panjenengan yang mau meramaikan acara Teh Jewangi di hari ini nggih. Nah, saniki langsung wae kita mirengaken lagu berikutnya. Niki wonten Arum Kotifa wonten Dudo Kasmaran. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Grauer dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bos. Sebelum kita pas belum tengok.
0: Sang Bans Grauer atau petugas penilik jalan kereta api yang sering luput dari perhatian harus tetap berjalan kaki menapaki kerakal-kerakal tajam menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya menantang maut.

0: Panjenengan tansi mirengaken Tejo Angijen Grace Paul nggih. Niki wonten wacana penataan ulang kawasan wisata Songgoriti sing bakal menjalin kerjasama antara pemerintah Kota Batu karo BUMD milik pemerintah Kabupaten Malang PT Jasa Yasa. Nah, upaya membangkitkan kawasan dari masa mati suri kawasan legend iki akan difokusno pada pembangunan fasilitas restoran dan wahana baru berbasis kebudayaan lokal. Wonten Direktur Utama PT Jasa Yasa Raden Joni Sujatmiko niki ngomong lek pihaknya telah menjadwalkan agenda komunikasi resmi bersama dengan jajaran pimpinan pemerintah Kota Batu ning awal bulan September 2026. Pertemuan iki disebutkan ditujukan untuk menuntaskan seluruh proses perizinan kawasan sekaligus mengunci skema kerjasama operasional ning lapangan. Joni optimis pengerjaan fisik proyek restoran pendukung dapat dikejar dalam tenggat waktu 3-6 bulan ke depan. Pihaknya menargetkan pusat kuliner baru iki sudah dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2026 mendatang. Joni menguraikan bahwasannya rencana pembukaan restoran dan wahana iki bakal disinergikan secara langsung dengan proses rebranding pasar Songgoriti supaya perekonomian warga sekitar ini ikut bergeliat. Penataan kawasan iki dirancang guna mengembalikan fungsi historis Songgoriti sebagai pusat daya tarik wisata cagar budaya yang terintegrasi dengan keberadaan candi. Dan skema penataan iki PT Jasa Yasa membuka ruang kolaborasi bersama dengan BUMD Kota Batu untuk ngolah titik sumber air panas lewat mekanisme bagi hasil pendapatan. Sektor pertunjukan seni budaya tradisional nantinya ini bakal dijadikan magnet utama untuk menarik pengunjung dari berbagai hotel ning Kota Batu. Sementara itu pihaknya berharap kebangkitan kembali ikon wisata Songgoriti iki mampu menambah pilihan destinasi jujukan yang juga edukatif sekaligus menjaga kelestarian situs sejarah ning Kota Batu nggih. Dan harapane semoga mengke jika wacana ini jadi dan Songgoriti kembali menjadi destinasi wisata budaya nggih, semoga ini dapat menambah potensi pariwisata yang ada di Kota Batu ngeten niku nggih. Tasik ten Tejo Wengi panjenengan nggih saged request lagu ten mriki ten WA di 081-555-69-1053. Nah niki wonten sing gabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wengi.
1: Tejo Wengi dan Grace Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tejo Wengi nomor satu.
0: Anggih, Tejo Wengi nomor satu Bu Daryati.
1: Senengi nomor satu. Hore.
0: Alhamdulillah wa syukurillah niki. Jadi kan badhe request lagu napa?
1: Lagu nih anu Bengawan Sore. Ning pinggiri Bengawan, aku tansah kelingan penyari dolaku Mbak Yaya.
0: Oh, aduh. Malik isim kula dinyanyekno ngeten niku. Bengawan Sore nggih.
1: Nggih, Bengawan Sore. Kula paringaken dhateng Bu Pandan kalau wau hadir tibake. Ringe suarane Bu Pandan. Bu Pandan nate teng griya kula. Oh, montor wong limo karo adik anu anak niku jenenge Bu Eli niku. Tenggiaku lo, liatin tas telan dalang ya, aku dalang deh, dek om aku. Liatin dalang, bayar ya, liatin tenggiaku dalang. Kapan-kapan aku dalang boleh ya?
0: Lo nggak mau tenapa napa to monggo?
1: Lah isu.
0: Oke, nggak warung gaul.
1: Acara apa? Warung gaul.
0: Oke, siap tak tunggu lo ya, Bunda Riatin tak tagih mengke ya.
1: Aku duwe kepiye? Anu bandem ini mending ini. Liatin kepiye ego nang RRI tak foto nih. Aku merono aku. Gue kepiye. Aku kan dalang kan gue tulisan itu. Gue tulisan. Gue lemek seperti aku lo gue itu. Tuan dengan.
0: Aku disuruh tinggal
1: utapa nih.
0: Wes pokoknya tak tunggu lo ya, nanti Bunda Riatin ya di warung gaul ya.
1: Acara isu ae.
0: Warung gaul ya, tak tunggu. Beneran lo Bunda Riatin dalem.
1: Mangke sekaranipun kula paringaken dateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati, karena suaranya Bu Sri Gati kemana?
0: Bu Sri Gati semoga sehat selalu.
1: Bu Sriana, Bu Sri Utami. Ngomongi anu si An, acara 17-an nggih. Saya ya. Barangkali tes 17-an.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Wonten Pak Eko Rembun nang teko hadir. Ayo Pak Eko Rembun dimeriahkan ke Jawangi. Pak Ismoyo. Faris, ayo Faris.
0: Faris
1: datang nih Faris anu si iku. Ter anu ke lho apa lomba-lomba orang karya. Iya sih lomba-lomba. Tadi di sini ya rame kok di bandulan sini tadi RT6 itu sama anu joget-joget anu RT6 joget-joget. Waduh seru nih ngobrol motor kali napa Jackson.
0: Waduh penak ini.
1: Penak seneng dulu emang orang anu orang joget-joget tuh pekole anu bokong ini kalau mereka seneng. Kaya Bunda Riatin.
0: Lah nggih niku ya.
1: Bunda Riatin yang tukang ngegol. Mbak Yaya.
0: Kalau
1: suka akan dateng Pak Hendra mau anu wong Bandung, wong apa? Bandung. Pak Hendra.
0: Nggih, anu, Pak ini tenuk. Ahmad Irwan.
1: Pak Ahmad Irwan. Nggih, niki matur nuwun senggalanipun Pak Ahmad Irwan. Dan semuanya ya di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di Jakarta, di Jember, di Surabaya, semuanya ya. Salam sayang dari Bunda Riatin ya. Merdeka semuanya ya.
0: Merdeka.
1: Jangan lupa merdeka selama-lamanya Indonesia. Betul Mbak Yaya?
0: Betul.
1: Assalamualaikum Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riatin. Ditunggu lagu nih pun ya, Bengawan Sore mengke bakali tak puter ke spesial kagem panjenengan. Tejo Wangi Jan Krespol ini bakal mengajak panjenengan untuk request lagu Jawa Campursari Banyuwangian sampai mungkin merapat jam 8 bengi nggih. Soniki langsung wae wonten Bengawan Sore vokale Pak Digepeng nggih. Sing bakal panjenengan mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau?

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Area Jawangi, Jan Grespol iki wonten informasi saka Desa Wisata Sumbergondo sing berhasil mlebu dalam 10 besar kurasi Wonderful Indonesia Award atau WIA 2026 Jawa Timur. Selamat. Nah, pencapaian iki mendapatkan apresiasi dari Dinas Pariwisata Kota Batu dikarenakan dinilai menjadi bukti pengakuan terhadap kualitas desa wisata di tingkat regional. Wonten Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto mengatakan, pihaknya bangga dan bersyukur atas pencapaian desa wisata Sumbergondo tersebut. Menurut Oni, keberhasilan iki bukan hasil yang dicapai secara instan, melainkan buah dari kerja keras masyarakat Sumbergondo. Peran Pokdarwis, Bumdes, dan masyarakat dinilai penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengembangkan inovasi produk wisata. Bagi Disparta Kota Batu, masuknya Sumbergondo dalam 10 besar WIA 2026 iki menjadi dorongan sekaligus validasi terhadap pengembangan desa

wisata ning Kota Batu. Pencapaian iki juga menempatkan Sumber Gondo sebagai salah satu desa wisata di Kota Batu yang mampu menunjukkan eksistensi dalam pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat di lingkungan. Nah, pengakuan melalui kurasi WIA 2026 iki menjadi bagian dari pencapaian pengembangan pariwisata desa yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan dengan masuknya desa wisata Sumber Gondo dalam 10 besar kurasi WIA ini, capaian ini akan menjadi indikator bahwasannya pengelolaan potensi wisata, inovasi produk, dan keterlibatan masyarakat telah memberikan hasil yang diakui di tingkat regional. Nah, posisi 10 besar ini pun sekaligus menjadi catatan prestasi bagi pengembangan desa wisata di Kota Batu, ngeteniku nggih. Nah, kemudian ini saya pengen menyapa pemirsa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Sri Purnomo Sugeng Dalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grespol. Mbak Yaya nyuwun tembangipun Ngudoroso. Salami kagem pamireng sedaya Sugeng Dalu. Kagem Mbak Yaya, semoga panjenengan sakeluarga tansah diberi kesehatan, ketabahan, kesabaran, dan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget. Doa terbaik juga kagem panjenengan dan keluarga nggih. Nah, saniki langsung wae kita dengarkan lagi lagu-lagu Jawa campur sari. Yang pertama tentune Ngudoroso spesial kagem Ibu Sri Purnomo nggih, sugeng mirengaken.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: sudah kebersamaan kita semuanya di malam hari ini dan program Teji Wangi Jan Gruespol. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teji Wangi ing wengi iki nggih. Mandur mugi lagu-lagu dan juga informasi yang sudah panjenengan dengarkan niki dapat menghibur dan juga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mengki bakali wonten Mas Aji sembakali menemani panjenengan sedoyo ing wengi iki, dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teknikah.

0: saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
1: Baik, Pak Tuyan.
2: Baik, setuju, Pak.
3: Ayo.

0: Krian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Krian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamat baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai.
0: Ampura, Pak Krian. Bukankah kemarin Pak Krian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Krian. Pak Krian ini bagaimana sih?

0: Itu kan ayamnya Pak Klian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Klian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
1: Klian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tama. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tama baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tama tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
2: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tama tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tama, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
2: Baiklah, ayo kita berangkat.

saudara-saudara. Lihat. Lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi sudah terbukti

0: kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli.
1: Loh, boleh Beli minta emailnya dikit aja.
2: Iya, boleh lah Beli. Asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya. Nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Eh, itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Kelian.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai dajah.

0: Dan, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius, Pak Kelian. Tia nggak bohong.
1: Sebentar.

0: sudah nggak ampuh lagi.
1: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
0: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
1: Jangan, Pak Kelian.
0: Kerongkonganku.

0: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
1: Ayo.
0: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
2: Hasilnya kita bagi

hati itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Pama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Pama.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: rambut guys kesenian sepisane ya melawak ping pindune kadang-kadang iku ana rekaman. Dikira rekaman rada suwi titik ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya melintu. Nyambut ke rekaman aku buka peracangan. Wis tepak wis. Peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu. Besi. Ya tak kandili kapas. Kapas kula sak bal, kapas wis tak dasar dadak emak mate. Wis urut maneh dagangan. Repot iki dagangan nopo iki enak. Iki nek kamu duwe kanca-kanca kurang tepak iki. Hei keren. Waduh. Kenapa rambutmu kok melungker-melungker?
1: Tak ngetri.
2: Rambut kok melungker-melungker.
0: Iku printik asli ta?
1: Asli iki.
0: Ono kane sing printik buatan.
1: Oh, buat.
0: Buat malah gawenan-gawenan.
1: Oh, gak, iki mulai cilik iki.
0: Cilik ngene.
1: Heeh. Oh, iya. Lahir wis keriting aku.
0: Keriting ya?
1: Iya.
0: Kok tekan dia kon?
1: Heh, tekan dia. Surabaya.
0: Mesti ngaranti ke luar negeri ya sopo.
1: Ya,
0: teko boyo kula ana jodoke ta, teko tunjungan ta,
1: ya
0: ana kromo ta.
1: Ya teko jodoke ku ngono ri.
0: Endi teko ndi?
1: Ke pasar.
0: Ke pasar.
1: Petuk bojomu blonjoan.
0: Oh iya, iki bojoke ya ngono.
1: Pracang ya?
0: Iya timbangane omah nganggur keran, si ana kesibukane nang omah, gak selalu ngomong anak tok ae.
1: Iya, sakno bojomu ri anjene. Kok ngono gak kone wangi.
0: Ngono aku sing dadi bojone gak sakno kok sakno.
1: Kon ngetara bojomu blonjo kon tinggal.
0: Lho gak ditinggal dikiting ngene ta.
1: Ya ditetenno lah kok
0: sing sakarep tukang copet aku.
1: Kok sing gawa kranjange.
0: Eh?
1: Kok gawa kranjange.
0: Gawa kranjange.
1: Heeh, lah bojomu nek kapan oleh apa gula lebono.
0: Iya, lebono.
1: Heeh, tangkung.
0: Iya.
1: Kok sing gawa sakno kok ndelok bojomu.
0: Sing ngero, kok lek safari ngetu bojone. Lah sing gak ngero, lan bojone safari nonton kiri elak ngono.
1: Ah, yo pas yo kon ngono.
0: Aku gak bojoku iki ya apa sih seimbang.
1: Sapa?
0: Aku gak bojoku.
1: Pas aku yo tayun bojomu.
0: Ayo ndi mek bojomu?
1: Heh? Bojoku. Bojoku gawe tapi lemu.
0: Ya iku sing entek-enteki panganan iku.
1: Ngene lho kone kulaan ya, tak kandha.
0: Iya, iya apa ya?
1: Kone ngetara bojomu,
0: iya. Iya.
1: Kok kula apa sih kan biasa nang?
0: Lho iki lho barang garing-garingan iki sing awet.
1: Oh. Iku wae. Triplek.
0: Oh, kene nempel ke kermu kono ta.
1: Garing-garingan nang.
0: Kok triplek ya golongane yaiku apa? Gula.
1: Oh, gula.
0: Kopi.
1: Kopi.
0: Kita kandengi banyu-banyuan ini kadang-kadang.
1: Banyu lagi ya?
0: Loh, ya enggak, ya lo ngerti ya, kalau ngegas ini.
1: Oh, lo ngerti lo ngegas?
0: Iya.
1: Kono kula nanti?
0: Kono, eh?
1: Kula nanti?
0: Ya, lo pasar kula nanti.
1: Kula itu kan?
0: Iya.
1: Loh, kecidaan.
0: Ya, kula nanti?
1: Oh, mula ini badi didik kan.
0: Ya, kula nanti?
1: Oh, balik papan. Loh, iya lo ngegas sih, kono lah ngegasnya hari.
0: Kangunun, ya, itu iya nak tuku, kan? Peracara cili, kan?
1: Gak apa-apa.
0: Lantai kan lho kon seneng ora kancamu nang melarat ngono.
1: Lho carane lho ri kon niku.
0: Lho carane apa?
1: Coba. Ae mrono ya. Kon numpak apa sini mrono? Nang Bali papan numpak.
0: Ya saya pesawat.
1: Heh?
0: Pesawat.
1: Pesawat mrono. Kon pesawatmu.
0: Waduh kon niku masyarakat tuh piro kok pesawat gak.
1: Pesawat iki apa?
0: Kapal terbang iki.
1: Motor molo ah. Motor molo ya pesawat kon
0: niku. Wis malum kan nang omahmu ada kenteng.
1: Kon niku motor molo ori.
0: Iso motor molo iya, alusane ya pesawat lah.
1: Aja numpak motor molo, numpak kapal.
0: Kapal iku suwe kan.
1: Duwe enak ampe klesetan.
0: Oh, iya klesetan. Bondone nduk tengah kapal ilang apa dari kok ora nganggur aku.
1: Ah, iso sampe ilang ya celeng ngono sih kok niku.
0: Lho, nang kapal nggo celengan bareng.
1: Lah apa supaya gak ilang?
0: Oh,
1: ana kapal kok duwemu kuwatir ilang. Turu kurep ana duwemu.
0: Ilang
1: iya.
0: Iya kebacet aku tindin, mati. Ngomong kamu seneng ya kancane mati.
1: Aduh seneng mati kancane wis mati
0: kok. Bojomu ya apa? Iya apa? Bojomu ya apa? Dodol apa no?
1: Bojoku?
0: Iya.
1: Gaduh-gaduh iki rono kana digaduh.
0: Kok kon ibu temen ta kon?
1: Iya gaduh-gaduh.
0: Oh gaduh-gaduh.
1: Iya balik-balik kanca dhewe rono ae.
0: Sapa?
1: Blontang.
0: Wis gak apa-apa kan kan. Kancane mesti nyambangi panganane ta.
1: Gak wong seduluran iki.
0: Nah, sing penting seduluran.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Kasakno ndelok nasi pecah belontang.
1: Wis saiki yo kasakno saiki jobe akeh
0: kan. Oh ya syukuran lah.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Ya udan-udanan maju.
1: Maju ese.
0: Kono udan-udanan es maju.
1: Lah yo maju gak didol kaya adus.
0: Oh nek udan-udanan niku aja adik dodol es. Oh perhaluan dodol kacang ijo.
1: Oh iya panas-panasan yo.
0: Iya, kacang ijo ku kalau sing gede-gede sak pira nek kacang ijo.
1: Ya biasa sih ini kan kacang hijau.
0: Cilik-cilik?
1: Iya.
0: Loh, ngawur ya.
1: Kacang hijau?
0: Kacang hijau.
1: Apa?
0: Itu kok kacang biasa itu terus cetan hijau.
1: Ngono ya?
0: Iya, laris ya.
1: Angka, Timbangane ngono aku tuku kentange dicet ijo.
3: Ya apa bila perlu?
1: Bila perlu sak mangkok ya kentang situk kon niku.
0: Tapi ya ambek kon niku hasil lek nglumpuk sih kira.
1: Nglumpuk tak emang dodol banyu bareng.
0: Wah, makane pun ndak mung ngapal kira.
1: Tak banyu iku ri kon niku tak pikulan niku.
0: Oh, wis entuk kono mesin ta sumber muko ompo.
1: Iya, aku. Gak kumpat sak iki sa.
0: Oh, apa?
1: Eh?
0: Apa?
1: Mesin.
0: Ayo mesin.
1: Iya,
0: ringan. Nek
1: terang-terangan ngene iki ya dodol es, ngejus.
0: Oh, tadi jus iku bendino nanggonmu ya?
1: Jus apa?
0: Jus iki,
1: es jus kok kon.
0: Oh, meniku es di sini ta.
1: Ayo ngejus iki apa-apa dambe es jus kan iki.
0: Iya, es jus piro sak gelas?
1: Eh?
0: Sak gelas piro?
1: 50.
0: Loh, lah kok murah kan?
1: Murah ri, kiti-kiti lumintu.
0: Lumintu pokoknya.
1: Iya.
0: Apa campuran es jus?
1: Es jus iki campurane apukat.
0: Apukat tok. Ambarane es apukat ora.
1: Eh?
0: Kudu ana campurane maneh.
1: Apa?
0: Apa biasa apa kan?
1: Pace.
0: Kok iso pace? Ngawur.
1: Apukat apukat.
0: Buah-buahan ya. Kayak kates.
1: Kates.
0: Iya. Terus pelem. Kates. Apukat dicampur. Lah nek putih, putih kok putih?
1: Eh?
0: Putih apa?
1: Putih iku bengkuang.
0: Lho, tak maju.
1: Makane dijus gak kene ya bengkuang.
0: Gak kene.
1: Iya.
0: Njet, njet.
1: Ki, kok ning layo mateni sing tuku kono.
0: Lho, iki lho. Susu-susu.
1: Eh?
0: Susu.
1: Oh, lapar nek susu bareng. Wong es jus kaya susu.
0: Lho, nambah rasa kan.
1: Nambah rasa 50 tak karo susune bareng ri kon niku.
0: Iku lak liket-liket ngono ta?
1: Hah?
0: Liket-liket.
1: Iya.
0: Es jus iki jembe cairan biasa lho.
1: Cece iku
0: banyu liket-liket, banyu dede.
1: Iya.
0: Iku nek ngombe apa?
1: Eh?
0: Aku gak iso carane ngombe.
1: Ngombe ku ya, kon nek tuku nek ngombe kon mlumat iso teko dhuwur. Oh, kon niku ambe sedotan ri.
0: Oh, disedot.
1: Iya,
0: sedotane macet.
1: Eh,
0: nek sedotan macet.
1: Ya, mampet ri kon iki. Sedotan kok saya macet ya kon iki.
0: Lah ono kalane terus kebuntu isine apel.
1: Ya tuku sedotan sing gedhe.
0: Oh, selang-selang, diselang.
1: Eh,
0: diselang.
1: Wis selange banyu ta kon. Duh.
0: Lah enak lancar kan.
1: Kae sing gedhe biasa itu.
0: Oh, aku iki kira ndak omah ya wis kok biasa ya tenan ana kanca-kanca jatuh. Wis apa?
1: Tak golek. Sampai ngri.
0: Mbok sampeyan kok nggawa payu.
1: Eh? Dia jago tangkring dokter aku. Jadi siapa tadi? Aku kisah terlalu. Aku kerja bojomu. Becak bojomu. Kena aku ngomong sih genah. Aku berani mempertatakan bojomu becak.
0: Mau lah, mau wetok. Wetok kok becak. Numpak numpak becak mesti.
1: Becak gitu. Bojoku mbek mancal becak.
0: Sopo kanca?
1: Lah sampeyan lek ngomong bojomu becak.
0: Lho,
1: diri anu ki numpak becak, numpak becak.
0: Lho, lah ya kan.
1: Kok numpak becak yo becak.
0: Apa jenenge becak ta
1: ku? Lho, lho.
0: Lho, lho. Kena iki lho kok wong panas-panas kok payungan ae.
1: Lho, payungan ki. Dhisik payungan iki.
0: Delane mendung ta?
1: Iki cerakup.
0: Oh, iya kacamata ini ireng-ireng.
1: Iki jaga debu.
0: Ya wong sugih iki ngene iki.
1: Ah, iku sugih.
0: Wong sugih.
1: Wong sugih ya kaya ngene. Kuya piye?
0: Lah, iki katut aku. Kok gak dompet. Gak tau kepethuk.
1: Eh?
0: Gak tau kepethuk
1: wis suwe. Pirang dina? Eh, pirang dina. Pirang dina dapet sampean yo?
0: Wis suwe. Heeh. Mengki
1: ana pirang wulan?
0: Kok
1: tahun-tahun.
0: Apa nih?
1: Gak tau pedes tahun ta?
0: Oh, laket tas lah kok. Oh, laket tas. Dia kan dodol tas.
1: Dodol tas.
0: Kok tas iki? Lagi wae.
1: Oh, dodol lali.
0: Lagi wae ya.
1: Oh, lagi wae. Iki mau ah. Iki mang. Mang.
0: Iki mang.
1: Mang.
0: Iki sampe nanti bener.
1: Rene.
0: Waduh, klambine. Wong iki greget tak banting kok wong iki. Kita kena penandir Rene.
1: Lah yo Rene iki.
0: Ya bener Rene. Ana ana tujuane
1: kan. Yo rezeki gedhe iki. Lho lho lho rezeki apa?
0: Rekaman.
1: Ya padha mbek aku
0: kok.
1: Acak-acak tetes gun gak netes-netes. Ya direk sih kok iso.
0: Kena kit biyen kok dalane sik enom ae, sik ganteng.
1: Piye tak jamune?
0: Jamune. Lho adik jamu, kaya mana berkotot to?
1: Lho orang. Jamune takono aku.
0: Takono niku. Iya, panomane jamune wong nang ya.
1: Panomane?
0: Iya.
1: Panomane iki jamune buntute anoman.
0: Lah
1: apa? Apa?
0: Didu
1: apa?
0: Tekus.
1: Lah, buntute tekus.
0: Cendil,
1: cendil.
0: Cendil iku
1: sing cilik kuwi lho, anak tekus.
0: Oh, iya.
1: Oh, dadi cendil iku diuntal.
0: Hah?
1: Diuntal apa dipangan urip-uripan?
0: Oh, diuntal.
1: Lah piye?
0: Mangat cendile ngono
1: ditolak
0: dhewe cendile.
1: Oh.
0: Nah, apa diuntal?
1: Dadi mangane cendil.
0: Iya, kan.
1: Dimangane cendil wani tikuse.
0: Kasep. Kekek.
3: enak.
0: Cendil
4: nesuan sok.
3: Mencolot dhewe iki lho.
4: Nesuan ya priyo.
1: Cendil cendil iku gak iso mencolot.
3: Gak katok. Matane iku gak katok cendil iku.
1: Heh. Oh antarane cendil sing rada gedhe.
4: Ora di kuwi aja anggap
3: bawa. Lho, mbo ya. Nek cendil gak katok ta?
1: Gak katok.
3: Bisane mlebu ku mesti
1: disetipno.
3: Enggak. Mesti tangane ku grabak-grabak mesti.
4: Si Sokran sing didi
3: kita lho.
1: Nek kok piye gak mau dicopot kacamata. Ada kayak masjid.
4: Masjid sapa?
3: Heeh.
4: Iki aja guyon. Iki aku perlu.
3: Napa sih, Cak?
4: Kok wah aku aja anu
1: aja dicemuk.
3: Lah ya lapo?
4: Enggak kerep-kerep ganteng karo anakku. Anakku ku ora tau mulih.
1: Lho,
4: perkara kok pengaruhi.
1: Masa entar iku.
4: Pedro. Sopo Kartolo?
3: Oh, Kartolo.
4: Kuwi anake Wang kuwi.
3: Oh, anake Wang.
1: Anak
3: uang
4: anakku.
3: Kau tak anak uang penuh
4: sebelah kamu. Kartolo kan dia.
1: Eh, Kartolo.
4: Anakku.
1: Wah, cakup ya.
4: Kau nak gusam piye tadi? Anakku.
3: Teman dah.
4: Kau sumpah anakku.
3: Ayo si, ayo sumpah, sumpah.
4: Muka-muka tinggal mati Sokran.
1: Eh, hobo.
4: Teman itu sumpah.
1: Ini gak sumpah loh itu
3: penuh yang enak ini kelangan
4: separi bening anu
1: ya sumpah apa penuh yang mati lah
4: wajibnya ada sumpah aku
1: Kartolo kena penuh kan?
4: Anakku
1: loh, wong lanang kok bisa dua anak
3: tuh, kok bisa dua anak lanang
4: oh iya iya anu yang mana bujuku yang sponsori aku
1: lah ya tadi yang dua anak itu buju penuh
4: bujuku
1: penuh gak melok dua
4: loh dua
1: dua siapa mana? Oh loro ta.
4: Kartolo ku.
1: Oh anak wong loro.
4: Eh?
1: Anak wong loro.
3: Anak loro ta.
4: Anakku kan anak wong loro.
1: Lho. Kok anak bojo peno kok?
4: Lah iya.
1: Lah iya peno gak melu duwe.
3: Kan duwe ya.
1: Apa duwe peno?
4: Aku duwe.
1: Duwe sapa?
4: Sing ya Kartolo kuwi.
1: Oh ayo anak wong loro.
4: Oh ya Allah, itu dulet-dulet aku.
1: Loh, dulet-dulet.
3: Saya bingung.
4: Anaknya bujuku karo anakku.
1: Apa yang pernah dilihat Kartolo?
4: Loh, ini setelah ini orang mulia harus tak ragekke.
1: Oh, dilihatnya itu ada di dilihat.
4: Apa? Loh, anaknya, kesayang aku.
3: Dilihatnya itu apa?
4: Eh? Oleh gendurwa jadi ini.
3: Loh, gak ada rendi.
1: Oh, jadi ngomong-ngomong, ada pasman atau di gendurwa-gendurwa.
4: Oh, iya, iya.
1: Temenan tak pernah dilihat Kartolo? Orang, orang, orang.
4: Ini karo Sapari loh.
1: Orang Sulawesi ya?
4: Eh,
1: nang Sulawesi bae.
4: Aja guyon kowe.
1: Iya gak ana kok.
3: Nek wingi nang nggonku ya.
4: Lah iya wingi.
3: Lah iki mbok ana wong gak mesti pikire.
4: Kowe aja omong sing norno kok.
1: Lho ngomong apa?
4: Sulawesi kadok.
1: Lho, sampe nang Sulawesi
4: ku. Jare kuwi lak ketas sing
1: lho,
4: nang Sulawesi.
1: Ngawur ae. Nang omahe Sapari. Nggawa wesi ngono lho.
4: Lho kok sedo? Kowe pinter malih ilat
1: lho. Ilat.
3: Ngomong apa sih Cak Renang? Ngomong apa?
4: Malih ilat.
3: Ngomong apa
4: Cak Renang? Anu nang Sulawesi.
3: Loh, kok Sulawesi?
4: Sulawesi.
3: Itu salah iku, Sulawesi.
4: Sulawesi. Ku tau antem kabeh.
1: Coba yen ta bener.
3: Gak metu kok, Cak. Kanang kanang kon kublas.
4: Yo didono, didono. Aku pirang-pirang dino.
1: Eh tak didono kok coba tepet apeke.
4: Yo tak soto ku silian lo.
1: Eh silian.
4: Loh.
1: Lho lagi.
5: Wah, orang tua kami.
1: Orang tua kamu.
5: Orang tua kami.
1: Wah,
4: iya. Kami tua aku.
5: Kami oh, tuh
3: bapakmu kami tua bapakmu.
1: Ih bapakmu ta?
5: Iya.
4: Lebih jeje gitu.
1: Pas kok jeje?
5: Jeje ya.
1: Dekon ganteng ya.
5: Iki asline teko kulon.
3: Oh. Iya ya teko kulon.
5: Nah terus ngetan ta?
1: Iya. Ngetan nang ndi?
5: Eh?
1: Ngetan nang ndi?
5: Nang Banyuwangi. Ngetan nang ndi? Asale wong kulon ngetan.
1: Iya tak ngono. Ayo kok jeje, kon ganteng. Iki kok mingkup ngene.
3: Nah kon ndelokmu kurang telaten ran.
4: Semingkup papaku. Nah omong sing ati-ati lho.
1: Ya guyon.
4: Aku wis suwe gak ngamplengi wong.
1: Pak, Pak, guyon.
4: Enan.
1: Masih ngampleng kaya gak lara wong awake cilik.
4: Nih saka sithik. Tak iwit-iwit suwe-suwe ora lara.
1: Asih digepuk apa ya gak mlayu. Kok digepuk kok sampe diwit-iwit.
5: Pak, gak usah geger, Pak.
4: Mangkel.
5: Iya iki lak koncoku ta.
1: Kanca ya.
4: Lah kanca nak bapak dinyek kok meneng ae.
1: Aja ngono ta, aja ngono.
4: Ya opo?
1: Aja ngono kaya kancane diwek kok.
3: Kok niku berarti ngenyek omongane wong kono.
1: Enggak sih, wong iki wong
3: kanca. Apa-apa, iki lak wong kulonan kono Jawa Timuran. Dadi iso ngladeni wong kulonan ngono
4: lho. Ya opo sih kono?
3: Ya iki lho.
5: Iso kan iso mesti.
1: Minta ngapura ya, Pak.
4: Eh?
1: Minta ngapura.
4: Ya tak ngapura.
3: Kowe kan gulune lemu omong gak mudun.
4: Iku ora lemu iki. Iki amandel.
1: Eh kalau jengking iki uri.
4: Kalau jengking piye ta?
1: Kalau menjing.
4: Nah,
5: iki malah bang lumun nang itu kan di Pak.
4: Lho, koma.
5: Koma lah.
4: Golek kowe kuwi
5: kok. Wis tuwa kok ngluyu.
4: Lho kok ngluyu sing ngluyu ki malah kowe kok aku kok seneni.
5: Lah aku lak wong nom.
4: Lah aku bapakmu kok anakmu.
5: Iya ya, ojo nemen dodomu kok rontok.
3: Golek kowe apa iku?
5: Eh bapak iki ngerti kan lek ngomongnya.
3: Kowe kan anak bedes.
5: Lho, bapak lak dibedes-bedes.
3: Sa jare
4: lama
3: iki. Golek apa jaman nom?
4: Golek
3: kowe. Jare kowe.
4: Eh,
3: jare golek kowe.
4: Lah iya kowe, kowe iki Kartolo iki.
1: Oh, jare Kartolo ngene. Ndelok Kartolo ya kowe. Oh, tak cakuti rungmu.
4: Lah kowe iki apa?
1: Eh,
4: kowe iki apa?
1: Kowe tak
4: iya. Kowe iki bedes.
1: Golek aku bedes.
4: Lah iya aku ki takon, kowe iki bedes.
1: Dudu.
4: Apa?
1: Wong.
4: Wong. Wong ngene lho.
5: Ngene lho Pak jelasin. Ceritane nek kowe iku anak bedes iku jelas ngono lho.
4: Oh, kowe iki anak bedes.
1: Anak Kartolo kan anak bedes
3: apa? Bedes
1: sapa?
4: Oh iya. Iya ya. Sorry.
5: Oh, sorry. Aku tekan bedel, Pak. Anu bedel.
4: Eh? Ora aku iki penggawe bedil kok kulinake iki lho.
5: Yo
4: bandane bapak
3: iki. Hobi, Pak.
1: Padahal ku bedel ku titis ta.
5: Kesenengan, Pak.
1: Tapi nek kon gak titis cobaan bapakmu bedil.
4: Ya aja, aja.
3: Tapi aja dirapapane. Ya melenge.
1: Yo.
4: Kanu
1: iki. Oh, curi kon uang.
3: Melengen halus.
1: Ya tapi moto urung.
4: Cok. Lah iki ki rada anu rada
3: ngajeni
4: meleng. Mergo meleng aku bar moto.
1: Tapi lek gak bedil.
4: Iki bocah ngidul. Bocah potongane mentah kabeh.
3: Surenane. Surenane gunung-gunung.
5: Saiki ngenomi bapak iki.
4: Lancen. Surenane kumpul kowe iki lho.
5: Siji karo biyen. Saiki di piak ngalur piak ngidul sampai lemes kabeh rambut.
4: Pancen rambutku lemes.
1: Saiki diunduk-unduk rambut e.
3: Karena sing digandeng bendina lek kepethok karo.
5: Sopo?
3: Gak sembarangan iki.
5: Oh, sopo, Pak?
4: Karena kowe pethok nang ndi kowe?
3: Lah, lho
4: pancen menawa jogo-jogo karto.
3: Pas sampe Jakarta.
4: Heh?
3: Melang gandeng pedet.
4: Oh, kecak jol ngapo kae? Tak tuntun pancen.
5: Iki lho Pak Ijol. Kadang-kadang belante.
3: Oh, belante.
5: Ono sapi tuku sapi.
4: Tapi
5: ono wedhus tuku kudu.
1: Iya,
4: iya. Iki anakku ngerti.
3: Tukono daging opo seperapat lho?
5: Ya opo?
3: Lah kae nembel lambene kempong.
4: Yo pete pisan lah ngono.
1: Pari gua, kau ni ngerusak wang tua.
4: Mulai, opo, apa?
1: Mulai aja.
4: Mulai ki, safari mulai. Kalau kau pun sopran,
1: dirusak.
4: Oh, jadi rusak.
1: Iya. Kita popo.
4: Buru.
5: Eh, lek timbang anggur wong bapak tak melok. Pak penolak lek lakaran melok mari, Pak.
4: Kok sik, kok sik. Kuwi tak anu, kuwi ki arta rabek ki dangle.
1: Wah, rabu.
4: Kudu bali.
5: Mama wis gak.
4: Lho, susu. Lho piye to kuwi?
1: Ayo sih.
4: Aja gedol wong tuwek lho
1: kuwi. Ya saiki kita kon.
3: Kono didol iku payu piro, Pak?
4: Lho dikese gedol omongan ngono lho.
1: Tak ngono penora ben ayu ta sik.
4: Ayu wis
1: to. Sara bini dhewe. Aku rabekno wis.
4: Apa?
1: Aku ae rabekno.
5: Lah ya apa ya apa?
4: Lah utamu mangkat ngono kok.
3: Wah, timbangane ngrabane kok dirabi dhewe
4: kan. Aku wis.
5: Temen ta.
4: Si, lho,
5: kuwi marip-marip nang kali jegur-jegur lapo.
4: Eh?
5: Lapo nang wedok ati nyelundul
4: lah. Ya tarku ki anu.
5: Wah,
4: gak apa-apa kok.
5: Ngono jare mo. Ngene lho, Pak, aku mau rabi sik. Bapak boleh durung nyambut gawe kok boleh dadi gawe wong tuwa.
3: Iya, cocok lah.
5: Penuh seneng lek.
4: Panjani wong tuwa tekke.
5: Bondo ndi
4: bondo? Lho, bedes siji ke 3 juta.
3: Oh, 3 juta sak omah peno.
4: Bedes.
3: Kok bisa ngenyang bedes 3 juta iki lho.
4: Kenyang kuwi.
1: Sik tak ngomong aja mecicing-mecicing. Pancani.
4: Lho anakku nek tak cicile ora wedi.
1: Oh iya anake dhewe gak apa-apa.
5: Iya.
4: Kok aja bilang lho,
1: Kak. Enggak wah, Kak.
5: Wis, Pak. Peno lek murung-murung teko dong koyo garing, Pak.
1: Pancani garing
4: kuwi.
5: Wah, tutu. Wis, Pak, perkara rabi aku mau.
1: Ya wis tah.
5: Seneno aku gak aja sampe dadi gane wong tuwa, dadi
3: aku nyambut
5: gawe disiap.
4: Tapi karepmu
5: tak nerusno kesenengan.
4: Kowe ra ngerti omongan wong tuwa.
1: Wis jadi mengkerik ta iki direkam
4: kok. Ora mengkerik.
1: Ya nek kapan main TV rekam anu mengkerik ya to.
4: Kak Nur karo wong tuwa.
5: Nomor mring ta.
4: Lih,
1: antem men, antem men mari lho.
5: Kok lah kok ngantem bapak.
3: Kan male kon
4: tuwa. Sik sik.
3: Buya.
4: Sing ngantem ke aku aja iki sumpah ajani.
1: Lho lah ya antem men.
3: Iki nek diantem Kartolo mati kira. Nek ngera mati ini Kartolo iki gampang.
5: Gampang.
3: Cukup no lepek. Iya. Ya kon mlu mati keceri jeruk pecel mati.
1: Wah,
4: ya muka pengapes aku.
1: Wong tuwa kabupaten
5: Pak. Aku mbok wong wedok sementara iki ya anu wis Pak. Wis aku tak nerusno seneng aku. Aku
1: sing iki pamane penong rabeno Kartolo, Kartolo durung nyambut gawe.
5: Lah,
1: apa peno sanggup belanjani?
5: Tak boleh dadi gantung nang wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak.
1: Aduh peno gantung apa?
4: Yo ngawur ae.
5: Timbang gantung nang wong tuwa lah gak enak.
1: Iya.
4: Terus saiki karepku
5: aku tak seneng bedil di sini.
3: Iya, kok budal parno nambah aku
4: ngono lho. Pokoke kapan-kapan kowe seneng karo wong wadon tandha aku tak rapekke.
5: Kena gak melu medhi lah.
4: Lah opo?
5: Iku kono ana celeng. Ngono lho.
4: Terus terus aku bedil terus kok mangan aku ngono.
5: Kelapa. Lek dagal dibedil gak kena uberen, Pak. Bapak iku banter playune.
4: Banter playune kuwi.
5: Kalah-kalah
4: banter.
5: Kalah-kalah kidang.
3: Iya, potongane congklang.
4: Wong lali ngobyar. Banter iki playune sale kuru awake.
3: Sangat jarat. Congklang.
5: Sek iki mulih dhisik, Pak.
3: Heeh, sak ngono lho, sak ngono lho.
4: Bapak gak njaluk dhuwit kok.
5: Lho, wong aku jane nyangoni ben nyangoni aku.
4: Lah aku bapakmu ku sogi lah opo salah.
5: Lho bae peno nyangoni aku tak nyangoni peno.
4: Ayo. Wis gak sangsongan kabeh.
5: Temen ta? Temen ta. Piro? Becak belum bagi mau piro?
4: 400.
3: Lho, becak 400 ntumpake kabeh.
5: Sapa
3: riyo ngeri, Pak. Ongkose, ongkose. Ongkose, ngomong ongkose ta.
5: Wis aku mbek tak boleh, Pak.
4: Heh?
5: Mbek tak boleh.
4: Tenan lho mule iki dadi gawe wong tuwek lho.
5: Yes.
4: Wis dadi gal.
5: Wah.
4: Dadi lho, Le.
5: Lah apa di pasaran aku? Anakmu iki.
4: Lah aku wis kancane.
5: Oh iya kancane.
3: Iya.
5: Oh iya, guyon-guyon ta.
3: Tungawasan.
5: Tungaran kendel mbek wong kating ngantem iki,
3: Pak. Bapakmu kok
5: masih mengkerik mlaku sih mengkerik ae.
3: Kejem ngono, Bapakmu.
5: Gak mengkerik loro bangkean.
3: Eh iya.
5: Wong tau ben kan ngentrung ben. Ngentur ketiban kendang ngono lho.
3: Oh bener. Wis apa bedilmu ya apa sing gawa ta?
5: Bedilku.
3: Iya.
5: Tak gawe saiki.
3: Golem. Tak saiki.
5: Iya sih.
3: Anu no di sing akeh.
5: Kono tak kran.
4: Iya.
3: Oh ni manuk sing akeh.
4: Kupang.
3: Kupang di.
4: Iku kudu pasar.
3: Lho kula wong dodol.
4: Nanti marang kupang nang agrek kono pasar manuk lak ngono.
3: Ayo golek nang ngarep sini.
4: Ayo ayo.
3: Ayo
4: wis aku budal.
5: Iya. Ayo.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI malam. Good, good.

0: Ning pancen yo penak kok urip ijen iki. Ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi. Nek esuk kudu tangi, nggodhokne wedang, nyepakne sarapan. Ning yo kuwi susahe wong ijen iki nek usum udan-udanan. Lah piye lek ora repot? Nek genthenge bocor, anjur ora ana sing benakne yo kuwi repote. Ning yo wis ben nek tak rasa-rasake yo wis tak ijen wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman ki?
1: Kula.
0: Kok dengaren?
1: Nggih.
0: Kok dengaren basa ta, Pak?
1: Sawangane ku pantes ngajeni. Oh. Dengaren kok ijen ae?
0: Eh sak jeke ya ijen ngono lho. Apa nate weruh aku ana kancane apa?
1: Iya, gak bosen nah ijen ya. Wong pakaian klambi iku kadang-kadang ganti bosen kok kok ijen kok kuat.
0: Apa iya ta ya?
1: Hah?
0: Apa iya ya?
1: Apa nih sing iya? Lah nek aku ya iya ada kali kowe. Kan iya ana kan mosok gak ngerti glibetku, gak ngerti glibetku aku nih.
0: Lah nek ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak.
1: Aku mang bengi jam 3 wis ngliwer rene. Ngerti ya?
0: Mubeng kene?
1: Iya.
0: Layak manuke bence kok muni.
1: Kok sono maling aku. Wah, omongane titik tapi berbahaya.
0: Ora ngono, mubeng ki ngopo?
1: Lho aku iki ngene lho, sing darane wong urip ki apa sih? Aku sakno barawamu.
0: Mesakne?
1: Iya, sakno.
0: Nek wis mesakne terus piye?
1: Lah karepku tak tulung nek gelem, ngono lho.
0: Ditulung?
1: Iya, ngono lho, ngerti ya?
0: Apa aku tiba kok ditulung iki?
1: Lho, nek tiba gak tiba, aku iki sakno timbangan urip ijen, kudu ana bature.
0: Sampeyan arep ngancani.
1: Tak kancani, ngono lho. Ngerti ya?
0: Ayo wis gek kono dikek dikancani.
1: Loh, laki-laki ya sebenarnya.
0: Dikancani omong-omong toh.
1: Loh, gak ngono, tiba nganggur ya sinau ayo. Iya, sinau ayo.
0: Sinau ki sekolah apa?
1: Loh, gak ngono omong-omong mbek sinau ngono lho.
0: Pak,
1: apa sih?
0: Apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan apa, Pak?
1: Entek bangku loro ae.
0: Kontek bangku loro.
1: Lah iki
0: opo? Tak karepke iki sekolah ngono lho.
1: Ya sekolah sih biyen sih.
0: Jane iki ngopo toh?
1: Apa?
0: Karepe iki lho ngopo?
1: Oh, karepe iku mang ya timbangan awakmu ijen. Aki lah apa sih ngomongin nangin sing aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tas, iya ta?
0: Apa
1: anane terang-terangan?
0: Blak-blakan.
1: Blak-blakan.
0: Iya.
1: Ya awakmu teko kulon kuwah kuwi bingung aku. Kuwi kuweken. Bingung aku iki.
0: Lah ora ya ngerti to.
1: Ya ngerti, pokoke ngerti maksude
0: ngono lho. Ya ngerti wae kok dadak bingung.
1: Kon nglakoni ronde. Nglakoni ronde berang tahun kan.
0: Ah ya wis kira-kira 10 tahun.
1: 10 tahun. Gak pegel aku.
0: Lah wong ngono wae kok pegel iki lho.
1: Ojo ngamrani, ojo ngamrani. Delen. Ojo ngamrani cendelo cendelo.
0: Kenapa?
1: Biasa Pak Lurah Syukur. Pak Lurah Syukur biasa lewat kini.
0: Liwat yo ben wong ning liwat wae
1: kok. Lurah tur iku niku. Pak Lurah Syukur lewat kene aku lho isis. Isis. Ngawur ae kon niku.
0: Ya malah dikon mampir pisan.
1: Oh, kon mampir pisan. Ngawur ae kon iki. Karepmu ngene lho ya, kon tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana.
0: Iya,
1: pancen. Diarani sugih ketok ya koyo ngene, diarani melarat yo, kon yo lancar uripmu. Ngono lho. Tak tulung omamu tak robah.
0: Dirubah?
1: Yo, tak bagus sih ini somracang, racang. Masuk kak, masuk kalah bujung sapari kan.
0: Jadi yo, jadi aku ya bakat sih pak meracang.
1: Iya iya iya. Nah iya kan enak. Bakat mundil kan?
0: Eh?
1: Bakat mundil. Eh bakat mana jaya? Tidak.
0: Bakat terpendam.
1: Oh.
0: Ya, bakat meracang kuwi.
1: Oh, cita-cita. Lah mulane nek perlu kon. Oma tak tandani, kok meracang kok bodoh teko aku. Enggak tak cukup duit untuk bank. Aku langgar bank duit ya.
0: Bank di?
1: Bank Samiun, bank kuasa. Wah ini bank ente ya tak lo. BRI yono.
0: Lah ya ngono.
1: Bank ente, desik. Baru bank. Mulai ini pancet tadi rondo kan. Ngono lo. Lah ini perlu omah mburi kok pengen.
0: Omah, omah siapa?
1: Mewakjo. Rekomandi.
0: Lah omah sing ndi aku ki ora tau weruh, omahmu ki sing ndi sing mburi kuwi.
1: Ya ana omah mburi sing gak kanggo iku lho. Ah ngono. Heh.
0: Omah Doro to.
1: Oh, lho apa omah Wamat. Omah Wamat bawane kanca.
0: Apa tenan apa, Pak?
1: Iya, wis ta, ngene ae. Pokoke aku iki seneng aku ndadani barang rusak seneng. Aja sampe awakmu iku legrek. Aja sampe awakmu rondo sesuwe, lucik kudu ana kancane. Aku duda lho iki. Ngerti ya?
0: Kan duwe apa ya to, Pak?
1: Lho duwe apa? Ya apa sih? Padahal barang dagangan nang diopo diopo. Tadi
0: ora tegese iki sapa? Apa Tegalan?
1: Ya apa tak ngono iku padha madani aku ngene iki. Wong duwe iku mek erung ngono tak. Duwe apa duwe apa? Omahku gedong. Jenengmu Anim ya? Jenengmu Anim ah.
0: Kok Anim?
1: Apa jenengmu?
0: Anim.
1: Oh, Anim kan Anim. Anim lak lampu.
0: Baik.
1: Lah iya, saiki ngene ya. Nek manyen kon sarujuk, ana rembug apa diterembug ana perkara ditata dhisik ya. Ayo saiki kon tak resiki ayo kawin sirih. Kawin sirih sementara.
0: Kok kawin sirih?
1: Ya tak sah ya kawin sirih ya. Ya kawin sah biasa ngono lho ya.
0: Anu, Pak.
1: Apa?
0: Aku seneng ijen kok.
1: Oh, seneng ijen? Heeh. Wong kon arek dablek kan ngono. Kon iku mulane arek wis ta. Tangan mundak iku apa kan. Wis
0: aku. Aku rong mikir, Pak.
1: Urung mikir. Ya aku lagi pikir, urung mikir. Waduh, tapi wong mau tak dadi bojo ndak aku izin ya. Izin ya aku kudu dukun kon ngene arek. Ora arep lu nang ndi, Pak?
0: Ya ora ngono wonge kok.
1: Ya gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodoh bat pasti. Bodhek garwa sing aran nyawa. Cicoy karmun siti karan simun.
0: Kok kena. Ora apa ora?
1: Temen ta? Tak gelem ta?
0: Aku rong pengen duwe bojo kok.
1: Kira-kira kapan? Ben, kira-kira ben.
0: Kok kira-kira kapan ya? Kandhane ora seneng ki ya ora seneng.
1: Bangus. Padha kok nampi aku nduk, padha nampi aku nduk.
0: Ora kok nampi.
1: Menggina aku nduk, ngenyek aku nduk kowe nduk. Apa dikira aku kurang ganteng, kurang gagah? Oh, untuk bokang ki ta, ora gelem ya.
0: Ya ora kuwi, Pak.
1: Ora kuwi.
0: Tresno wetekno kok.
1: Oh, Tresno to ditresnake lho. Wong aku Tresno kok ora ketresno.
0: Tresno ki ora kena dipeksa, Pak.
1: Ngono to? Kon dhek utang dhewe selalu. Kan selalu wae.
0: Ya maklume wae, Pak.
1: Ya opo ora dikira ngemen, ngemen. Maklume wae.
0: Sepurane wae aku ora duwe duwe.
1: Menawa kowe dicelengan ngono lho.
0: Arep ngrabi kok malah utang.
1: Guyon aku iki lapos e.
0: Wis ora tek guyon.
1: Wis saiki nek kowe ora gelem gak apa-apa. Ya. Aku gak meksa kok. Iya tau, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa. Berdosa saya nanti.
0: Ya.
1: Ngerti ya?
0: Lah kene ya wis ngerti.
1: Lah iya, tapi ditenono ya.
0: Ditenono.
1: Tak inting-inting ditenono.
0: Ya apa?
1: Nek sampe kon mlaku bareng mek wong lanang.
0: Gini ya, nek mlaku bareng karo wong lanang.
1: Ya apa-apa. Aku mulai.
0: Ya wis gek mulih apa no?
1: Enak kon gak tak pamiti kan. Aku mulai gak tak pamiti kon. Medal gak disuguhi wong dinyek. Aku mulai, Dok.
0: Mulai karepmu ra karepmu.
1: Ngopo, Dok? Kowe kok ngenyek tenan, Dok?
0: Piyen duwe bojo ya ra Jawa saiki arep ngrabi aku, urung karuan nek ngepenakke malah ngrasakke. Wis ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku.

0: peran melok mareng repot ya.
1: Kan istuku Gotri.
0: Apa Gotri?
1: Gotri ini bedil itu.
0: Ya wes ya pepah dan wes niat bedil kok katanya telat.
1: Terus siapa?
0: Mana sing disingkir mang? Sing si perut
1: sembarang. Iku apa mana wasuman kurungan ini?
0: Mau. Kang sing kena mang manuk peking ta manuk cipret.
1: Lah lah kok niku mbedhel barang cilik-cilik tok ae to.
0: Barang gedhe manuk apa?
1: Manuk ngkok barang gedhe ta. Dares iki.
0: Wah, dares lek bengi sak rile awan mosok ono dares.
1: Eh, kok ono pitike tangga yo.
0: Sapa? Eh, kok oleh lapung.
1: Lah kan manuk, kan ono sing berarti kan sing duwe.
0: Endi ono pitik? Pitik apa? Pitik nyamalas ta?
1: Iki lho pitik kalau sing ngene. Iya.
0: Kuwi dudu pitik iku.
1: Apa?
0: Kodho.
1: Apa niku? Saya nyelang tembak coba aku coba tak nyopak dulu
0: kata berdiri apa?
1: Nembak kelarap
0: kelarap mau mati gak dipangan ya lagi apa
1: kok itu maksudnya aku kalah sama bakron apa? Bakron itu botol di dekat nunduk ruang ditembakkan ya
0: kapan jadi sopo?
1: Lho aku harus dewa itu
0: kapan? Tahun piro itu?
1: Lho kok tahun piro? Cik kapan nanti kembali aku cik tas itu?
0: Nggak nanti kembali nanti
1: nggak merontong.
0: Oh,
1: saya kan main kono deh.
0: Di mana dikuku ni mang di?
1: Iki lo, ya apa? Kalau dikuku mana dikuku nak? Nembak gua.
0: Napa?
1: Sisan kena mati, mati kena no dasi. Oh, cakap bedil mana dikuku kena drijin.
0: Drijin ya.
1: Lagi drijin lagi saya tak kuat keseper mati.
0: Karena boleh urip tinggul cari.
1: Iya.
0: Urip tinggul.
1: Kalau dikuku jalan enggak gaya hebat tak?
0: Iya. Lalai kena tinggul tinggul.
1: Kalau urip ya tuku aja no pasar lo.
0: Nanti bantu kau ngurip gelar ini.
1: Ngurip.
0: Tapi jatuh ni.
1: Kau ngurip di bagian sambat aja.
0: Siapa?
1: Nanti.
0: Siapa?
1: Gue.
0: Ya.
1: Yo. Ingat gadis desa. Gadis desa. Waduh.
2: Waduh, kepedok Joko Tarub. Sing dia.
1: Tak kipeng kan? Kau itu Joko Tarub. Oh aku gregeten aku.
2: Mang gak bosan endang rek jadi colong.
0: Penggoda Saiton, Saiton.
1: Wong iki nantang pasangan rek.
0: Apa Dik? Nales.
2: Lan apa kula menyang sapa kula mriki?
1: Oh, luru kemiri.
0: Mau eh mosok iki
2: nawang. Kok lampes kok kemiri.
0: Mosok iki nawang wulan.
1: Dudu. Sampeyan daleme pun Dik?
2: Celak Mas lan iku.
1: Oh, dadal celak iki. Iku isa den celak.
0: Kok ngomong kok diduplek ta apa?
1: Lah celak iku apa?
0: Pundi kriyane?
2: Cidek.
1: Cidek ya celak kok ngomong kan ndi kon.
2: Lah sampean mboten poran dibasani ta?
1: Iku cidek.
0: Kon iku memel lek ngomong barek wedok gak nok pedhote bener.
1: Lho, kerayuan kudu ngono lho nek dirayu dhisik nek wedok iku jarang
2: iso. Cara niku Mas wong irunge bengkong.
1: Yo ndang irunge narada. Ngawur.
0: Iku nek barek wedok kok ngono aku gak pati anu. Tak ono dhewe.
2: Lah sampean tak pundi?
1: Masih ya, bebedak.
0: Bedil lah bebedak.
1: Saya pada itu anggolek mana?
2: Saya kan duki keraton dah.
0: Boten duki kampung beri dek. Saya belum bedil.
2: Okey.
0: Saya pun kada mana?
2: Boten kada.
1: Bela. Wong wedok ditakoni. Nek wong wedok ya urusane bumbu. Uya terasi ku takon wong wedok.
2: Wedok takoni
1: burung. Gak punya burung.
0: Bae bapak ni seneng ngu manuk ta.
1: Niku dia gubuk cilik niku ta.
2: Nggih.
0: Lah bapak sampean seneng manuk, kula gada manuk api ta, tapi kula bedil mboten mati, tasih urip.
2: Manuk napa, Mas? Hah? Manuk napa?
1: Manukan. Pancen.
0: Manuk parkit pun.
2: Hah?
0: Parkit.
2: Oh, niku gadane kacung biyen.
0: Nun,
2: gadane kacung.
0: Loh. Oh, sanggo lewang pun diculaken.
1: Bilah, omah gubuk cilik. Niku adem ta mriku?
2: Lho, nggih adem sih. Oh,
1: asal ngleset.
2: Nah,
1: klesetan iki kok asal.
2: Saman niku sak ana vila.
1: Lho, kula niku saking sayae ta, kula niku pegel golek manuk.
0: Sabar lek kon ngrunting nek anu kan. Wis ta lek kon grenek ngene wis.
2: Saman niku lho sapa alas kok terus ngantuk.
1: Ada iki publikasi ini lengkap. Mas-masane blok ta. Wah, kon niku.
0: Kon iki karo karepku mana. Malah bapak muni ngono aku semua ngono-ngono.
1: Kon niku bapak miku wah istilah kuno kon gone. Saiki ae wis. Padha wong wedok wis suwen wis. Cinta-cinta kawin habis perkara ngono lho.
0: Waduh. Oh, jenenge sampeyan jenenge?
2: Kula. Nggih. Tini, Mas.
0: Sinten?
2: Tini.
1: Oh. Sofri timbel. Ora kok jenenge timbel.
2: Oh, lah timbangan niku.
1: Sinten sinten?
2: Sampeyan kuping Mas rebeh.
1: Lah nggih sinten?
2: Tini.
1: Oh, dolmanan.
0: Tini dolmanan. Sampeyan mau golek kayu ta?
2: Napa, Mas?
0: Golek kayu.
2: Mboten padha saya toyotan.
1: Oh, dhek kan anake Tarsan niku. Masih gelantongan ta?
2: Mboten damel jamu niku lho.
1: Oh, pon-pon.
2: Oh, pon-pon ta niku jenenge.
1: Nggih, nyoyot-nyoyotan niku. Pon-pon,
2: punine.
1: Temu ireng. Temu putih, temu kuning. Lho, temu ngesong bareng.
2: Sampeyan niku.
0: Lah ngesong lak ketua lho.
2: Kok niki nek jamu mboten jamu damel ki ambek.
1: Oh, mak sampeyan damel jamu ta?
2: Napa?
1: Mak sampeyan damel jamu.
2: Nggih, nek enten tiyang boto nggih disukani.
1: Niki karto loro cinta. Loro cinta.
0: Wong njong kapan.
2: Wah, niku nggih angel.
0: Mboten nggih, mboten kula ngoten-ngoten pun ado lek safari menem rodok memel.
2: Sampeyan sakit ta?
1: Kula sakit niki lho.
2: Kok sakit melampah?
1: Nggih.
2: Kok sakit melampah?
1: Lho, nggih sakit melampah. Maksudnya sakit ta wong? Nemen lho.
2: Nggih.
1: Mboten, nggih sakit-sakit sakit hati.
2: Oh, mulane wetenge gedhe.
1: Oh, nggih iki bobot niki. Ono takon nang weteng barang.
0: Mbok sampeyan bakul jamu ta?
2: Nggih nek enten tiyang boto nggih disukani, nek anu nggih mboten sampe jojo Mas, pokoknya damel.
0: Kenal kali mbok ne jago jomput.
2: Oh niku mboten kacip. Ya sae.
1: Jago jomput bar.
0: Lho kok ri, ayo takon nggene manuk sing akhir.
1: Nggene manuk sing karep pundi? Nggene manuk sing kuatan niku pundi, Pak?
2: Rumiyen niku tenggene niku
1: lho, Pak. Lho mboten sakniki mawon sakniki, pun rumiyen.
2: Kula mboten wani mriko.
1: Lho lha napa?
2: Lha napa? Terus niku wingit niku.
1: Jadi tradisi kau ni,
0: aku dicek ya. Kau ni ngomong sekitar aku dicek ya apa?
1: Aje alas ni kan ada peteng lah. Aku si tradisi kau cari aje ni kan.
0: Wah, ya wong teluri, wong sing bedel.
2: Ya bareng mawon kulo, gak mesti mani.
0: Sing bedel ni kulo lah, pokok dicek, sing bedel ni kulo.
2: Langke, wong bedel ni masih itu
1: kok. Mangga.

Pasir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Apa? Kok benih kon?
0: Benih kakekmu ngono.
1: Eh, mikmu.
0: Apa mikku?
1: Urung kok sekake.
0: Wis jane.
1: Eh, ora nyaut.
0: Gak nyaut anggenmu memean ati saut.
1: Lih. Eh, kon guneman tekan kono lho ora krungu.
0: Lah babah apa gak krungu? Berarti gak ndek kuping. Kurang gede ya.
1: Kusih ta. Penuh iku kok benih karo adat biyen-biyen.
0: Apa?
1: Lah wong atase ya bajingan, lek uluk salam kok pinter temen, kok benih temen.
0: Jamput iku. Kancane dilono bajingan.
1: Penuh iku lah anake rampok sih, anake maling. Lah kok saiki uluk salam karo aku benih.
0: Iku jadul.
1: Apa jadul?
0: Zaman dulu.
1: Lah lek saiki?
0: Enggak. Aku wis ngene yo.
1: Sembayang.
0: Bandar dadu.
1: Kok iso bandar dadu iku tambah nemen ngene iku.
0: Nang ndi yo? Nek wong muni ngene, iki salat.
1: Salat 5 waktu.
0: Enggak.
1: Lah iya apa?
0: Setengah waktu.
1: Duh. Kok setengah waktu he? Kon biyen iku doane sembayang ora iso, saiki kok malah sembayang lho.
0: Ngene lho, Bib.
1: Iya.
0: Maju.
1: Iya iya iya iya.
0: Nah, soalnya Bro, awak dhewe iki nyambut gawe, tapi penting ibadah nomor siji.
1: Oh, ngono ya.
0: Nuwun nang kersane Gusti Yang Maha Agung, Gusti Allah.
1: Iya iya iya. Lah kon biyen doane sembayang gak iso saiki kok malah iso sembayang.
0: Ngaji aku.
1: Ngaji ta kon.
0: Iya,
1: pirang taun kon suwemu ngaji?
0: Saminggu.
1: Lah wong saminggu dipamerno ngono.
0: Tapi lah ngaji timbang gablas.
1: Iya iya iya. Kon roh artine ngaji.
0: Ya roh.
1: Apa nu?
0: Ngaji.
1: Iya.
0: Ngudi anane jejeke iman.
1: Oh iya ya
0: jejekno iman, iya, manut iya. Keyakinane dhewe-dhewe.
1: Ya pinter diwae kan iki.
0: Lho pinter aku timbang mbahmu sing bongko iku.
1: Lah apa kon kate nyandak mbahku iku? Heh, lek pancene kon sembayang utawa kon iku wis ngaji,
0: iya.
1: Berarti kon iso maca tulisan Arab kon.
0: Ya, titi-titi aku iso.
1: Temenan ya?
0: Iya, tapi ya iku sing garahe pegel.
1: Apa pegel?
0: Lah aku lah jisik lah sak minggu.
1: Iya iya iya.
0: Bareng ono tanggoku.
1: Apa tanggom?
0: Mate.
1: Wis. Tilar dunya utawa meninggal dunia. Lah apa matek e?
0: Iya. Meninggalkan dunia.
1: Iya iya iya.
0: Bareng wong mati aku ingin nyelawat. Ngerti aku nyelawat?
1: Ya ngerti ta.
0: Bahasa rapi takziah.
1: Oh,
0: spat iki.
1: Keliru. Dudu ospat blok.
0: Apa?
1: Ustaz.
0: Ah, ustaz iki.
1: Ustaz. Ustaz kon dhewe enggo-enggono ya meloke kon iki. Ustaz.
0: Bareng aku nyelawat.
1: Iya iya iya.
0: Ning nggonku lah nang mati lak didusi ya.
1: Iya iya.
0: Lah ning nggonmu lak enggak dibandul.
1: Masih ning nggonku ya didusi no. Disuceni istilahe wong Jawa kon iki.
0: Mari didusi.
1: Iya iya iya.
0: Mari ngono ditutupi kain kapan.
1: Iya iya.
0: Kapas sih lho.
1: Ya kapas iki sik.
0: Iya. Mari ngono terus dibuntel kain putih.
1: Iya.
0: Neng nggonmu lan dibuntel kain lorek.
1: Persamu wong loro ah kok dibuntel kain lorek. Masih ning nggonku ya dibuntel kain putih.
0: Iya. Mari ngono dilebono pendoso bleng. Neng nggonmu lan dilebono gaden.
1: Persamu kalung ah dilepono gaden niku. Ya dilepono pendusono.
0: Mari disembayangi, disolati, mari digawa metu nang latar.
1: Iya iya.
0: Ning ngono malah digawa metu nang pinggir kali.
1: Kate di pemi di pinggir kali ya kon.
0: Digawa nang latar. Mari diumumno karo Bapak Maudin.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Iya apane? Kon ora Maudin.
1: Roh
0: apa?
1: Ya sing nganu wong mati.
0: Lah iya Maudin iki lho karepe roa.
1: Apa sih karep Maudin iki?
0: Maudin, maut mati den peraturan. Wong iku tukang ngatur wong mati lho.
1: Dadi momo wong mati jane ngetan dikongkon ngulon ya.
0: Ya gak ya sing gotong goblok.
1: Oh. Tapi kering ngono iya ya.
0: Tonggoku mati jan enggak doyan apa-apa.
1: Heh. Mosok
0: gak doyan.
1: di nggonku wong mati entek rujak telung tempelang. Yen dino wong mati gak doyan apa-apa blok goblok.
0: Lho kan ana sing takon,
1: kon kok goblok sih? Biyen iku kon bodoh saiki kok tambah mendo.
0: Tapi ngerti.
1: Ngerti apane lek wong mati ku ning dino gak doyan apa-apa
0: goblok. Tapi kadang-kadang ana sing takon.
1: Ya apa?
0: Wong mati anu Pak Bejo iku mati lara apa? Gak lara wong mati. Lah lek wong nganti lara kok gak ana sing sambat.
1: Wong mati lara apa? Wong mati kok gak lara wis bongko. Heh, sak durunge mati lho nu. Sak durunge mati sing jalari mati iku arekku kenek lara apa ngono lho.
0: Gak ana sing jalari mati iku merko dicabut nyawane me malaikat.
1: Ngono ya.
0: Iya.
1: Tapi ki lek mbokmu mrono mara njunduk jedus ngono kon.
0: Enak dise wong mati karo wong urip.
1: Aduh ya enak wong urip kon kuwi. Wong mati gak roh apa-apa, ana panganan enak gak enak ora ngerti.
0: Enak ndi?
1: Enak wong urip.
0: Karo sing mati?
1: Iya.
0: Lah lek enak wong urip sing mati kok gak tangi maneh.
1: Oh iya ya. Iya. Apa? Oh wong mati kok gak tangi maneh. Enak wong mati. Arekon.
0: Enak wong mati. Enak wong mati.
1: Iya.
0: Lah nek enak wong mati kon kok gak nang mati.
1: Lah sing ngenteni kon niku apa mben tak gawa?
0: Bareng.
1: Oh, kon niku.
0: Bareng pendosa ditono sret.
1: Iya.
0: Wong jamaah sing layat takziah sak pirang-pirang.
1: Iya, iya.
0: Bareng sak pirang-pirang. Lah kok Cina iki takon aku.
1: Cina kancamu yu?
0: Iya.
1: Ya apa lek takon?
0: Ngene. Nu, kon jare ngaji. Iya kok. Wah.
1: Jenenge Narko ah.
0: Kodhok.
1: Ya enggak kok kon celuk kok iki lho.
0: Cina lek celuk kok to, Om.
1: Oh.
0: Goblok.
1: Basa sing anu iku ya.
0: Ya basa Cina.
1: Oh, kok ya.
0: Lek wedok taji.
1: Oh, taji lek lanang kok ngono ya. Oh, tak pikir lek jenenge Narko.
0: Apa ngono.
1: Iya iya iya.
0: Kon maca tulisan Arab sing gawe nutupi pendosa iku.
1: Lah kapok kon. Kok cek ngaji lah sak minggu mesti kon gak iso kon. Aduh.
0: Kantong suwal.
1: Heh.
0: Kantong suwal.
1: Terus
0: wong akal.
1: Kon duwe akal kon ngono iku.
0: Tak awur mbek aku. Lho.
1: Kok iso diawur?
0: Ya pokoke padha Islam ya.
1: Barang ditakoni ngono ya apa jawabamu?
0: Sing ndi sih?
1: Tulisan di Arab ku.
0: Ya
1: anu di pendosa ya.
0: Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Santri.
1: Iya iya. Kadang-kadang tulisane ngono tapi kadang-kadang ya ono tulisane engko. Allah Muhammad
0: ngono. Iya. Ngono lho cathek gawe cinane.
1: Lho, cek takon meneh?
0: Iya.
1: Takon ya apa ya tulisan?
0: Ya apa artine nu?
1: Lah iki lek kan mesti gak iso.
0: Iki rada bingung.
1: Gak iso kan mesti. Lek ditakoni ngono iku kon mesti gak iso nerjemahno.
0: Iso.
1: Ya apa nek jawab?
0: Yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk.
1: Umpama yang tidak berkepentingan boleh masuk, sing mati male dobel. Kok niku?
0: Terus ndek omah pegel ame sing mati mang. Anu sing Pak Kok Anyi mang.
1: Iya iya iya.
0: Bareng terus Bu Abas. Aku mulai wingi ndek kene.
1: Lho, wingi wis ana kene.
0: Melok campur sakri. Ndek kene ana campur.
1: Campur serani.
0: Nah, campur serani iku.
1: Campur sari?
0: Iya.
1: Kon melok ta?
0: Om, delok.
1: Oh iya iya.
0: Delok. Ambek Andik Sandirun. Barengno terus Ndik Nur. Ndik Nur nak cedhak masjid ta?
1: Iya iya iya.
0: Aku nglakoni salat, kepingin salat subuh ning ngene kono.
1: Oh ya gak apa-apa, apik
0: ya, ya.
1: Iso ta.
0: Kan ning kon-kon kan padha ae.
1: Padha ae nek di salat di manapun boleh.
0: Jam 3 aku wis teko nang masjid tau.
1: Eh?
0: Jam 3.
1: Kok isu men ngene?
0: Lho butuhe aku kepingin adzan.
1: Oh, cek ora sampe didesiki sing tukang adzan biasae.
0: Ndodono kebolehane benu.
1: Waduh.
0: Seorang seniman ludruk.
1: Waduh.
0: Benu iso apa gak adzan?
1: Iya, timbak iya apa terus.
0: Adzane masjid ngarep yo.
1: Heeh.
0: Bareng ono aku adzan, ambek juru kuncine dilokno.
1: Paling yo keliru.
0: Ya mbok.
1: Iya paling, lek dilokno iku mesti keliru lek mau adzan.
0: Iya. Loh, keliru Pak Benu, sampean adzan. Lho mboten. Kula nggih marep ngulon nggih ngeten. Lah kok kliru?
1: Lho.
0: Pekarane sepele.
1: Apa?
0: Gak tak kei as-shalatu khairum minan naum.
1: Oh. Lek subuh kek ono nu. Nuna. Sak marine khayal alfalah kudu kok kei asolat tu khairu minanao masih belajar cek bener.
0: Ngono ya.
1: Oh, lah kon goblok urung iso wis wani adzan kon.
0: Lho, aku kepengin dodono kebolehan.
1: Kebolehan apa lek kaya ngono iku tambah keliru.
0: Lah ora kuadan maneh.
1: Supaya ora ketok kelirune, ora ketok bodhone.
0: Dandani sing iku mang.
1: Bener.
0: Wong e ngomong ngene. Nah nek adzan kudu dikei asolat tu khairu minanao.
1: Iya iya iya iya iya iya.
0: Bareng ngono aku mare adzan dhuhur.
1: Cek aja sampai keliru meneh wis.
0: Tapi dari keliru jarene ustate.
1: Mosok keliru?
0: Iya.
1: Lha apa kok keliru meneh?
0: Tak kei asolatu khairu minanau. Lohor.
1: Lelohor ora katikmu, kecuali azan subuh. Lohor yo gak katik asolatu.
0: Wong e kamu ni kecuali.
1: Mosok
0: lek azan sampean kei khairu minanau.
1: Iku lek subuh
0: ora
1: gelem rumakno iki apa bare. Goblok di mesen niku.
0: Asar gak.
1: Lek subuh gak DKI ku keliru, tapi lek lohor kok KI tambah keliru, goblok kon niku.
0: Tapi aku asar gak sembahyang dikene ngale aku.
1: Ngale iki,
0: Pak. Ngale niku ono dilokno tok.
1: Iya iya iya.
0: Maghrib aku atane kene. Duh, ngono lho adzan wis gak takeki salatu khairu minanau. Sing salahno ae.
1: Kok iso dijalano apa?
0: Sing terakhir?
1: Lah iya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: Eh sing mburi kok mangkok lapok kok kek embel-embel iku. La ilaha illallah.
0: Ku Akbar.
1: Woi.
2: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: La ilaha illallah.
2: Allahu Akbar.
1: Woi. Lah kon goblok
2: yang mah besar.
1: Iya tapi keliru ngen-ngenane niku. Dudu nek kono.
2: Tapi aku sembahyang ae.
1: Wis sembahyang ya.
2: Kon ngerti?
1: Iya.
2: Anu aturane sembahyang?
1: Loh. Lah apa orang ngerti
2: kok. Wong sembahyang ndek ndi?
1: Loh, yen masjid utawa nek langgar di wakop boleh ae.
2: Ngaji bareng?
1: Iya ta.
2: Nek masjid ta?
1: Iya nek langgar yo nek masjid oleh ae.
2: Kon tau nang masjid ta?
1: Tau ta anu anu kok. Kene kulino sembahyang kok gak tau nang masjid to niku.
2: Apa sih artine masjid?
1: Masjid itu tempat untuk sembahyang.
2: Sopo sing ngarani tempat untuk bandar dadu?
1: Masjid itu rumah Tuhan. Kon ku yo opo niku?
2: Ya kaya akeh. Wong musala ya rumah Tuhan.
1: Lah iya.
2: Masjid iku lho opo? Oh.
1: Maksudnya tulisan masjid iku maksudnya iya. Masjid. M A S J I D iku ta?
2: Iku artine opo?
1: Lho, ayo lek kon pancene ngaji. Roh aku.
2: Ya roh.
1: M
2: manusia.
1: A
2: akan
1: S
2: selamat
1: J
2: jika
1: I
2: ingat
1: D ayo
2: dosa-dosanya
1: oh.
2: Manusia akan selamat jika ingat dosa-dosanya.
1: Oh iya lek ngono kon ya saiki rodok beneh
2: malah. Lah aku ya iso
1: kok kon gak angen-angen mrono-mrono oh. Kon ya si encer. Tapi lek kakan sik kok angen-angen kon ya mali lalian. Kon yo
2: imam, opo artine imam? Gak kira ero nek kon.
1: Imam sing mimpin wong sembayang iku imam. Imam.
2: Lho. Sopo sing ngarani duduk? Lho.
1: Artine teko sito-sito lah.
2: Iya.
1: Kon roh kon.
2: Ya roh.
1: I opo ayo?
2: Ingin
1: M.
2: Menembah
1: A.
2: A. Ajaran
1: M
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Waduh.
2: Ngono lho.
1: Iya iya.
2: Ngaji.
1: Paet iso ae kon sombong.
2: Lah belajar.
1: Sombongmu dhisik niku. Aja sombong-sombong.
2: Sembayang nek ngono amang. Di masjid ngarep lho.
1: Iya.
2: Eh, wong sembayang niku nek bareng-bareng niku jemaah jenenge apa?
1: Jamaah no.
2: Jamaah gak sembayang kaya iki.
1: Lho. Jamaah
2: gak sembayang.
1: Ku sembayang eh lah nanti.
2: Sembayang jamaah.
1: Lah nanti.
2: Roges.
1: Jamaah sembayang bersama itu berjamaah. Kon iki yo opo goblok niku.
2: Lah sing mimpin sembayang itu
1: imam.
2: Duduk.
1: Iya.
2: Duduk.
1: Lah sapa?
2: Saiful.
1: Eh?
2: Saiful.
1: Iku lak jenenge wonge, tapi lek sing mimpin wong sembayang iku ngono imam bah jenenge Saiful, bah jenenge iku Benu. Iku imam goblok.
2: Lah sing mburi jenenge
1: makmum.
2: Heh. Makmum saiki wis gak kelu sembayang kan ono kesempatan kok.
1: Lho lah nanti
2: becak yu.
1: Makmum pengikut lho. Sembayang sing melok lho.
2: Bareng ngono aku kamat.
1: Iya iya.
2: Kamat aku.
1: Heh.
2: Allahu Akbar Allahu Akbar satu la ilaha illallah. Eh
1: oh, ngomong wis mencrek khomat.
2: Heh?
1: Khomat. Khomat kamat kon niku. Kamat kuwi lak palikmu kuwi.
2: Ya ono eling balikku te sembayang. Barang to, luwung po sajane. Lah kok sing Saiful kok le imam mang?
1: Lah kok dileh dadi imam?
2: Iya. Madhep nang mburi ngene.
1: Iya, iya wae.
2: Monggo sope ditata.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku mlayu e nang Pak RW aku.
1: Lho, lah kok mlayu?
2: Goleki sop.
1: Sop sapa?
2: Nek kono gak ono jangan bung mbek pake. Sope gak ono.
1: Eh, rumangsamu jangan sop lu ta sing ditata iku. Maksude sop iku arek goblok. Lho, barisane salat iku ayo ditoto aja sampe gotang. Lek gotang di nggeni setan. Kon ora setan niku.
2: Bro,
1: kaya sapa?
2: Mbok.
1: Ya kaya koni lho.
2: Karo sembayang. Eh, sing mburi lak manut sing arep, Pak.
1: Iya ta.
2: Manut wong Saiful.
1: Imam.
2: Iya, imam.
1: Manut imam.
2: Karo sing arep mang muni Allahu Akbar, aku melok. Allahu Akbar.
1: Iya.
2: Manut Allahu Akbar. Terus diingkluk ini apa jenenge?
1: Oh, rokok iku.
2: Heh?
1: Rokok.
2: Rokok iki ning Kota Malang kono lho goblok. Sing gak dodol pakaian, gak dodol rokok, gak dodol sembarang, rokok iku goblok.
1: Ayo rokok. Eh, rokok-rokokno. Rokok. Iki lho rokok ngene iki.
2: Kae wong wedok, blok.
1: Ora rokok ngono iku. Goblok iki kon niku.
2: Ya wis, wis. Bareng ngene, blok. Mano, sami Allah liman kamidah.
1: Blok.
2: Aku noleh nganan. Ngiri.
1: Lah apa noleh nganan ngiri?
2: Tak goleki.
1: Goleki sapa?
2: Sami ambek Amidah kan.
1: Eh, lek mari rokok, biasane sing liya-liyane lak Allahu Akbar. Tapi lek mari rokok, mengucapno sami Allahu liman hamidah.
2: Nah, Allahu Akbar, terus iya. Ngambung sajadah. Hmm?
1: Kowe kok sujudnyu?
2: Sujud iki mantan bupati saiki Rendra goblok.
1: Eh,
2: goblok iki. Sojo di mantan bupati saya ganti Rendra rong periode.
1: Eh maksudku sing ngingkluk ndek isoriku ndek sajadah iku sujud artine sumeleh pasrah karo sing gawe urip dosa salane kabeh iku lho blok.
2: Oh ngono.
1: Lho dadak mantan bupati yo niku.
2: Duduk. Mana? Allahu Akbar.
1: Iya.
2: Terus tangane ana sing ngajung ini.
1: Oh takiat itu,
2: eh?
1: Takiat.
2: Takiat saya gak sembahyang bandar dadu terus kok.
1: Ini ku takiat, tegese moco ayat atakiat itu lho nu.
2: Ya,
1: bareng, kok entos,
2: bareng pas ini, HP ku muni.
1: Loh, pas ini?
2: HP ku muni.
1: Lah terus ya apa?
2: Ya tak link ini, aku cek HP ini.
1: Eh, kok ini ku menghadap kepada sang pencipta Gusti Allah. Oh, dosa lek kon ngene kon ganti ngene. Kon ku lek sembayangku goblok karo peraturan ning ngarep. Sinten sing beto HP kedah dipun pejai? Mosok gak ngerti kon niku.
2: Peraturane wae.
1: Iya, sinten sing beto HP kedah dipun pejai?
2: Lah ngono aku teleren dadi wong Islam.
1: Loh, kok seleren? Lah kok leren opo?
2: Lah lek sembayang go HP dipateni.
1: No.
2: Kawit, kamelo wis, kamelo Islam wis. Lah agama liyane wis.
1: Ya sing dipateni ku opo?
2: Sing anu sing gawe HP.
1: Oh. Lah kon goblok. Maksude sing dipateni ku HP-ne lho. Aja diaktifno blok goblok. Lah apa mateni sing gawe HP?
2: Kon mah ngopo ngomong ngono HP-ne? Lah karena sing sinten sing beto HP kedadi dipateni.
1: Maksude sing dipateni iku HP-ne kudu uwongi. Goblok kon.
2: Oh ya terus ya.
1: Goblok dimes kon niku.
2: Tapi lah pinter.
1: Pinter apa?
2: Sembarangan iso.
1: Lho. Apa sih sebabe wong garai pinter iku?
2: Lho pola makan diatur, Jes.
1: Mosok no?
2: Lho iya lah.
1: Lah carane ya apa carane?
2: Lho, 4 sehat, 5 sempurna.
1: Waduh,
2: bagus.
1: Contone apa iku?
2: Lho mangan. Tiap 1 minggu kali.
1: Iya.
2: Mangan sego putih, iwak e daging sapi, cerdas sampiran.
1: Marek cerdas ya?
2: Iya.
1: Ya ya pinter kon kene.
2: Lah kon gak. Apa oleh sego putih lek oleh raskin.
1: Aduh.
2: Saiki wis gak metu blok.
1: Eh. Kadang-kadang ngono e metu winginane
2: metu. Lah tapi dikorupsi mesti sing dhuwur.
1: Eh. Kon termasuk cerdas e perkara iku ah.
2: Apa
1: liyane apa gak ono?
2: Ono.
1: Apa ya?
2: Sing gelek mangan ngombe banyu putih.
1: Awak
2: sehat. Awet muda. Kayak aku lah awet muda gelek minum
1: banyu putih.
2: Banyu putih. Ngono lho.
1: Lah terus sak liyane iku?
2: Ono.
1: Apa?
2: Kon tiap 100 hari 2 kali. Iku kan kudu ngombe susu.
1: Oh. Apik ya nang kesehatan.
2: Wah, apik nang otak cerdas.
1: Ya apik lek akeh nu.
2: Elek.
1: Ngombe susu iku lek akeh apik.
2: Susu iku lek akeh elek.
1: Apik.
2: Elek.
1: Kok iso elek?
2: Ping grandrene lho. Malah kaya babi.
1: Eh. Sing ngomong susu ting grandul sapa sih? Maksude ku akeh ku ora mek sak gelas tapi sampai 5 gelas ngono lho maksudku blok.
2: Kan roh susu
1: roh
2: susu ya ada susu ya apa sih
1: loh wajah susu salong ya leseng di toko ya kaleng
2: terus ada mana
1: komplong sama ini kok
2: sing apa kayak kertas yang gak bisa bedah
1: ya
2: set-setan ya goblok
1: wajah ya macam-macam lu
2: goblok
1: pokoknya kemasannya itu dewi-dewi salong ya iku salong ya iku
2: gak tahu sekolah
1: loh, kok bisa
2: ada susu duduk iku
1: lah apa
2: BH
1: aduh. Ya mesti ae iku lek etek bojomu. Eh. Tapi kon ngomong ora kena dipercaya.
2: Lha apa?
1: Tak bojomu iku ramuten.
2: Agetmu aku.
1: Ya apa kon iku wong seni bojone gak diramut.
2: Sik. Bojone kon ngramut agetmu. Bojoku PT diramut.
1: Mas maksudku iku bojomu iku cek kenek gawe suku dayo
2: anggitmu jeruk kok disuku lo dayo yuk
1: aja nono titik nono lek ketok bojone seniman
2: apa-apa juga
1: aku lak merono sih
2: iya
1: lho jari ini lek gawe seneng gawe putih wong bojomu gawe kotange wis rupane gak putih drill sambaan iku menawai saking gak tau nih diubah ya kira-kira ngono buat tukono sing apik masa mek gantung ke pos itu ndili
2: sila
1: tukono sing apik
2: kon rono tenan ah
1: lho mrono bojomu lek sing rambutnya nandan
2: iya
1: kiri dhuwur
2: iya lentir
1: lah yo iku gawe kotange jarane senengane putih wong drill mangkak menawa saking gak tau diumbah lek yo kira-kira yo
2: bojoku keliru lek
1: lho enggak temenan iki
2: keliru kon
1: ya nang aku ya takon kok
2: apa?
1: Yo ngono barangi nang aku weh Cak Mario ngono
2: temenan ta
1: iya
2: keliru yo
1: kok iso keliru
2: bojoku lho sajeke gak tau kok tangan lho
1: hehe bojomu apa kok gak tau kok tangan
2: karena sing sedang
1: bojomu masa gede anu lek bojomu lemu gede kotang sak pasar gak sedeng pantes lah bojone gak pati gede kok
2: cili
1: lah ya cili kok kota gak sedeng
2: cili wongi
1: iya cari lo
2: mini lo
1: hehehe bojomu iku menungso
2: lah kan gak tau rono nang bojoku
1: hehehe lah lek duwe anak iki ya apa lek ngemi lek susu sak me
2: lho bojoku iki kreatif yo
1: waktu masih sak kreatif le sak mini nu yo ibu nu
2: lho karena aku teko tanggapan tanggal 3
1: iya iya
2: mulai ses isu bojoku nyapu iya. Ambek kedung anak nyapu
1: nah gitu. Tapi yo gak kira iso mi anak e lebih nyapu
2: iso
1: lah kok iso yo apa cara
2: gedung muri
1: iya gedung muri
2: gedung selendang
1: iya
2: terus marang plek anak kumi
1: teko muri
2: iya
1: hehehe kon ngono ki yo tau mi
2: dah orang rahasia yo masih udah bojoku tak mi tak mpeng tak sembuar pak tak ules-ules sama bojoku lo yo
1: waduh no lah wong anak cili ora usin kan yo
2: ya iso ae ta
1: iya apa cara nih
2: lek teko tanggapan
1: kan teko tanggapan ya apa ayo lek bojomu tempat kerja ayo
2: teko apa mau takono Mbah Untung
1: iya
2: Mbah Untung sesepuhi Bonago
1: iya iya
2: iku masih tua ya mi ae ngono
1: masa
2: iya
1: takon ya apa cara mulai kon
2: lho ya iso teko tanggapan, tanggapan orkes
1: iya
2: jam sekolah sih mulai anakku turu bareng bengi aku gak bisa turu sih aku
1: iya iya klisi,
2: aku lagi gak ngemi gak bisa turu aku
1: masa?
2: Iya bareng anaknya dikeloni ini plek anakku lagi ngemi ya
1: iya iya
2: ngemi
1: iya.
2: Ini terus ngomong aku njaluk yang
1: ya paling ya gak bisa nuwong
2: bisa
1: ngemi anaknya
2: bojoku akali akeh
1: ya apa caranya?
2: Ini dimikno anaknya plek
1: iya iya si- kon saut tekan buri ya, eh sita kon lek biyen karo saiki aku percaya
2: oh.
1: Lebih cerdas sekarang
2: ya iya ta
1: kon biyen yo tau sekolah e
2: ya tau ta
1: pelajaran sembarang iso ya
2: kon aduh sembarang dipelajari
1: ilmu alam
2: iso
1: ilmu bumi
2: iso
1: ilmu hewan
2: iso
1: temenan
2: lho
1: kon rusih bedane kewan-kewan sing manak karo sing endok.
2: Waduh ya apal ta.
1: Apal ya?
2: Apal.
1: Pitik yo, pitik.
2: Yo, pitik. Ngendok ta.
1: Lho, sebab apa kok ngendok?
2: Gak duwe daun telinga yo.
1: Oh, mulane ngendok yo.
2: Iya.
1: Lah lek wedhus.
2: Manak.
1: Mergo
2: kupinge ndelawer.
1: Oh, duwe daun telinga yo.
2: Iya.
1: Lek bebek, bebek.
2: Ngendok.
1: Soale
2: gak duwe kuping.
1: Lek sapi.
2: Manak.
1: Soale
2: ana kupinge.
1: Banyak, banyak.
2: Ngendok.
1: Eh?
2: Ngendok.
1: Gak iso. Gak iso lek banyak ngendok.
2: Ngendok.
1: Banyak iku manak.
2: Banyak iku ngendok.
1: Manak.
2: Ngendok.
1: Kon lek liwat di sekolah nih. Lek ana tulisan nih. Banyak anak-anak. Kon tau roh tulisan banyak telur-telur ngono? Tau? Tau ah. Ono ah. Banyak telur-telur ono ah.
2: Iya iya
1: banyak anak-anak
2: ngomong ambil kan banyak jadi banyak itu mana lah
1: iya lah
2: anaknya banyak itu apa
1: sih blengur nu hei anake banyak ndi-ndi blengur kene. Tak ono Bu Guru ta?
2: Duduk.
1: Blengur.
2: Duduk.
1: Lah apa?
2: Bermain.
1: Mosok tak ise.
2: Awas banyak anak-anak bermain.
1: Banyak anak bermain. Ora ono ya sing banyak anak blengur.
2: Perlu kewan sing resikan?
1: Eh?
2: Ru. Ayo.
1: Aduh.
2: Ayo.
1: Kewan sing resikan iku ya banyak.
2: Eh?
1: Banyak.
2: Aduh, banyak ya kopros. Mau dedek dibadok.
1: Paling mbeng, mbeng.
2: Aduh,
1: mbelek didusi.
2: Ora suket.
1: Mosok.
2: Eh, kotor.
1: Loh, lah kewan apa sing resikan?
2: Gajah.
1: Kok iso?
2: Ya.
1: Wah, gajah kopros wong Mariano gudan ledok ngene. Kopros gajah iku.
2: Kok enggak tahu nang ngene balai kota ya.
1: Ya gelek lu.
2: Eh?
1: Gelek. Gelek ya apa iku niku?
2: Iku ana no tulisan gajahlah kebersihan.
1: Iko? Eh. Sing blerengmu sapa? Konek. Eh, iku dudu gajahlah jagalah. Kok gajahlah kono?
3: Nyawa pitik digawa sapa?
2: Go pitike?
1: Salah.
3: Nyawa pitik digawa sapa? Bingung kon. Sekolah nang Lebanon kono lho.
2: Kon ndoke.
3: Salah kliru. Nyawa pitik digawa sapa?
2: Digawa apa?
3: Digawa mbok tuwa.
2: Lho,
1: kok iso?
2: Mbok tuwa ya,
1: kok iso mbok tuwa nggawa nyawa?
3: Nyawa pitik digawa sapa? Digawa mbok tuwa.
1: Kok iso?
3: Ponakane nggawa pitik.
2: Iya iya.
3: Dikekno mbok tuwa. Nyawa pitik tampani karo mbok tuwa. Nyawa pitik digawa mbok tuwa.
2: Nyawa
3: pitik. Digawa.
2: Nyawa pitik.
3: Digawa karo mbok tuwa didol nang pasar. Kok iso kan iku?
1: Iya, prasaku kon kliru tampa.
2: Kliru
1: prasamu nyawane pitik.
2: Iya.
3: Sing ngomong nyawane pitik sapa?
1: Lah, gak ya?
3: Nyawa pitik digawa sapa? Digawa mbok tuwa.
2: Oh niku ya.
1: Ya lan jane ngene niku. Nyawa
3: pitik digawa sapa?
2: Nah. Iya.
3: Pitik jago kan roh pitik jago.
2: Roh
3: pitik jago. Roh
2: ana jenggere.
3: Pitik jago iku lek kluruk merem apa melek?
1: Ah, merem. Merem wis
3: sekolah nang
1: Jepang. Pitik nandene nek kluruk merem wis jelas.
3: Sekolah nang Jepang.
2: Melek.
3: Sekolah nang ngene Amerika ngono lho. Wong pitik kluruk.
2: Pitik jago lek ya roh.
1: Pitik jago kluruk merem apa melek? Ayo.
3: Ya kukuriku tuman kan pitik jago keluruk merem ya gak tuman
2: kan
3: iku
2: cik, kan tau sekolah?
1: Tau
2: kan tau sekolah?
1: Tau
2: apa bedane lanang mbek wedok bongkokan uruh ya
1: waduh eh lek lanang iku biasai rambutin ndak?
2: Yeah.
3: Wedok lek wedok iku ana gelungane.
1: Bener.
2: Ora.
3: Kok iso ora niku?
2: Resna ana gelungane lanang.
1: Ayo. Lek kula tak lanang karo wedok.
2: Bedane lanang mbek wedok iku mek loro.
1: Apa
2: bae? A mbek I.
1: Lek lanang
2: pemuda.
1: Lek wedok,
3: wedok.
2: Pemudi.
1: Oh.
2: A I.
1: Oh, lek lanang A lek wedok I ngono ya. Iya ya. Lah liyane
2: lek arek sekolah menerus, lek lanang mahasiswa.
1: Mahasiswa.
3: Lek wedok.
2: Lek wedok
3: mahasiswi.
2: Nah, oh iya lho. Nek lanang di udara.
1: Lah lek wedok?
2: Lek wedok.
3: Lek wedok.
2: Di udari.
3: Ana wedok kok diudari kok niku.
1: Kok udari kate kok kapan kok niku?
3: Ngawut tahe kok niku. Uso lanang
1: sik. Kon roh cacing.
2: Loh ya roh.
1: Kon roh cacing.
2: Ya roh.
1: Ndendi cangkeme cacing? Ayo kon. Ndendi cangkeme cacing?
2: Eh? Ndeng arep.
1: Ndeng arep. Cacinge no kene cangkeme ndek kene malian.
3: Iya kon. Cangkeme cacing nggih mburi.
1: Oh, ndek mburi. Tumon cacinge ndek kene cangkeme ana ning kono. Ndek mburi tan kono.
2: Cacing.
1: Roh.
2: Cangkeme cacing ndendi?
1: Nah. kon karo cacing. Lek wayahe udan-udan cacing lak metu.
3: Metu, uget-uget.
1: Lek cacing wis metu cekelen cek. Mari ngono itik-itiken. Sing guyu iku cangkeme cacing.
3: Sopo kate itik-itik?
2: Kon kon ngero tengu. Ayo. Kadang uang lagi dirobong tengu.
3: Iya, dirobong tengu. Senengane nggih selempitan.
2: Iya. Iya. Tengu iku lanang apa wedok?
3: Wong kok. Lah sing ate metu

0: sapa roh bobote Gunung Semeru manungsa ta no.
1: Goblok.
0: Iku roh. Apa? Roh bobote Gunung Semeru. Piro bobote Gunung Semeru?
1: Takono lindu.
2: Ngono kuwi lho. Masa penet
0: kan. Oh, takono lindu.
2: Oh, iso gak karu-karuan kon niku.
1: Lindu.
2: Iso.
1: Aku roh lek masalah gunung-gunung.
0: Gunung-gunung. Ya ruwe paling gunung abang, gunung kuning, gunung ijo.
1: Aku gunung sing enak digulung.
0: Waduh, kuwi iso gunung elek sing digulung kon niku.
1: Iya.
0: Wis ora genah kon niku.
1: Iya. Gunung sing enak digulung mek Gunung Semeru.
0: Ya ya kate.
1: Karo sengenge.
0: Eh apa niki kate gak karo sengenge ku ya.
1: Karo sengenge. Sengenge dikae apa?
0: Ya ge madangi jagat.
2: Eh kon niku gawe madangi jagat ya gawe nguripi wong sak donya
0: iki. Lah, tanpa sengenge gak kira urip.
2: Tanpa srengenge ora iso urip.
0: Lah,
2: masih kon gak srengenge ya gak urip.
0: Gak urip.
1: Ono srengenge sing paling penting.
2: Kanggo apa? Apa?
1: Gawe wong maing.
0: Heh,
1: gawe wong maing.
0: Hus, lha gawe wong maing ya.
1: Lho, apa? Kuwi ono srengenge. Gawe wong maing penting iku.
0: Wah, ono srengenge perune gawe wong maing iku lho. Wah, genah kon iku.
1: Metu ta gawe iku.
2: Yo. Tak karu-karuan. Ha. Tuh, saya nyanyi manjar ini.
0: Kalau gue udah lapo, katik gue mau ngomong.
2: Oh, udah dek melek itu. Eh,
3: mikir mata.
2: Enggak apa-apa, yang penting ini tidur no. Oh, lagi tidur no, mana? Iya.
1: Lah.
2: Nah.
1: Lapo kali ini.
2: Loh. Masuk pelak-pelak.
1: Kenapa ini?
3: Ano ala ili.
1: Eh?
3: Ana ale ili.
1: Ale ili ya?
3: Ya, ya aku ngungo.
1: Ana ale ili ya aku
3: ngungo.
1: Oh, ana ale ili dikon tuku lengo.
2: Oh iya. Iya.
1: Aku ngungo.
2: Tuku lengo. Iya ya.
3: Iki wihe. Iki hatale.
2: Iya.
0: Ale ili. Ya arek cilik dikongkon tuku lengo.
2: Iya iya iya iya.
3: Kanu kungo.
2: Heeh.
1: Iku lho.
2: Iku. Iku. Iku duwike.
3: Ya, iki uwihe.
2: Uwihe.
3: Otole.
0: Otole gedhe otole.
3: Oh, iki.
0: Otole apa iku kok gedhe?
3: Otole enu.
1: Otole. Kande botol amene aku.
3: Iki uwihe.
0: Iya iya. Lah iku.
3: Iki otole.
2: Oh iya.
0: Ana arek cilik dikongkon tuku lengo.
2: Ya
0: apa iki? Iki uwihe. Iki otole.
2: Iya iya iya.
0: Otole enu.
1: Ngawur.
0: Iki otole enu.
1: Oh, iki.
0: Otole nuje. Otole nuje.
3: Iki ya mate.
0: Eh?
3: Mate.
1: Ya Allah.
0: Ora bali mate. Cetekno lah ngono.
1: Lah,
0: aduh kuwi iki.
1: Heh. Akal ungo.
0: Oh, kon ungo
2: iki ku lengo.
1: Oh. Goblok e apa?
2: Ya ya.
1: Nu ya apa?
2: Goblok
1: kowe?
0: Goblok,
2: goblok, goblok.
1: PDPJ arek iki. Apa PD?
2: Pedodol.
0: PD pedodol.
2: Eh, PD percaya diri.
0: Arek ili, arek cili.
1: Ah, tuku ngo.
0: Tuku lengo.
1: Ah, iki uwihe. Heeh. Iki otole.
0: Iki otole sapa?
1: Otole enu.
0: Otole enu gedhe, otole enu.
1: Hei. Teko biyen gedhe
2: saiki.
1: Hei,
2: apa?
1: Otole enu oto. Aduh, aduh, otole enu diopo.
0: Batal, batal kok otol-otol lae.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngomongan Danut?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah. Kok ana umat kaya iki rek? Ya Allah, bunuh dia ya Allah.
0: Mau tae mesakno.
2: Lah kok kancane
0: kok dano.
1: Katur Mbah Ben, wacan.
2: Iki lho kandhane kok. Bileng kabeh.
0: Katur
2: apa tirek?
1: Muni-muni wis.
2: Wis muni.

0: Ya pokoknya ini kebanyakan betul ikur. Kenapa kan kok nangis terus dalam? Kok nangis kok elek bro?
1: Masih gak nangis kok elek, mulai bian elek.
0: Lho lah kok gak kok dandakno?
1: Pak dandakno sih dandani gak gelem mundur.
0: Dipermak.
1: Padahal jaketnya dipermak.
0: Lho lho lho ngundi kan?
2: Ini lho.
0: Lho ngundi? Pangkuo mbak? Pangkuo? Nah. Seneng ya le?
1: Anget.
0: Kan ya gelem mbak?
1: Lama ini. Anu. Kula anu, kula anu, mang ono di
0: kono.
1: Ono kono mang mbak anu, mbak. Apa gegeran? Gegeran iku buka sana. Gegeran karo sing lanang.
0: Ibumu?
1: Gegeran karo sing lanang dipuancali dadet.
0: Umpuk wis umum. Nek wong rumah tangga ya geger ya seneng ya guyon ya bentrok.
1: Tapi iku mau gak bentrok, benjut kabeh. Mesakne.
0: Anakku?
1: Benjut kabeh di Jawa Jaya karo sing lanang.
0: Kasana?
1: Kasana.
2: Saiki ana endi?
3: Mana ku lho.
1: Yo, anake dijejeki ta Mas Syukur. Kok
2: wong duwe anak diajar.
1: Mari ngono, Pak Ki.
0: Yo.
1: Buka sana itu ditondong minggat kok kono.
0: Aduh, Dik.
1: Aduh keneri ya, Pak. Kok aduh?
0: Maksudku, Dik ditondong lho, aku getun.
1: Oh, getun adane kelangan duit getun. Ditondong tuh kalau mah kono.
0: Maksudnya aku getun itu aku ki bingung.
1: Bingung. Lah bingung adane PT karo kombonge bingung.
0: Lho, dudu iku.
1: Aja bingung aja. Ngomong iku.
0: Krungu anakku digepuki mbek sing lanang.
1: Lah,
0: aku iki terharu.
1: Oh, terharu adane layangane pedhot ae, terharu, Pak. Waduh, sampean aja terharu.
0: Sinten?
1: Wong anake ditondong kok terharu.
0: Kudune aku ngomong ya apa?
1: Kudune susah.
0: Lho, lha apa susah wong aku wis oke. Ayo.
1: Kudune surak.
0: Lho, surak ya nek nonton
2: blabar. Ring ngene.
1: Kok iso malah mbulet ora karu-karuan?
0: Lah kan iya.
1: Buka sana ditundung karo sing lanang. Polane sing lanang kate rabi meneh
2: ngene.
0: Aduh, poligami.
1: Lho kok poligami? Iya rabi loro iku.
0: Rabi loro.
1: Rabi loro.
0: Bener iku.
1: Lho kok bener?
2: Ya apa sih, Pak? Pak sampean iki lek bisa ngomong kok mbulet ae.
0: Wong rabi loro iku ana benere.
1: Benere.
0: Didum telung dina eding.
1: Senin, Selasa, Rebo.
0: Kasana
1: Kemis, Jumat, Sabtu
0: Bonom.
1: Lah minggu nih?
0: Pijet.
1: Ngono kuwi lho mosok penet ah.
2: Ya ngono kuwi lho bapakmu.
0: Kowe ngene marindut lek kon nanyane. Aku cek dipegat mbokmu, mbok Quran, mbokmu rabiin marwe.
1: Lah iya wis sampean mlayu teko makene tanggenane makene wong riko ya ora bondo apa-apa lho
0: niku. Nyengir kon.
1: Lah jarene dikekno aku.
0: Lho kon nang lho pawon kono. Nang omahmu. Lho mringis lho ayu.
2: Ya coba pulang tingis.
1: Mbok dhewe sik ayu.
0: Ayu, lah nek kon padha untune padha enteke.
1: Ini Wadi aku mesakne Wadi. Mesakne temenan aku bukasane di Jawa Jeki. Wong dikongkon rabi karo bukasane wis bener dikai kesempatan.
0: Iya.
1: Oleh rabi tapi kongkon ngenteni jabang bayi lahir.
0: Lek wis jabang bayi lahar,
1: kenyut. Lahir kok lahar?
0: Lek mbrojol.
1: Lahir, lahir.
0: Lahir
1: oleh rabi.
0: Iku ana benere.
1: Nah,
0: dadi sing suker-suker iki cene ilang dhisik.
1: Nah, ngono.
0: Sajane bener anakku.
1: Nah, tapi gak kenek samono meneh gak kenek. Iso gak iso dina iku, jam iku, wulan iku kudu rabi, ngono lho.
2: Lah saiki areke nang ndi?
0: Lho, areke
2: nang ndi?
4: Tolong.

0: pues.
1: ¡Qué molesta! ¡Marimona, tata, kau ni, Mbak Yo! Cari ni nang Malang iku ana urusan kerja. Karone hasilnya katanya jalur rapi mana, Pak?
0: Kau ngijini apa gak?
1: Aku pertama yo gak ngijini, Pak. Wong aku lupa saiki bopo.

Dadi sisane gendut. Kon deli ane ngene mburi.

0: Apuntan.
1: Ampun.
0: Ngapunten Nak Aris. Kok panjenengan mboten kula undang kok karo ora-ora kok enten sing disengaja mriki.
2: Ono perlune pinarak-pinarak.
0: Mboten-mboten, sampun ngeten mawon.
2: Mboten napa-napa pinarak-pinarak.
0: Mboten sampun kene mawon.
1: Pinarak. Ini kok.
0: Boten nyamun.
2: Bapak Morotuwo. Kalian Mbok Morotuwo.
1: Nggih.
0: Nggih, Nak.
2: Saderenge kula nedhi sepura sing kathah.
0: Lho, sampean mboten salah, Nak. Kula sing nedhi sepura kula mboten tahu sambang rika, silaturahmi rika mboten nate, Nak.
2: Mboten sampean tiyang sepah. Mboten gada kesalahan kalian kulo.
0: Nggih nggih nggih.
2: Kulo kajengi takon.
0: Sampeyan takon pupung kulo isih urip.
2: Kulo mantu sampean.
0: Lho langit lalek kulo pun mati lah gak kena ditakoni.
2: Sampeyan sakniki lek kali kulo kok ngomongi rodok. Mboten penak mboten sih.
0: Lho bergurau.
1: Mboten penak mboten kenging ditumpaki kok. Lho lek numpak montor ngono penak.
2: Tak niki sampean lek kula ngomong mesti jawab bantah biasae meneng mawon niku
0: lho lan duwe lambe
3: wis on
0: lek mboten duwe lambe nggih mboten jawab
2: nggih sak niki ngeten bapak mertua kalian mboten mertua
1: mboten ngeten kula kula nate ngeten mboten penak
2: anak sampean kasana enten griki ya.
0: Dewi bingung.
2: Kok guyu sampean?
0: Lah sampean lamun rumah tangga piyambak.
2: Lho lah nggih.
0: Omah gedhong.
2: Nggih.
0: Mewah ampunan. Lah terus takon anak sampean ngriki niku lho ana apa ya
2: niku? Lah nggih kula takon.
0: Mboten lek sampean takon, mboten ngriki. Lah ngriki lah bareng sampean.
2: Anakmu urip ana desa tak labit tak boyong nang kutho. Tak swarga nurik. Mengatasi jaluk rabi tak wayu ora gelem.
0: Nandi anakmu?
2: Kalo kalo? Nandi anakmu? Nandi anakmu?
1: Apa pak? Cuma?
0: Kandali kano kau bucek leh.
2: Pak, sampah tak gelet daun kok? Tak ketok gulumu.
0: Terah. Saking aku ngalah gak kira ada, gak kira ada kok ngarah itu
2: sana
0: ini
1: kan ini gak ada yang gak percaya
0: Yudis, Yudis ada gak ada
2: lawang pawon buka
0: terus
2: paling melayu metumburi
0: kok mendili-mendili hari ini
2: loh kata apa
1: weh tau jadi lakini pak
2: orang tua kok mudai kelambi wan.
0: Terus apa
2: kata ngelawan kan
0: terus gak
2: lapa
0: kata adus
1: ngejo dalam pak teman kuluh pak
2: tapi tidak lalu
1: pak
0: kene
2: lek sampah ke sana balik ini on gak kondol ke laku mbok tak jeng-jeng on gak
1: ya apa sih pak kalau ngono ku orang ngerti nang orang tua kok dusone kalau ngono pak orang ngerti lah yang orang tua ini gak ingin naik dono rosa pak kok mentolo yang mandi kok yang ngono no pak
0: terus
1: aku tak sumpah kita nolong semua lewo kamen gak nemu selamat kan pak eh, aku ya kewat tu omong pak
0: mbak
1: sampai anu ini dikajar kaya ngono gila sampai yang salah nilik
0: kamen mbak tu awet jok nah sopo sih gak pegelan ini aku diajar berwong wedok tetep belani masih sing lanang kok ngene. Bukun bojoku saiki adus kramas. Aku ati golek nang kulone kono golek banci.

0: rasane ngatiku kok tansah melang-melang ibarat koyo ninggal bayi ana ing pinggiring jurang. Kuatir yen to nganti kegelundung.
1: Oh nggih.

0: Enggak pas reng-cerengan nyelui wong turo duwe salah apa wong turo karo awake sampeyan.
1: Aku takon jeneng musuh.
0: Oh, nek kepin ngerti karo awake aku. Aku Panji Pulang Jiwa.
1: Asalmu?
0: Asalku teko Sampang Madura balik awake Riko sapa ka?
1: Aku Sumolewo Aris Japanan.
0: La. Dadi kaki si merungku pingareng ngoreng si alako bedai pasar.
1: Iya pancen aku.
0: Ini salah apa reng-reng bengkakek?
1: Panji Pulang Jiwa ngerten ono. Ono wong Madura nang Tanah Jawa tak perung kupingi.
0: Yang ku atanya bengkakek.
1: On kudu ngerti. Aku katir Rabi Purboretno ning jalane guru.
0: Ya,
1: duduk jodohku, jodohnya wong sing gawe anting-anting ateges wong duro tak perlu kupingmu.
0: Sumolewo, je sampak keliru kakek ya. Orang siang kui anting, beda cuma ring Madura tok. Makilah ring jebe banyak siang kui anting. Mong guru nak kakek ngocak tak iso bini bareng proboret nori lakar bener engko andi bini apa nje.
1: Aku wis duwe bojo. Wis dadi tekadku aku lek oleh proboret no penawang loro pelepatin deh anjir.
0: Sumolewo kakirnya yang laki apa jok mulai kakek kabin bareng binin kakek apa tak pernah ngucak kakek mau ngelindungin ngodiin bareng binin kakek. Jok setia kakek pas teruk abini polir yang laki de remah kakek ria Sumolewo.
1: Panji Pulang Jiwa. Pancen wis dadi tekadku tak niat ditakat hati karo aku seke wong duro na Tanah Jawa rek perlu tak perlu kupine
0: amule
1: katil apa kon
0: ngedi ngaki ya. Dari Sampang engkau ongke ke Tanah Jawa benih tak bengal ke orang benih ning engkau ongke ke Tanah Jawa dia tujuan engkau nyari tretan jok Sampang kok pege seretanan bareng nak kena Jawa mongkak yang di perkara bareng orang si angkuyanting kakek pas bengal merung reng-reng Madura salah kau pada Tanah Jawa ingat ya daripada reng Madura kau saya tak nerima lagi Sumolewo.
1: Pulang Jiwa podo karo kon gak nerima no balamu tak perlu kupingnya
0: lakar gak nerima
1: tak perlu kupingmu lorok karo tak ilangi karo
0: minta apa itu urutin bareng sesok kakek ya.
1: Tak delok penganggumu kon kebak ilmu Sumolewo ilmu newis mencep-mencep
0: terus maksudnya kakek
1: geger guna tanpa epaida adu ilmu lek pancen kon arek teko Madura.
0: Sumolewo nek pancene awake kon ngejak itu ilmu karawe aku gak kadek ngenteni meneh kak ya saiki tak turuti apa sing dadi karepe awake
1: sampeyan tontonan
0: ya

Oh tiang kita wae aku wedi pola ya wae kon saiki jelmo dadi macan. Ya. Ngerti aku sumole apa sing tok karepaken ta ya. Assalamualaikum salam. Niat ingsun ngrapal aji malewojo. Musno panji pulang jiwa wujud.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Panji Pulang Jiwo lek pancen kono lek lanang sing sejati papa kene iki
1: sumule ambule ambule.

Sumolewo geger melayu sampai sumpinge keri. Bola kene gawe tenger. Kanggo wong kampung kape. Besok ana rencane jaman Malang ngono desa lawang. Sumolewo. Jek burule, ambu.

Senobio.

0: purpurit no?
1: Ini ngapa paman?
0: Ngerti nono aku waktu dino iki ono papan panggonan sing wingit mung beteke aku ngleboni giri patembayam. Mula waktu dino iki aku bakal tanding karo kowe purpurit.
1: Aku pancen ngetoke patemboyo, nanging aku ora bakal milih wong sing wis duwe sisian paman. Luweh-luweh paman kuwi ya isih kerabate istana.
0: Ora gelem?
1: Ora.
0: Paman. Aku menyang Kadipaten Malang. Ambo.
2: Molew.
0: Panji pulang jiwo. Bolak balik dapurmu. Panji. Aku sepet nguasno prainmu.
2: Nek awake kon sepet mangkane aja tok terus tresno nek katinggi kisruno daerah Malang.
0: Aku ora gawe kisru, ngerteno no. Aku ngleboni patembayane purboretno. Tak sempel baune.
2: Cek dadi bojoku,
0: ngerti on?
2: Terus ngocak apa Purwuretno bareng?
0: Ora gelem.
2: Rejeki jodoh pati ki wis ana sing ngatur sumolewo ya. Nek umpama Purwuretno pancene jodone awake aku, menawa pancen wis digaris karo Gusti sing Maha Kuwasa. Keng umpomo Purwuretno tutuk jodohnya awake aku, aku ora sampe loro ati kaya awake kon yo.
0: Panji pulang jiwa. Kon iso rabi karo Purwuretno. Tapi lek wis ketok gelundung siraku,
2: kelakone patek kake jo. Cuma beda orang kaya sumolewo ya. Oleh aku melok patembayam.
1: Yen pancen bisa ngalahke aku, nyempal bauku bakal tak tompo.
2: Oh, dadi ngejak tanding karo aku.
1: Iya.
2: Oh, nek pancen iku karep mayo tak turuti wong ayu.

0: 来嘞。哟，马朱嘞。
1: 呀，
2: 呀。
1: Saiki nek wis bau musing sesikiwo tak cekel umpom aku karek mutung no gampang arek ayu mulane saiki maneman cok wongkon arek ayu pomo sampe cacat tak yo mesakno de manu tak rabi tak yo wis ngaku kalah.
3: Iya Panji,
1: kaya ngono
3: aku ngaku kalah.
1: Ora sela awak ikon.
3: Aku ora bakal selak karo patembayaku.
1: Duh, nek pancene kaya ngono ya tak culaken.
2: Lho, Proboretno.
3: Kasinggihan dawuh Kanjeng Rama.
2: Iki kok ono pawongan sajak duduk wong Kadipaten Malang.
1: Nggih, nuwun sewu sadereng iki ta nggih.
2: Iya, iya.
1: Pancen kula tiyang tebe dugi tanah Malang, kula tiyang saking Sampang Madura. Kulo Panji pulang jiwa Kanjeng Paman.
2: Terus iki mau kok iso gandeng-gandeng karo Proboretno?
1: Iki nuwun sewu saderenge. Estune kula mboten enten niat kepanggih kali Proboretno.
2: Terus
1: cok wong kula nguber tiyang sing namine Sumolewo, kok coba mboten kepanggih kula tangge cilaka Proboretno niki.
2: Terus kedadean kowe ngleboni
1: kula melok ngleboni patembayane kula sing saged nyempal bau sisi kiwone.
2: Iya nduk, kowe kalah aso juritmu karo Panji pulang jiwa.
3: Panji leres Kanjeng
2: Rama. Oh iya, nek pancene kaya ngono sing bisa minangkane patembayamu ra ono maneh Panji pulang jiwa saka Madura. Apa alane nek kowe jodoh karo Panji pulang jiwa.
1: Lha yen kriyen Kanjeng Paman ta nggih?
2: Iya iya iya.
1: Kok pas romoro sampean kajeng jodohaken kula kali Proboretno, lha sampean napane?
2: Lho, aku Kanjeng Ramane Proboretno.
1: Lho nek ngoten calon maratua kula. Lho ngeten nggih mungkin dhisik nek perkara rabi niki urusan gampang, sing penting kula kali Proboretno pun sami cintai, penak pun keng kula enggak ada penjaluk tasian.
2: Apa penjalukmu?
1: Lha niki diseseni tiyang kata, kula purun Rabi Proboretno, nek kula pun saged ngrukunaken tiyang Madura kali tiyang Jawa. Nek dereng rukun,
4: kula sowan-sowan Gusti.

0: jamban ono kene.
1: Lho, nggih kula beto nah wong anak kula. Nggih kula jangkole kula jenenge matur dhateng Gusti menika.
0: Aku njaluk ampun sing gedhe. Tobat insaf sadar aku.
2: Gusti Adipati kados ingkang sampun kula dawuhaken menika kersane wangsa dhateng semahipun awit piyambake tasih mbobot mboten dangu malih badhe nimuraken japang bae.
3: Ya cuma ngeten tanggih calon maratuwa nggih. Nek pancene sumolewo pun sadar gelem balik ten bojone niki kirang setunggal sing dereng dilampahi kali sumolewo.
4: Apa?
3: Jok wong sumolewo pun damel kisro ten daerah Malang. Wong dodolan kopro diratarit, wong meduro kabeh podo diperungi kupingi. Saat niki nek sumolewe gelem nedi sepuro ten kulo, Malang niki bakal aman. Nek sumolewe mboten podo nedi sepuro ten kulo, kulo damel Karangabang
1: nah,
3: Malang.
1: Nah, nggih, ngapunten. Panjenengan tiyang mudhunten, kulo tiyang Jawi. Niki tasih keluarga kulo, nggih kulo sing nyunaken sepuro kalian
3: panjenengan. Lho, mboten saged. Mboten saged. Nek sampean sing salah, samane di sepuro cok wong sumolewe.
0: Aku njaluk pangapura sing gedhe karo awakmu. Pancen ngene-ngene iki sing salah iki aku.
3: Mulane ayo padha dileng-eling ta iya, Madura Jawa padha ae, pokoke gak menyalah karo wong gak kira duwe mungsu.
1: Iya, ya wis ya.
3: Wis sadar temenan.
1: Yo yo
3: sadar wis aku. Lho niki sumolewo pun sadar berarti wong Jawa kali wong Dura pun
1: rukun.
3: Kula sanggup rabi pun.
1: Nggih. Gas mundi gas.
4: Loh.
1: Nggih.
4: Iki Pak Benu.
2: Menika Pak Benu.
1: Kula.
2: Bapak niku kasana.
4: Sapa iku?
1: Niki kasana.
4: Iso gandeng-gandeng karo sumolewo.
1: Kasana niki yuga kula dados bojone sumolewo

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: itu aja.
1: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
0: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tau.
1: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya, nak.
1: Oke, siap, Bu.
0: Ih, kok gak terima kasih sih?
1: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh, kok salah? Loh, kok sungai?
0: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus, kan?
1: Aca!
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: wicinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sing ngaji pagi pada hari ini. Wah, jeneng tenan. Tanggalipun sampun tanggal 3 setunggal bulan Agustus 2016 meninggal dinteni Senin. Naos pagi Cahyaning Ati sampun rawuh beliaunya Ustaz Ahmad Fahur Rosi MPD kula sumangga nih kula pinarak nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah pangestunipun. Panjenengan pripun?
1: Sami ugi Pak Ustaz, alhamdulillah. Nah, pagi hari ini topik kita tentang muhasabah. Seni mengevaluasi diri sebelum diadili mekaten Pak Ustaz.
2: Nggih, leres.
1: Alhamdulillah. Bapak Ibu, para pamireng ingkang wonten dalem pilih mengke wonten kesempatan monggo kula derekne WA-nipun dateng 081-555-691-053 ning saderengipun monggo Pak Ustadz muka dimanipun rumiyin.
2: Nggih, matur nuwun, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في الآية الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqallahu rasulul karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ingin jini dan menko Allah tasih maringatkan rahmat dan hidayah ini pun tumateng kulit menjelang sedaya. Allah tasih maringatkan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat. Milo kalian sedaya nikmat di Allah meniko izin meniko kulah menjelangan sakit kepanggi mangli wonten program kesayangan kulah lampanya sedaya ini ku ngasih pagi ya dan perwasukawan saluran budaya Nusantara insyaAllah sedaya ini pun lebat kawasan dan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Selamat salam mugi-mugi tetap tercurahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sampun maringakan uswah umat Nabi dan panjenengan sedaya. Amin rahimakumullah. Tema yang tadi dibahas yang menikah ikut terkait muhasabah, seni mengevaluasi diri sebelum diadili. Terkait muhasabah menikah, mengingat pentingnya muhasabah menikah, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab menikah mengerti ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mengevaluasi banyak hal. Sebagai seorang pelajar, maka agar menjadi pelajar yang sukses, harus sering mengevaluasi hasil belajar. Sebagai seorang guru, agar menjadi profesional, maka dia pun harus sering untuk mengevaluasi proses pembelajarannya. Sebagai seorang pedagang, agar kemudian menjadi pedagang yang sukses, maka dia pun akan mengawasi usahanya. Seorang pekerja pun demikian. agar menjadi pekerjaannya profesional, maka dia harus sering untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya. Namun ada satu evaluasi yang mungkin kadang atau bahkan sering bahkan, yaitu apakah kita sudah mengevaluasi diri kita sendiri. Hari ini mari kita belajar untuk berhenti sejenak untuk kemudian lebih banyak melihat ke dalam diri dan bertanya, apakah saya menjadi pribadi yang lebih baik hari ini? Amin rahimakumullah. Muhasabaniku secara sederhana berarti menghitung, mengevaluasi diri sendiri, bukan dalam rangka untuk membenci diri, tetapi dalam rangka untuk terus menerus untuk melakukan perbaikan terhadap diri kita. Jadi muhasabah itu adalah untuk mengetahui apakah diri kita sudah lebih baik daripada sebelumnya. Adakah satu hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita? Kesalahan apa yang harus kita tinggalkan? Dan kebaikan apa yang harus kita tinggalkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullu nafsan ma qaddamat lighad. Wa innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang

orang lain, tetapi akan sulit melihat kesalahan dirinya sendiri. Ia pandai memberikan nasihat, tetapi ia lupa untuk menerapkan nasihat dalam kehidupannya. Maka muhasabah itu mengajarkan kepada kita untuk berkata, sebelum saya menilai orang lain, maka saya harus perbaiki diri saya terlebih dahulu. Orang yang senantiasa bermuhasabah akan menjadi pribadi yang lebih rendah, karena ia menyadari bahwa dirinya juga memiliki kekurangan. Ia tidak merasa orang yang paling suci, tidak akan pernah merasa orang yang paling benar, dan yang paling penting, tidak mudah untuk meremehkan orang lain. Maka kapan waktu terbaik untuk bermuhasabah? Sebenarnya muhasabah itu sampai dilampai kapan mau. Ada beberapa waktu mungkin sangat baik untuk melakukan. Ya, antaranya yang pertama pada sebelum kita tidur, maka luangkan waktu sejenak untuk bertanya kepada diri kita, apa kebaikan yang telah saya lakukan hari ini? Apakah saya sudah menjaga sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnahnya? Apakah ada perkataan saya yang menyakiti orang lain? Apakah saya sudah memanfaatkan waktu yang Allah nugrahkan dengan baik? Apakah saya hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin? Nah, ini mungkin beberapa contoh pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan kepada diri kita agar kita lebih sadar terhadap perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah ketika kita mengalami kegagalan. Sekali lagi, kegagalan itu bukan untuk kita sesali, tetapi dari kegagalan yang Allah ujikan kepada kita, maka kita harus banyak mengevaluasi diri. Apa yang perlu diperbaiki, apa kesalahan yang tidak perlu kita ulangi. Pun sama, yang ketiga itu ketika kita mendapatkan keberhasilan. Ketika kita berhasil pun, kita sudah bermuhasabah. Sudahkah ketika kita berhasil itu, hati kita terbebas dari rasa sombong? Maka yang harus kita tanyakan ketika Allah menjelaskan keberhasilan kepada kita itu adalah, apakah keberhasilan ini membuat saya semakin dekat kepada Allah ataukah sebaliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Maka inti dari muhasabah itu adalah kita jangan sibuk untuk menilai orang lain. Memang mudah menilai orang, dan kebiasaan ini adalah salah satu kebiasaan yang perlu kita hindari. Karena memang sekali lagi, menilai orang itu sangatlah mudah. Tetapi yang sulit itu adalah menilai diri kita sendiri. Kadang kita mudah berkata, dia harusnya itu begini, dia itu harusnya begitu, dia harusnya itu melakukan ini. Tapi kadang kita lupa bertanya kepada diri kita, bagaimana dengan diri kita sendiri? Sudahkah kita menjadi lebih baik daripada orang lain? Muhasabah bukan berarti kita tidak boleh memberikan nasihat. Nasihat tetap penting. Namun, sebelum mengajak orang lain untuk berubah, ya, kita dari diri kita, ya, monggo di awal. Perlu terlebih dahulu, dan sebelum mengajak orang lain untuk berubah. Kalau jaga lisan misalkan, ya mari kita jaga lisan kita. Sebelum kita meminta orang lain berdisiplin, ya mari kita disiplinkan diri kita. Nah, sebelum kita mengajarkan orang tentang kejujuran, ya mari kita belajar menjadi orang yang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara melakukan muhasabah itu? Nah, di antaranya kita senantiasa ketika di tengah kesibukan yang kita hadapi, ya, kita sediakan waktu sejenak untuk kemudian merenung terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Yang perlu kita muhasabah pula adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. So, kita semakin baik. Sudahkah Al-Quran ini menjadi bacaan sehari-hari dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memperbanyak lisan kita untuk doa dan zikir dalam kehidupan ini? Kemudian evaluasi kita dengan manusia pun, ya jangan lupa, enggak harus senantiasa kita

0: Sudahkah kita menghormati orang tua kita? Sudahkah kita laku baik kepada keluarga? Apakah ada orang yang saya sakiti? Kesalahan apa yang perlu perbaiki? Itu berapa kalau belum dalam diri kita. Nah, maka amrulimah kumulok muhasabah itu effort itu akan menghasilkan suatu perubahan dalam diri kita. Ketika kita menyadari kesalahan dalam diri kita, kemudian kita menyesal, maka kita lakukan perbaikan. Perbaikan itu insya Allah akan menghasilkan kebaikan untuk diri kita. Maka mari kita kembali lagi melihat bagaimana pesan sahabat Umar tadi. Mengawasi orang lain, sedangkan kita sibuk untuk mengawasi diri kita, kita lupa untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, dengan mengevaluasi diri, maka insya Allah diri kita ini akan menjadi lebih baik. Hidup ini tidak terlalu berharga jika kita hanya sibuk melihat kesalahan orang lain. Maka mari kita gunakan waktu yang ada untuk banyak memperbaiki diri sendiri. Mari kita lakukan muhasabah agar kita mengetahui kekurangan kita. Dengan sadar dengan kekurangan kita, kita melakukan perbaikan, dan kita berharap dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang rendah hati, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Mungkin demikian majelis, wallahu a'lam bishawab.
1: Inggih. Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalam, ingkang midhangetaken, monggo pilih wonten pertanyaan-pertanyaan ingkang badhe dipun tanyakan, monggo, tentang topik pagi hari ini, muhasabah seni mengevaluasi diri sebelum diadili. Nah, yang menjadi ini Pak Ustadz, tentang seninya itu Pak Ustadz, karena muhasabah sendiri itu ibaratnya itu tentang urgensi muhasabah sendiri. Ini langsung ke Allah Pak, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang tentang waktu, ada waktu-waktu tertentu untuk muhasabah diri. Mekaten nggih Pak Ustadz. Nah, sekarang zaman sekarang banyak kita itu akan merenung diri itu, mengevaluasi, tetapi kita masih sulit untuk mengakui kesalahan itu loh Pak Ustadz. Nyun sewu, salah terhadap sesama, kita minta maaf aja, hanya minta maaf, tapi kesalahan apa kok minta maaf? Nah, ini bagaimana Pak Ustadz?
0: Iya, terus ketika kita membuat hasabah, kemudian kita temukan ada kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, ya tentunya kita harus berani untuk mengungkapkan kesalahan itu. Karena memang kalau berbicara tentang kesalahan, maka agak sulit ketika ego kita tinggi, kemudian untuk mengakui kesalahan itu ada gengsi di sana. Nah, makanya harus kita buang jauh-jauh gengsi itu. Yang kita tekankan adalah ketika kita berani mengakui kesalahan, kemudian kita meminta maaf kepada orang lain, maka itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Itu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mau jujur dengan kesalahan kita, jujur itu adalah perilaku akhlak yang sangat mulia. Nah, maka di sisi yang lain pula, Madamin, agar kemudian orang itu mudah memaafkan kita, maka di sisi lain kita harus juga mudah memaafkan orang. Ketika kita mudah memaafkan orang, maka insya Allah orang pun akan mudah memaafkan kita. Rasul menyampaikan, ketika kita minta maaf kepada sesama manusia, atau ketika kita memaafkan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan diri kita. Nah, kalau ini kita pegang, maka hati kita itu akan memiliki rasa yang tawadu, rasa yang egonya itu sudah ditekan betul gitu nih. Jadi ketika ada kesalahan, mudah meminta maaf, ketika orang lain menyalahi diri kita pun mudah untuk memberikan maaf. Dan itu kan berdampak kepada kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita mudah untuk minta maaf pada orang, dan orang itu akan mudah memaafkan diri kita. Maka sekali lagi, memang muhasabah itu adalah perlu kejujuran. Artinya ketika salah, ya kita sampaikan salahnya seperti apa. Karena kalau salah kepada Allah itu, menurut saya, ketika kita beristighfar dan berupaya betul untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang kita lakukan itu di hari yang lain, maka insya Allah Allah sudah mengampuni dosa kita. Tetapi kesalahan kepada sesama manusia ini agak repot gitu ya. Harus betul-betul kita sampaikan dan kita minta keikhlasan untuk dimaafkan. Mungkin demikian dan demikian Allah alam.
1: Inji, menikah wonten telepon. Assalamualaikum. Yes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Bu Sri Panca.
2: Terima kasih sangat Pak Ustaz.
0: Ini monggo Bu.
2: Ini untuk muhasabah diri sendiri. Kalau pada Allah mungkin sudah diamati betul-betul, kadang-kadang juga ketemu kekurangan-kekurangan juga pada sesama manusia. Itu juga agak jelas rasanya ketemunya di situ kalau muhasabah itu. Tapi ini muhasabah kepada lingkungan sekitar kita dan kehidupan sehari-hari kita terhadap lingkungan. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil itu biasanya ketutup saya salah atau apa. Kan ini terhadap alam lingkungan juga tidak, lingkungan tidak disalahi, nggak merasa, nggak ada komplain lah seperti itu. Ini muhasabahnya bentuknya seperti apa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Terkait lingkungan pun ya kita juga harus banyak mengevaluasi diri kita. Kalau kita tengok kenapa kemudian banyak terjadi bencana, banjir, longsor dan lain sebagainya, ya kadang kita itu salah berinteraksi dengan lingkungan. Kita buang sampah sembarangan, kemudian kita menebang pohon sembarangan, lahan yang harusnya untuk penghijauan ditebang habis dipakai untuk perumahan dan lain sebagainya, tempat tinggal untuk ruko, akhirnya resapannya hilang. Nah, itu bentuk muhasabahnya, Bu. Artinya kita kembali peduli kepada lingkungan kita. Bila memang di sekitar kita masih banyak orang yang buang sampah sembarangan, ya mari kita ingatkan dengan cara yang baik. Tentunya sebelum mengingatkan orang, ya kita lakukan untuk diri kita dulu. Ya, kita buang sampah pada tempatnya. Mungkin juga demikian ketika kita kok kayaknya gersang, ya monggo ditanam pohon gitu-gitu untuk akan bisa menjadi teduh. Nah, itu adalah bentuk muhasabah yang kan ya peduli dengan lingkungan. Tidak kemudian saya hanya sendiri tidak buang sampah, tidak buang kasur rusak di sungai, tidak membuang kursi rusak di sungai, itu adalah bentuk masalah kita kepada lingkungan. Artinya memunculkan kepedulian pada lingkungan tempat tinggal kita. Karena sekali lagi ketika lingkungan sudah rusak, ya dampaknya bukan hanya lingkungannya, juga berdampak pada lingkungan manusia. Mungkin demikian,
1: Inji. Nah, ini kau wonten WA, wonten niko Pak Ustad. Begini tentang mungkin perilaku banyak orang yang mengakui kesalahan diri sendiri, tapi tidak banyak pula orang yang sering merasa benar, Pak Ustad. Lantas bagaimana untuk menghadapi orang yang tidak pernah mengakui sebuah kesalahannya, sedangkan kita atau mungkin orang itu sudah muak, Pak Ustaz. Nah, ibaratnya sudah benci, sakit hati atau mungkin apa dengan perilaku orang yang sama. Mesti sudah memaafkan atau mungkin mengingatkan. Nah, rasa sakit hati masih ada. Mohon pencerahannya Pak Ustadz.

0: Oke, kula aturi sepindah malih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sinyalipun. Inje. Monggo diaturi Pak Ustadz. Tadi sudah jelas menika nggih.
1: Nggih, insyaallah.
0: Nggih, monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, matur nuwun, amin. Kita ada sekali lagi bila kita sudah menjadi hamba Allah yang mudah untuk mengakui kesalahan diri sendiri, maka akan terasa berat ketika kita berhadapan dengan bagaimana dengan keadaan ketika kita menghadapi orang yang merasa benar. Yeah. Maka yang kita lakukan apa ya, kita harus kemudian bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang demikian. Artinya, mari terhadap orang yang merasa benar itu kita jangan kemudian membuat diri kita itu di atasnya. Artinya ya, kita bersikap tawadhu, rendah hati, menyampaikannya dengan cara yang baik, gitu. Maka insya Allah orang yang merasa benar itu akan paham dengan kesalahannya. Yang paling penting lagi apa ya, kita doakan karena memang kadang menghadapi orang yang merasa benar itu perannya luar biasa, gitu ya. Nah, makanya kita doakan, kemudian kita tetap bersabar. Kita mencoba untuk membuka pintu dialog, diskusi dengan orang tersebut, ya. Ngobrol yang enak gitu, kalau bahasa sekarang ya diajak ngopi bareng nanti, gitu. Dengan ngopi itu mungkin insya Allah nanti akan bisa terbuka hatinya. Yang kedua ya, yang bisa kita lakukan diantaranya, kalau orang ini ada seseorang yang kemudian dia tawadui gitu ya, kita minta tolong orang tersebut ya, orang yang dihormati gitu istilahnya ya, tolong tersebut untuk kemudian memberikan nasihat kepada diri. Mungkin begitu madamin wallah alam soal.
0: Injih, matur sembah nuwun. Nah, Bapak Ibu monggo pilih wonten melih kesempatan tentang materi pagi hari ini, seni mengevaluasi diri sebelum kita diadili tentunya. Nah, menyingkapi fenomena yang sekarang Pak Ustadz, yang muasabah untuk diri kita sendiri, muasabah untuk orang lain, kadang akhir-akhirnya terpengaruh Pak Ustadz, terpengaruh bahwa yang benar jadi salah, yang salah malah banyak dukungannya Pak Ustadz. Sudah tahu kalau itu salah, banyak dukungannya. Nah, tidak jarang kita pada kesendirian kita selalu mengevaluasi semacam itu. Nah, bagaimana Pak Ustadz tentang fenomena yang akhir-akhir ini terlalu mudah memfitnah, terlalu mudah nah ini untuk mengunci kesabaran diri kita. Kita benar-benar serahkan pada Allah. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz?
1: Mungkin yang pertama misalnya kita lakukan ya, sekali lagi ya, ketika kita sudah di jalan yang benar, maka ya kita pertahankan itu gitu ya. Ketika orang menilai, ketika ada di sekitar kita yang salah malah banyak dukungan, ya kita kemudian kalau bisa memiliki, kan kalau kita bicara tentang kemungkaran itu ya, kalau melihat dari Rasul itu kan, kalau kita punya kekuasaan ya kita rubah kekuasaan itu, sebuah hal yang tidak baik itu dengan kekuasaan kita. Kalau kita mampu merubahnya dengan lisan, ya kita rubah dengan lisan kita. Kalau kemudian kita melihat hal itu ternyata kuasa tidak punya, kemudian mengingatkan dengan lisan pun kita tidak mampu, ya kita ambil opsi yang ketiga. Yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika kita dalam kondisi sudah benar, ya sudah kita pertahankan kebenaran itu. Kemudian tadi kalau kita punya kekuasaan, mari kita rubah dengan kekuasaan kita. Kalau kita mampu mengingatkan dengan lisan, kita rubah dengan lisan kita. Kalau kita nggak mampu, kita cukup berdoa. Yang penting kita jangan ikut-ikutan gitu ya. Jangan kemudian membuat kita goyah. Akhirnya kita yang benar mengikuti yang salah. Kemudian yang perlu kita lakukan yang kedua adalah ya memang inilah pentingnya untuk kemudian kita bersabar gitu ya, akan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah menjadi kunci pokok dalam kehidupan kita ini. Segala sesuatu kita kembalikan kepada aturan utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita kembalikan semuanya ke Al-Quran dan Hadis, maka insya Allah akan ketemu jawaban dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Maka wasta'inu bisabri wassalah, itu cukup penting bagi diri kita, yaitu kita berbanyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Maka insya Allah dengan demikian maka kita bisa ya, tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lakukan ya itu aja. Jadi sekali lagi, kalau kita punya kekuasaan, ya mari kita rubah hal yang tidak baik itu dengan kekuasaan kita. Kalau kita mampu menyampaikannya dengan lisan, ya dengan lisan kita. Kalau nggak mampu, ya kita berbanyak doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, madamin Allah alam.
0: Ini, nah ini Pak. Hadis, nah, kita berbicara tadi Pak Ustadz bilang bahwa muhasabah ngikuti hadis, atau mungkin muhasabah ini mengoreksi diri kita. Tentang hadis Al-Bukhari yang berbunyi, sebaik-baik amal adalah yang diiringi dengan muhasabah. Nah, tapi seburuk-buruk amal adalah yang diikuti oleh penyesalan. Ini kok maksudnya pun pripun Pak Ustadz?
1: Oke, artinya sebaik-baik amal diikuti dengan muhasabah itu ya setelah kita melakukan sebuah kebaikan, kemudian kita bermuhasabah. Sudahkah kebaikan itu betul-betul diniatkan karena Allah? Gitu ya. Sudahkah kita kerjakan dengan ikhlas? Sudahkah itu kita jauhkan segala itu dari pandangan manusia? Nah, kemudian seburuk-buruk amal itu dengan penyesalan ya. Artinya ketika ada orang itu melakukan hal baik tidak segera dilakukan, itu akan muncul penyesalan dalam dirinya. Kita dikasih kesempatan oleh Allah hari ini untuk bisa melakukan amal baik, ternyata tidak kita lakukan. Ya masih sinom, stop hati, benai, selati, istuwe. Nah ini, maka ketika tidak terjadi, ya, muncul penyesalan. Gitu, ya. Maka terhadap hal yang baik, jangan sampai kita tinggalkan. Ya harus segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Gitu. Terhadap hal yang buruk, harus segera kita tinggalkan, jangan ditunda-tunda pula. Nah, itu yang dimaksud mungkin dengan seburuk-buruk amal itu kalau dengan penyesalan. Bisa juga diartikan, madamin, ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan, kemudian muncul penyesalan. Aku sholat bolak-balik, sotakori kok pancet, itu juga bisa jadi demikian. Gitu ya. Maka bermuhasabah itu dalam rangka itu. Kenapa kita sudah sholat? Kenapa kita sedekah? Tapi kok belum ada perbaikan dalam diri kita? Padahal Allah menjanjikan dengan sholat, dengan sedekah, dengan amal-amal kebaikan itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Lain tadi, dicek dengan muhasabah itu, ternyata cek itu. Oh, ternyata selama ini saya sholatnya belum karena Allah ya. Ternyata selama ini saya sholat itu masih karena ingin dipuji orang. Oh, ternyata selama ini saya sholat, wudhu saya masih belum baik. Oh, ternyata selama ini sholat, mohon maaf, pakaian yang saya pakai ini ternyata dari sesuatu yang haram. Misalkan aku tadi sangat dari uang hasil mencuri, dipakai beli baju, bajunya dipakai sholat, ini kan juga mempengaruhi kualitas sholat kita. Uang hasil korupsi, dipakai beli sepatu, sepatunya dipakai ke masjid, ini juga mempengaruhi perilaku sholat, sholat kita. Nah, ini pentingnya muhasabah itu. Jadi untuk mengoreksi apakah yang kita lakukan itu sudah betul-betul sesuai dengan tupoksi yang sudah Allah tentukan kepada kita. SOP-nya sudah jelas, SDNK-nya sudah sesuai ataukah tidak. Mungkin demikian,
0: amin Allah alami soal. Amin. Nah, karena seringkali kita lihat berita atau di aplikasi atau mungkin apa gitu Pak Ustadz tentang... Ini. Nun sewu Pak Ustadz, tidak jarang sekarang kan diperlihatkan untuk menolong orang atau mungkin nah banyak yang apa tujuannya itu baik, tetapi ada juga yang mengatakan itu hanya karena subscribe, hanya karena apa gitu. Nah, Nun sewu Pak Ustadz, ini yang nyaring yang melihat atau mungkin bagaimana kita untuk supaya tidak punya negatif thinking Pak Ustadz.
1: Iya betul. Sekali lagi terkait tentang hal kebaikan, memang di Al-Quran, Al-Baqarah itu sudah disebutkan. Ini bicara sedekah gitu, tapi bisa kita tarik pada konteks yang agak luas. Dalam hal kebaikan, dalam terkait tentang sedekah itu memang Allah menyampaikan, bilang kau menampakkan sedekahmu itu baik kata Allah. Tapi jika kau menyembunyikan sedekahmu, itu lebih baik, gitu ya. Artinya kalau kita konteks lebih luas lagi, ketika kita melakukan amal kebaikan ditampakkan itu baik, gitu ya. Tetapi kalau disembunyikan itu lebih baik. Artinya ketika kita akan menampakkan atau menyembunyikan itu, sekali lagi semuanya dikembalikan kepada niat awal. Apa niat awalnya dia menampakkan, apa niat awalnya dia menyembunyikan. Nah, itu bicara niat, dan itu bicara hati. Nah, kalau sudah bicara hati, nah, maka posisi kita di luar diri orang tersebut, yang bisa kita lakukan berbanyak berhusnuzon, jangan sampai suuzon. Ya sudah, kalau dia memang tampaknya, ya sudahlah. Mungkin memang dia ingin memberikan motivasi kepada orang, agar orang itu bisa mencontoh kebaikan yang dia lakukan. Itu aja kita tampakkan dalam diri kita. Nggak usah kemudian kita mencoba-coba untuk mencari apa ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu berprasangka, mencari-cari alasannya apa ya dia tampakkan. Oh lah, janung ini janules apa suka beriwak ya janulet ya kayak urusan dia, gitu ya, yeah. Daripada Al-Quran menyampaikan dalam surat Al-Hujurat itu bahwasanya orang yang berprasangka itu ba'dal ismun, ya, sebagian prasangka itu mengandung dosa, ya. Kalau kita berprasangka, ya, prasangka kita salah, ya, itu bagian dari dosa. Kalau kita bicarakan, kita libah gitu ya, kita ngomongkan orang tersebut dengan orang lain, nah ini juga repot. Ketika kita berbicara libah, ketika Rasul menyampaikan tentang libah, maka Rasul mengatakan, kalau yang kau katakan itu benar, itu libah, kata Rasul. Kalau kau katakan itu salah, itu fitnah. Lah, lebih baik bagaimana tadi? Husnuzon saja. Kita berprasangka baik saja, bahwa orang yang menampakkan ketika dia menolong orang itu adalah untuk memberikan motivasi kepada kita. Karena sekali lagi niat itu bicara terkait hati, hati itu yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang di luar, ya sudah, kita berhusnuzon saja, insyaallah akan diri kita lebih aman. Ini demikian ngadepin Allah ala bisawab.
0: Amin amin. Nah, wadalipun nika nggih mboten nikapi Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu ingkang sampun bertanya di Cahyani Ngati pagi hari ini. Kesimpulanipun nopo Pak Ustadz tentang seni mengevaluasi diri sebelum diadili menikah?
1: Oh nggih, matur nuwun Pak.
0: Penutup.
1: Nggih, insyaallah. Nggih, matur nuwun Pak. Pamirsa rahimakumullah, dari pembahasan di dalam menikah kita belajar bahwa muhasabah itu adalah proses melihat ke dalam diri sendiri, mengevaluasi perjalanan hidup, menyadari kekurangan dan memperbaikinya sebelum kita diminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang telah Allah titipkan, yang telah Allah amanahkan kepada diri kita. Muhasabah membuat kita tidak sibuk mencari kesalahan orang lain. Memang mudah untuk mencari kesalahan orang, tetapi sulit untuk mencari kesalahan diri sendiri. Orang muhasabah itu berarti dia banyak untuk melihat dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang bermuhasabah itu mengajarkan kepada kita untuk bertanya tentang apa yang sudah saya lakukan, apa yang perlu saya perbaiki. Bermuhasabah itu bukan membuat kita putus asa atau membenci diri sendiri ketika kita mengetahui ternyata kita banyak salah. Tidak. Tetapi bermuhasabah itu adalah jalan untuk menuju perubahan. Setelah menyadari kesalahan, kita belajar untuk bertobat. Setelah kita mengetahui kekurangan kita, kita berusaha untuk memperbaiki. Setelah kita melakukan kebaikan, kita berusaha untuk meningkatkannya. Maka, mari jadikan evaluasi diri sebagai kebiasaan. Luangkan waktu setiap hari itu, meskipun hanya beberapa menit saja, untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Karena orang yang berani mengevaluasi dirinya hari ini akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki kehidupannya di masa depannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina ru'yuba anfusina.
0: Amin.
1: Wa waffiqna li aslahiha. Wa gfir lana taqsirana. Wa ja'al ayyamana afdhala min amsina. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kekurangan diri kami. Berikan kami kemampuan untuk memperbaikinya. Ampuni segala kekurangannya kami dan jadikan hari-hari kami lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Amin. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya.
1: Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya kepada kita bersama. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Lomba mewarnai Tugu Tirta di MCC dibanjiri peserta. Saudara pendengar, sebanyak 112 peserta mengikuti lomba mewarnai Merdeka Negeriku. Air aman untuk Kota Malang Boys berkelas. Yang digelar Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang di Mall Main Hall Lantai 2 Malang Center Creative Center MCC. Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sekitar 500 anak mendaftarkan diri sebelum akhirnya diseleksi menjadi 112 peserta yang berhak mengikuti lomba secara langsung. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo mengaku bangga atas antusiasme masyarakat. Menurutnya, tingginya minat peserta membuktikan bahwa kegiatan kreativitas dan edukasi pada anak-anak masih diminati. Antusiasme masyarakat sungguh luar biasa dan menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan yang edukatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, ujarnya. Minggu 30 Agustus 2026. Priyo menambahkan bahwa lomba ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga media pengenalan pentingnya air aman dan kepedulian lingkungan sejak usia dini. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, MM, turut memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan lomba tersebut. Meski berhalangan hadir karena menerima penghargaan pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali dari Menteri Dalam Negeri, ia menilai kegiatan ini sejalan dengan semangat membangun Kota Malang yang kreatif, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan generasi peduli lingkungan.
0: Perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 7.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.